telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu guestar atau bintang tamu yang biasanya punya konser tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.

95 Pro 2 Ribbon Telamu, teman terbaik kamu. Dan selamat pagi teman Pro 2 di pagi hari ini dengan cuaca yang cukup adem ya. Cenderung dingin sih gara-gara tadi pagi hujan. Aduh, ini tiap subuh hujan mulu ya. Mudah-mudahan cepat kering lah di Bandar Lampung ya, biar aktivitas semuanya itu lancar, nggak terhalang karena hujan gitu ya. Mudah-mudahan cepet berlalu nih musim hujan, karena udah cukup lah ya, kayaknya udah lama banget hujannya. Yaudah kalau gitu teman produs, seperti biasa di pada pagi hari ini gue bakal temenin kalian semua dengan lagu-lagu yang udah gue playlist buat kalian. Dan juga gue mengingatkan nanti jam 9 kita bakalan ngobrol dengan narasumber ya. Siapakah dia? Makanya keep on tuning terus sampai jam 10 pagi atau siang tuh ya. Jam 10 nanti pokoknya, jangan kemana-mana, oke? Okay?

0: belanjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Julimart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI Bandar Lampung.
5: I hate the winter, can't stand the cold. I tend

0: Vi, Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi?
1: Vi?
2: Apa Mi? Kepala gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kepala lo sakit? Tenang-tenang, nih gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
2: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Kepala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
3: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
4: Pada Lampu.

0: Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

Radenita Lampung, kampus hijau, islami dan mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.

0: Eh, lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pernama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Teman terbaik kamu.

pasti sudah gak asing kan dengan nama Nelson Mandela? Pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan ini dikenal akan kegigihannya memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Lewat Afrika National Congress, Nelson Mandela menggalakkan kampanye anti-apartheid, sebuah gerakan anti-rasisme yang ingin menyatukan dan menyetarakan seluruh ras tanpa ada pembeda warna kulit. Dengan perjuangannya, Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan dengan undang-undangnya yang baru, mengakhiri praktek apartheid yang selama ini terjadi di Afrika Selatan.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
4: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2, kita balik lagi di pada pagi hari ini. Dan gue punya informasi buat kalian yang teman Pro 2, buat warga Lampung nih, siapa yang, buat lo semua yang mungkin suka olahraga, Zumba atau lagi cari hiburan seru buat weekend, nah nih catet ya. Jadi bakalan hadir Smart Friend Fun Run Bandar Lampung di hari Minggu 24 Mei 2026 mulai jam 6 pagi bertempat di Mall Bumi Kedaton. Nah, lo bisa ajak teman lo, teman Pro 2 ya, keluarga lo juga boleh, atau bestie lo juga yang mau ikutan serunya. Lo cuma dengan 150 ribu rupiah aja, lo bisa dapat jersey run, terus juga medali, terus juga ada bib, terus sponsor kit, plus kartu perdana dari Smart Friend. Nah, buat lo semua harus segera daftarkan diri lo sekarang juga. Cek info lengkapnya di media sosial di @smartfriendworld atau di Smart Friend Run, atau hubungi langsung di 0882 7209 7950. Ya, gue ulangin lagi, di 0882 7209 7950. Nah, pokoknya jangan sampai kehabisan tiket, karena Smart Friend sinyal kuat, internet super cepat. Itu dia teman Pro 2 ya. Jadi buat lo semua mungkin yang gak ada agenda gitu ya, di tanggal 24 Mei lo bisa datang ke acara Smart Friend Fun Run. Di sana bakalan seru banget buat lo semua yang mungkin suka banget dengan lari gitu ya. Dengan 150 ribu rupiah aja lo bisa dapat jersey run, terus juga medali, terus dapat bib, sponsor kit, plus kartu perdana Smart Friend tentunya. Gitu ya. Jadi pokoknya buat lo semua yang kalau misalnya bingung gitu ya, tanggal 24 Mei pagi, aduh kemana ya, belum ada agenda nih, lo bisa langsung datang aja ke acara tersebut dan daftarkan diri lo sekarang juga ya. Untuk informasi lebih lanjut tadi udah gue sempet sampein, kalau misalnya lo masih bingung juga langsung aja ke media sosialnya di @smartfriendworld gitu ya. Nah, ngomongin Smart Friend, gue masih punya informasi lagi nih ya, di pagi hari ini. Tapi sebelumnya gue pengen punya pantun dulu nih. Pagi-pagi main pantun ya. Pergi ke pasar pas lagi gerimis, sampai rumah rebahan dikit, gak ada lagi drama kuota habis, internetan terus pakai Smart Friend Unlimited. Gila ya, ini masih berkaitan dengan Smart Friend teman Pro 2 ya. Nah, kalau misalnya sekarang nih ya, lo bisa internetan sepuasnya tanpa khawatir kuota itu tiba-tiba habis. Ini sering banget nih, sering terjadi gitu ya. Jadi kalau misalnya lo masih khawatir dengan kuota-kuota yang tiba-tiba habis, lo jangan khawatir, karena barang Smart Friend Unlimited, lo bebas browsing, streaming, scroll sosmed, sampai upload konten tanpa drama lah ya. Dan yang bikin makin senang nih teman Pro 2, cuma 26 ribu rupiah aja, lo itu udah bisa nikmatin internetan sepuasnya. Jadi pokoknya gak ada alasan lagi lo gak pakai Smart Friend, pokoknya langsung pakai Smart Friend Unlimited sekarang juga. Dapetin kartu perdana dan paket datanya di outlet terdekat, di e-commerce favorit kamu juga, atau cek langsung di media sosial di @smartfriendworld untuk info lengkapnya ya. Jadi Smart Friend kuat, internet super cepat.
1: 95 FM Pro 2 RRI Banten Lampung.

0: mana sih? Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sebat dulu lah, bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan diri sendiri.

0: Liga Belanda. Tendangan kembali dilepaskan.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wakelam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin.

dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 dan rasakan setiap momen serunya bersama.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Cie, yang nggak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu nggak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayang yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini? RRI Bandar Lampung.

Kamu pasti familiar sama suara tadi kan? Yang biasanya bunyi di tengah malam. Yap, dispenser. Tapi tahu nggak gimana alat penyimpan air ini diciptakan? Kata dispenser sendiri diambil dari bahasa Inggris, yaitu dispense, artinya mengeluarkan sesuatu. Sebelum jadi dispenser yang sekarang, sekitar era 1800-an, dispenser disebut dengan soda fountain, alias tempat menyimpan soda atau jus, untuk di apotek, restoran, atau bar. Dahulu, di Eropa dan Amerika, dispenser jadi tempat penyimpan air bersih dan steril, agar dapat dikonsumsi warga. Karena dulu, banyak orang Eropa dan Amerika yang sakit karena kualitas air yang buruk di kota. Makanya, alat ini jadi penyelamat banyak orang di era itu. Hingga ada perusahaan yaitu Water Cooler Company yang bikin alat pendingin air tertutup dan posisi penampung airnya ada di atas. Hingga 1940-an, dispenser bukan cuma ada di apotek atau restoran aja, tapi merambah ke perkantoran dan ini jadi cikal bakal dispenser yang kita kenal sekarang.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gue foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: 95 Pro 2 RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita balik lagi di pada pagi hari ini ya. Dan gue punya informasi lagi nih buat kalian teman Pro 2 ya. Ini tadi kita sempat ngobrol tentang Smart Friend ya. Dan sekarang gue punya informasi lagi nih dari Smart Friend ya. Kalau misalnya aktivitas kalian semua padat nih ya, mulai dari internetan, video call, terus juga nonton drama favorit lo gitu, sampai rencana traveling keliling Indonesia, pastinya lo butuh koneksi internet yang stabil dan super cepat. Nah, jadi ada kabar gembira nih buat kalian semua teman Pro 2 ya. Sekarang itu jaringan Smart Friend makin luas dan makin stabil di berbagai daerah di Indonesia. Mulai dari Pulau Jawa, Bali, Aceh, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sampai Nusa Tenggara. Nah, semuanya itu sudah terjangkau nih, teman Pro 2 ya. Jadi, lo mau browsing, streaming, live shopping, sampai upload konten, semuanya lancar tanpa hambatan gitu. Jadi, buat lo semua yang mungkin masih belum pakai Smart Friend, yuk sekarang beralih ke Smart Friend sekarang juga ya. Dapetin kartu perdana dan paket data Smart Friend di outlet terdekat. Atau mungkin juga di e-commerce favorit lo, atau kunjungi media sosial di @smartfriendworld. Smartfriend sinyal kuat, internet super cepat.
1: Asik kan lagunya? Tetap dengerin Pro 2 FM Bandar Lampung ya.

0: Arah sih, depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

0: Oke, teman produk kita balik lagi di pada pagi hari ini dan tadi sempat gua sounding gitu ya. Kita bakalan ngobrol dengan narasumber yang sudah kita undang ke studio Prode FM. Kalau biasanya kita lewat telepon, tapi beberapa hari ini kita datangkan narasumber biar ngobrol langsung dengan kita di studio kali ini ya. Dan tentunya dengan topik yang sudah kita share di media sosial, ini cukup menarik dan memang cukup harus kita perhatikan teman Pro 2 ya. Jadi topik kita sempat kita bahas di minggu yang lalu, tapi kali ini kita akan bahas lagi nih teman Pro 2 ya, yaitu tentang moderasi beragama di sekolah. Nah, Indonesia ini memang dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman, mulai dari suku, terus budaya, bahasa, hingga agama, itu semua hidup berdampingan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu tempat paling penting untuk menanamkan nilai saling menghargai tentu adalah sekolah. Nah, sekolah, karena di sekolah, anak-anak itu belajar bukan hanya soal pelajaran akademik, tapi juga tentang bagaimana menghormati perbedaan dan membangun sikap toleransi sejak dini. Jadi pada pagi hari ini teman Pro 2, kita akan membahas topik yaitu moderasi beragama di sekolah, belajar toleransi sejak dini. Bersama narasumber yang sangat luar biasa pagi hari ini teman Pro 2, yang sudah hadir di studio kita kali ini, yaitu ada... Sebentar ya, ini kenapa jadi menghilang? Itu ada Bapak Andreas Muhipukai dan juga ada Ibu Paulina Rahayu Setianingrum. Halo, selamat pagi Bapak Ibu.
1: Selamat pagi.
0: Wah, kompak ya pagi hari ini. Tapi sebelum datang ke studio, dari mana dulu nih Pak, Bu?
1: Kita dari sekolah.
0: Dari sekolah.
1: Iya, dari sekolah.
0: Oh, ini satu sekolah yang sama ya, Pak?
1: Sama,
0: ya,
1: sama.
2: Oke. Okay. Yeah. Di Fransiskus.
0: SMP Fransiskus. Yeah. Fransiskus yang di mana, Pak?
1: Di Pasir Gintung. Pasir Gintung.
0: Oh, Pasir Gintung. Iya, yeah. Iya. Dulu saya SMP-nya di samping Fransiskus tapi yang di Labuan Ratu.
1: Oh, Labuan Ratu.
0: SMP 8. Tapi kan Fransiskus juga.
1: Iya.
0: Yeah. Oh, tapi itu SMA doang atau apa kalau yang di Labuan Ratu, Pak?
1: Yang Labuan Ratu SMA doang. Mm-hmm. SMP-nya yang di Pasir Gintung.
0: Oh, itu gitu.
1: Itu yayasan.
0: Oh, gitu.
1: SD-nya yang di Pahoman.
0: Oh iya, ini pengumuman di sini.
1: Iya.
0: Oh iya. Tapi kamu belum tahu Pak, Bapak guru apa nih Pak?
1: Saya guru komputer sebenarnya.
0: Wah.
1: Tapi saya menjadi tadinya sebagai apa waka kesiswaan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ngurusi anak-anak seperti judul inilah. Okay. Bagaimana menghormati satu dengan yang lain.
0: Waka kesiswaan ya Pak ya?
1: Iya tadinya.
0: Waduh, ditakutin tapi... di sekolah gitu. Ditakutin di sekolah nggak nih Pak?
1: Enggak ditakutin, saya malah jadi sahabat bagi anak-anak.
0: Oke. Kalau Bu Paulina?
2: Saya kebetulan guru agamanya,
0: mm-hmm.
2: mengajar di kelas 7, 8, dan 9 SMP.
0: Oh.
2: Jadi semua kelas saya yang mengajar.
0: Oh gitu. Guru Bu, agama. Boleh mic-nya dideketin ke...
2: Oh iya, oke.
0: Oke, jadi guru agama ya Bu ya?
2: Iya, saya guru agamanya.
0: Tapi semua kelas?
2: Semua kelas, 12 kelas.
0: 12 kelas?
2: Iya.
1: Wah. Iya. Sangat kerja keras.
0: Sehari berapa kelas Bu?
2: Sehari itu... 3 kelas, paling dikit 2 kelas, tapi masing-masingnya kan 2 jam, mm-hmm. gitu. Jadi sehari itu saya 6 jam.
0: Sehari 6 jam. Iya.
2: Gitu.
0: Yeah. Kalau Bapak waka kesiswaan.
1: Iya, yeah, mengajarnya guru komputer, cuman saya udah masuk masa injury time.
0: Udah ngatur siswa aja lah Pak ya.
1: Iyalah.
0: Tapi selain Bapak ada guru komputer kan selain Bapak di sana.
1: Saya aslinya guru komputer.
0: Oke, okay. Ya. Tapi selain Bapak ada guru lain.
1: Ada guru lain.
0: Ada guru lain. Udahlah Pak ya, kayaknya udah cukup diturunkan aja Pak ya.
1: Sudah diturunkan Pak.
0: Iya. Oke. Kita akan membahas satu topik nih Pak Ibu ya, yaitu adalah moderasi beragama di sekolah.
1: Iya.
0: Belajar toleransi sejak dini, karena memang kita tahu belajar toleransi beragama ini memang didahulukan di sekolah biasanya.
2: Ya,
0: kalau misalnya di rumah kan memang ya orang tua hanya mengajarkan kan. Ya udah hargain teman kalian berbeda gitu. Tapi kalau misalnya secara kompleks lagi kan di sekolah biasanya Pak ya. Nah, sebagai guru ini bagaimana nih Bapak sama Ibu memaknai moderasi beragama dalam lingkungan sekolah nih Pak?
1: Baik, kalau saya melihatnya begini. Apalagi kalau kita di tataran guru SMP,
0: ya.
1: Ini kan anak-anak yang dibilang dewasa, belum dewasa, dibilang anak kecil tapi mereka pengen jadi dewasa. Jadi lagi labil ini. Makanya anak SMP itu kan lagi mencari jati dirinya. Nah ini bagi saya menjadi titik krusial, harus memberikan pemahaman yang benar bahwa ketika mereka mencari jati diri, itu satu-satunya cara adalah bagaimana menghargai orang lain. Nah, oleh karena itu maka kebetulan di sekolah Franciscus itu kalau dibilang kalau secara pengetahuan memang kami mengutamakan itu, tapi lebih utama lagi adalah pembangunan karakter. Nah, pembangunan karakter itulah yang kami perkuat, bagaimana anak-anak bisa menghormati satu sama yang lain. Nah, bagaimana kondisinya di sekolah yang ada anak kan kami di sekolah Katolik, tapi kan seluruh agama ada di tempat kami sekolahnya.
0: Oh, ada ya Pak ya?
1: Ada Islam, ada Katolik, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Semua. Dan bagaimana kami bangun itu sehingga mereka merasa bahwa pertama nyaman ya. Nyaman itu karena mereka saling menghormati. Dan mereka melihat perbedaan itu bukan sesuatu yang harus dipertentangkan sebenarnya.
0: Tidak perlu diperdebatkan juga biasanya ya. Biasanya memang kalau sekolah seperti itu memang kuat ya Pak ya, toleransi beragamanya malah ya. Kalau dari Ibu bagaimana pendapatnya Bu?
2: Kalau saya, karena saya kan kebetulan mengajar pendidikan agama Katolik ya Mas ya. Tapi kan di situ dari pemerintah semua pendidikan agama itu memang ada kata budi pekerti. Jadi pendidikan agama Katolik dan budi pekerti gitu kan. Jadi walaupun misalnya saya guru agama Katolik, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Andre, kami kan beragam. Ada berbagai macam agama di situ, bukan hanya Katolik saja gitu kan. Dan orang tua paham menyekolahkan anak di tempat kami itu ya bukan mengkatolikkan. Dan saya sebagai guru agama, moderasi itu kan berarti kan moderat ya. Menjunjung tinggi toleransi. Saya menerima semua perbedaan agamanya dan memang yang diajarkan itu ya budi pekertinya, karakter tadi, kembali ke karakter itu. Kemudian ada juga program-program sekolah yang memfasilitasi itu, memfasilitasi agama selain Katolik. Jadi sebulan sekali di hari Jumat itu kami ada namanya kegiatan religiusitas. Jadi yang Islam ya terlayani, yang Kristen terlayani, kemudian yang Buddha terlayani juga, Hindu juga terlayani, dan kami mendatangkan masing-masing guru agama itu.
0: Di hari Jumat ya Bu?
2: Iya, di hari Jumat sebulan sekali.
0: Itu
2: salah satunya. Kemudian kayak misalnya kalau Islam itu ketika puasa itu ya kami juga ada kegiatan buka puasa bersama juga ada di sekolah kami. Kami mengadakan
0: semuanya Bu.
2: Iya.
1: Kami undang Pak Ustadz untuk memberikan ceramah juga.
2: Saya cari Pak Ustadz dari kan punya teman juga, saya punya teman di sekolah lain yang muslim, minta tolong Mbak carikan Ustadz ada apa enggak gitu untuk sekolah kami untuk isi tausiah itu ya istilahnya.
1: Jadi mengajarkan moderasi juga untuk anak-anak.
0: Seru ya.
1: Iya.
0: Pak, tapi apa sih Pak yang dimaksud dengan moderasi beragama dalam konteks pendidikan?
1: Menurut saya moderasi dalam konteks pendidikan itu adalah bagaimana sekolah membangun sikap kepada anak-anak sehingga anak-anak memiliki satu sikap bagaimana saling menghargai dalam perbedaan itu. Gitu ya. Itu yang paling penting. Maka penanaman nilai karakter bagaimana menghargai satu dengan yang lain, terutama karena bicara tentang moderasi beragama, berarti bagaimana menghargai mereka yang berbeda agama dengan satu dengan yang lain. Itu harus diperkuat sehingga mereka tumbuh itu tidak melihat bahwa kalau saya agamanya A, di agamanya B itu kami bukan teman gitu loh. Kamu agamanya apa, dia agamanya apa, yaudah itu kan pilihan. Karena ketika lahir dia tidak pernah berpikir jadi agama apa. Setiap orang ketika lahir itu dia gak pernah, aku nanti lahir jadi agama apa ya, kan gak ada. Kan itu sudah takdirnya Tuhan. Ketika dia dewasa aja dia berpikir bagaimana mengambil pilihan itu. Tetapi bahwa dasarnya anak-anak di sekolah itu kita harus menanamkan satu nilai bahwa mereka harus saling menghargai terutama dalam perbedaan agama. Bukan ya. Jadi mereka melihat, kami mengajarkan bahwa melihat semua agama itu mengajarkan hal yang baik. Tidak ada agama apapun yang mengajarkan hal yang kekerasan atau apapun, bahkan membenci dengan temannya. Maka ketika misalnya kami menanamkan ketika teman-temannya puasa, ya kan, ketika teman-temannya puasa, kita tetap sampaikan, Anda harus menghormati temanmu yang berpuasa. Kalau biasanya kamu jajanan bareng, ya sekarang kalau misalnya kamu pergi jajanan, kamu gak perlu dong godain temannya. Biarkan dia berpuasa. Mm-hmm. Karena itu kan perintah agamanya.
0: Iya, iya.
1: Nah,
0: iya.
1: Ketika misalnya hari Jumat, dia mau, dulu kita punya anak satu murid, dia setiap jam 12 dia pergi sholat.
0: Mm-hmm.
1: Dan kita biarkan saja. Kita berikan kesempatan itu. Dan akhirnya di sekolah kami memang terbentuk komunitas di mana hampir kami tidak pernah memperdebatkan tentang agama di sekolah.
0: Iya.
1: Tidak pernah memperdebatkan.
0: Nggak perlu ya kayaknya.
1: Nggak perlu kayaknya. Karena mereka sudah terbiasa hidup dalam keperbedaan itu kali ya.
0: Iya. Kalau dari Bu Ibu Paul nih, saya manggilnya apa sih Bu?
3: Bu Paul nggak apa-apa, karena anak juga manggilnya Bu Paul gitu.
0: Bu Paul, ya. Bu Paul ini. Kenapa penting mengenalkan nilai toleransi sejak usia di sekolah, Bu?
3: Saya mengajarkan kepada anak-anak supaya mereka menyadari bahwa setiap manusia diciptakan itu tidak sama.
0: Mm-mm.
3: Jadi kita itu berbeda.
0: Mm-mm.
3: Banyak perbedaan. Justru dari perbedaan itu sangat indah. Saya sering menggambarkan ke anak-anak begini. Coba kamu lihat warna pelangi itu. Mm-mm. Pelangi itu kan 7 warna ya.
0: Yeah.
3: Bayangkan jika pelangi itu hanya satu warna saja, misalnya merah atau hijau saja, kan tidak menarik ya.
0: Enggak, pelangi mendung namanya.
3: Iya. Dia menjadi indah karena warna-warni itu tadi. Nah, demikian juga kamu, saya mengatakan begitu. Kamu di sini dari latar belakang keluarga yang berbeda, dari agama yang berbeda, sukunya yang berbeda, kemudian banyak sekali perbedaan dari bentuk fisik segala macam gitu kan ya. Justru kamu terlihat menarik di situ. Jadi moderasi itu ya kamu menerima kemudian mentolerir perbedaan yang ada gitu kira-kira. Mas.
0: Iya. Karena kita kan ngebahas moderasi beragama gitu ya. Dan juga mungkin kita agak sedikit bergeser bahwa tidak hanya berbeda secara agama tapi suku juga
3: suku
0: nih.
3: Juga.
0: Suku kan beragam nih Bu, apalagi di sekolah ya. Ada suku ini, suku itu banyak. Gimana kondisi keberagaman di sekolah saat ini Pak Andre?
1: Ya, sekarang yang saya sebut tadi ya, secara agama sudah banyak di situ. Secara suku banyak. Di tempat kami itu mungkin ada sekitar 5-6 suku kali anak-anak sekolah di situ. Dan karena dari sejak mereka masuk, dari kalau di sekolah masuk sekolah ada MPLS ya, itu kita sudah menanamkan bahwa sekolah di sekolah SMP Franciscus itu yang pertama kali adalah Anda harus siap untuk menghargai perbedaan itu. Itu kita tanamkan dari awal. Sehingga ketika mereka lihat sukunya berbeda, mereka lihat apalagi tingkat ekososial ekonominya berbeda, itu puji Tuhan sampai sekarang ya tidak ada persoalan gitu kan ya. Karena menurut saya mungkin anak-anak ini terbangun dari cara hidup mereka di sekolah ya. Yang kaya tidak pernah melihatkan mereka jadi orang kaya. Yang tidak punya juga tidak pernah melihatkan mereka, memperlihatkan bahwa mereka itu miskin. Karena mereka merasa bahwa kami sama anak-anak sekolah Franciscus.
0: Iya. Tapi kalau dari pandangan Pak Andrea sendiri, itu kan tadi dari Franciscus ya, Franciscus di Pasir Gintung nih. Kalau dari secara global nih di Lampung, bagaimana keberagaman di sekolah-sekolah sekarang ini pandangan Bapak?
1: Ya, kalau keberagaman saya asli Flores ya. Saya 28 tahun di Lampung. Jadi saya melihat, pertama dulu saya datang ke Lampung. Lampung ini tempat yang sangat nyaman. Sehingga saya memutuskan saya berada di Lampung sampai saya pensiun. Kan gitu ya, kenapa? Karena kita lihat banyak suku ya. Tapi orang begitu apa dekat menurut saya. Dan kebetulan saya hampir ke berbagai lini masyarakat ya. Saya bisa masuk dengan senang hati. Saya diterima dengan baik.
0: Kan ya.
1: Terus mereka tidak melihat perbedaan-perbedaan itu sebagai sesuatu yang harus tadi diperdebatkan, dimusuhi. Gitu. Saya diterima di banyak lingkungan dan saya diterima dengan sangat baik. Ya, artinya secara suku saya sudah diterima. Dan saya tidak punya siapa-siapa gitu kan. Yang kedua, saya Katolik, tapi saya punya teman, saya sampai ke kelompok-kelompok beragama yang lain, saya diterima dengan sangat baik. Bahkan sampai sekarang saya punya teman-teman akrab yang sangat banyak. Gitu kan ya. Jadi saya merasa hidup di Lampung ini, menurut saya, saya damai banget gitu ya. Damai, dan kenapa? Saya buktikan 28 tahun saya di sini loh. Dan saya akan tetap ada di sini.
0: Nyaman ya Pak ya?
1: Nyaman banget gitu ya.
0: Walaupun agak panas, tapi kayak Flores lebih panas ya Pak?
1: Flores lebih panas. Tapi di sini kita bisa rencanakan 10 menit lagi saya udah sampai di sana.
0: Iya.
1: Sekalipun ada macet-macetnya tapi masih dikit lah.
0: Masih bisa ditangani lah.
1: Iya.
0: Tapi apa peran guru dalam membangun sikap saling menghargai di antara siswa Bu?
3: Peran guru, lebih tepatnya yang pertama, guru menjadi teladan dulu, Mas. Jadi dari figur gurunya dia ya harus bisa menerima itu perbedaan ya. kemudian ya tadi tidak pilih-pilih juga, tidak pilih kasih gitu kan ya. Menerima semua anak dengan segala keragamannya, dengan segala karakternya, latar belakang keluarganya, baru kalau kita bisa memberikan teladan, kita bisa ngomong ke anak. Karena kan kalau ketika mengajar agama, mengajar karakter itu pasti kan ada poin-poin dari seperti misalnya kitab-kitab suci atau ajaran-ajaran agama yang bisa disampaikan ke anak-anak, gini loh cara menghargai gitu. Dan bisa dicontohkan bagaimana kamu memperlakukan orang lain seperti kamu ingin diperlakukan, kan kira-kira begitu.
0: Iya. Ini berkaitan sih dengan jawaban Bu Paul tadi ya. Gimana cara mengajarkan toleransi tanpa menghilangkan identitas keyakinan masing-masing sebenarnya, Bu?
1: Bagus itu.
3: Tanpa menghilangkan identitas keyakinan masing-masing. Jadi gini ya, Mas. Mungkin apa ya, karena kami kan sekolah Katolik. Jadi kalau ngelihat di media sosial itu kan ada yang lucu-lucu itu ya. Kamu kena cipratan air orang Katolik nanti jadi Katolik gitu kan ya. Dan nanti kebaptis gitu kan. Saya menjelaskan
0: nyebutin syahadat terjadi ini.
3: Ya benar kan, kayak gitu kan ya.
0: Sering banget tuh
3: gitu. Nah, kayak gitu kan rame gitu kan ya. Ya saya menjelaskan ke anak-anak agama itu kan masing-masing punya aturannya masing-masing. Ketika kamu menandatangani namanya surat perjanjian ke sekolah bahwa kamu memang akan mendapatkan pelajaran agama Katolik, itu tidak mengkatolikan. Saya mengatakan begitu karena ada kata budi pekertinya di situ. Terus anak-anak perlu tahu, saya selalu mengatakan bahwa menjadi Katolik itu belajarnya lama, gitu kan ya. Namanya pelajaran baptis gitu kan ya, Mas ya. Kurang lebih 1 tahun itu kan ya. Dan Bu Paulina nggak bisa mengkatolikan kamu. Yang bisa mengkatolikan itu ya oknum gereja, pastor gitulah intinya. Jadi ya intinya kamu tetap dengan agama kamu. Saya pengennya kita belajar agama Katolik di sekolah, tapi saya pengen kamu yang Islam tetap sholat 5 waktu.

0: Jadi jangan pernah ragu. Mm-hmm. Karena memang kita diciptakan untuk berbeda seperti itu,
1: yeah, gitu
0: kan.
1: Yeah, yeah.
0: Kenapa kita harus malu mengatakan itu kan, ya? Mm-hmm. Dan itu kalau itu menjadi hal biasa yang bisa kita, itu sebenarnya tidak ada apa-apa.
1: Yeah, yeah.
0: Artinya apa? Itu hal baik yang perlu kita praktekkan,
1: okay,
0: supaya kita menunjukkan bahwa ternyata kita di Indonesia itu beragam loh.
1: Mm-mm.
0: Bayangkan kalau kita semua itu sama tadi yang dijelaskan tadi, mungkin kita tidak pernah bicara tentang keindahan Indonesia gitu kan.
1: Monoton aja.
0: Monoton saja.
1: Monoton
0: gitu kan,
1: ya.
0: Itu iya, iya. Satu, kedua, kami punya kami mengajarkan di sekolah. Ada dalam satu minggu ada literasi.
1: Mm-mm.
0: Itu ada literasi kitab suci.
1: Mm-mm.
0: Literasi kitab suci itu setiap anak silakan membaca kitab sucinya masing-masing.
1: Oke. Okay.
0: Dan mereka silakan, kalau misalnya Anda Katolik bawa Alkitab silakan baca di depan,
1: mm-hmm,
0: Anda Islam silakan bawa Al-Qur'an baca di depan.
1: Mm-hmm.
0: Nah, setelah itu Anda silakan menceritakan nilai baik apa yang bisa Anda hidupkan sepanjang hari ini.
1: Oke.
0: Okay. Iya. Nah, ternyata ketika mereka sharing dengan ayat-ayat yang mereka pahami itu, mm-hmm, bagi saya menarik banget gitu kan, ya.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi saya melihat anak-anak sekecil itu, mm-hmm, yang dalam tanda kutip mereka masih mencari identitasnya,
1: mm-hmm,
0: menjadi orang dewasa atau tidak,
1: mm-hmm,
0: itu mereka sudah mengungkapkan hal-hal baik yang kami harapkan mereka bisa praktekkan sepanjang hari dalam satu hari itu.
1: Oh.
0: Nah, kalau ini bisa kita hidupi sampai kita tua, apa enggak Indonesia ini damai banget?
1: Iya, gitu, damai,
0: ya. Aman, ya.
1: Pasti. Betul-betul itu, sudah pasti itu.
0: Itu kita coba lakukan selama bertahun-tahun ini, Mas.
1: Oke. Okay. Ya. Tapi ini kan memang kita mengkhawatirkan apa ya, karena mereka masih anak-anak gitu ya,
0: yeah,
1: terutama anak SMP gitu, memang yeah, gejolak jiwa ini masih betul, sangat tinggi gitu. Gimana Pak cara menghadapi potensi konflik atau pembulian lah ya, yang yeah, berkaitan dengan perbedaan nih Pak di sekolah?
0: Baik, di tempat kami kebetulan, mm-hmm, nih, kebetulan saya cukup lama menangani ini ya,
1: mm-hmm,
0: bahkan saya memang paling kalau dibilang ditakuti ya. Karena saya paling tidak suka pembulian.
1: Iya, iya, iya.
0: Apalagi Anda bully tentang fisik, bully tentang keyakinan.
1: Iya.
0: Dan selama saya 20 tahun saya belum pernah menemukan.
1: Oke.
0: Okay. Belum menemukan. Artinya mereka anak SMP itu, mereka itu punya kecenderungan namanya bully, itu panggil misalnya nama orang tua. Itu yang paling itu aja, cuman itu kadang-kadang juga menjadi konflik.
1: Iya.
0: Ya mungkin dia lagi enggak siap,
1: mm-hmm,
0: dipanggil Pak Bejo gitu kan.
1: Mm-hmm.
0: Padahal nama bapaknya,
1: mm-hmm,
0: gak, mungkin dia lagi enggak terima terus ribut.
1: Oke. Okay.
0: Gitu ya. Tapi bully-bully tentang keyakinan, tentang status sosial,
1: mm-hmm,
0: tentang fisik, ya lu hitam gitu, lu apa, mm-hmm, gitu kayaknya, mm-hmm, saya belum pernah dengar gitu,
1: okay,
0: kan. Tapi setiap kali pasti kami tetap ingatkan,
1: okay,
0: bahwa itu kalau dilakukan terus-menerus itu menjadi potensi konflik. Kenapa? Nanti kedepannya dia sudah gede, dia akan mengatakan dulu gua, dulu
1: apa-apa.
0: Iya, dulu gua bully dia, emang begini aja nggak apa-apa kok. Nah ternyata begitu dia ketemu orang dewasa,
1: iya,
0: dilihat secara hal yang ini saya mesti lawan ini.
1: Iya, iya, iya.
0: Nah ini kan bahaya.
1: Oke, oke, oke.
0: Nah maka itu menjadi poin kita harus tekankan setiap saat bahwa jangan pernah bully hal-hal yang tanda kutip kita lihat bahwa itu sangat sensitif.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Orang dibilang dia gemuk aja berantem.
1: Iya.
0: Ya kan.
1: Apalagi keyakinan ya.
0: Apalagi keyakinan.
1: Mm. Betul.
0: Yang itu sebagian orang dari kita itu kan masih lihat bahwa itu jangan sampai disentuh.
1: Mm-mm.
0: Ya jangan sampai godain saya tentang itu kan gitu kan.
1: Jangan disenggol-senggol lah.
0: Jangan disenggol. Nah, jangan sendiri-sendiri aja, aman kan.
1: Iya, iya, iya. Seberapa penting keteladanan guru dalam membentuk karakter siswa, Bu?
2: Seberapa penting keteladanan guru? Mm-hmm. Sangat penting sih ya, Mas, mm-hmm, ya, karena yaitu tadi seperti yang pernah saya sampaikan tadi,
1: mm-hmm,
2: guru tidak bisa mengajar kalau dia tidak bisa memberikan teladan itu, mm-hmm, gitu kan. Jadi dari kitanya sebagai orang dewasa, karena kan kita kan kategorinya guru, orang tua itu kan orang dewasa yang terlihat,
1: mm-hmm,
2: yang dijadikan apa ya, contoh gitu ya, anak, okay, gitu ya. Jadi ya sangat penting ya, Mas, posisinya, mm-hmm, itu dia mengajarkan, memperlihatkan dulu dan mengatakan ke anak ya, kalau kamu pengen diperlakukan baik ya, kamu harus perlakukan orang baik juga, mm-hmm, gitu kan. Tadi yang hal-hal yang sensitif itu ya jangan disenggol kalau kamu gak pengen disenggol gitu, mm-hmm, kira-kira begitu.
1: Nah, karena Bu Paul adalah guru agama nih Bu ya, mm-hmm, ini gimana pelajaran agama bisa menjadi sarana memperkuat toleransi? Karena kan kalau agama kan pasti mengajarkan ya, ya udah ajaran agama aja sendiri, ya, gitu.
2: Nah, ya,
1: gimana, okay, Bu? Okay.
2: Jadi begini Mas, di pendidikan agama Katolik tadi,
1: mm-hmm,
2: fokusnya di budi pekertinya.
1: Mm-hmm.
2: Kalau namanya budi pekerti itu kan karakter semua agama saya rasa mengajarkan itu ya,
1: yeah,
2: mengasihi, mencintai, mengampuni, mm-hmm, gitu kan ya. Nah ya dari okay, situ selalu ditanamkan ke anak tentang karakter yang baik ya, karakter-karakter yang baik, bagaimana memperlakukan orang lain, memperlakukan

0: bukan temannya, terutama kan yaitu tadi kita nggak bisa menyamakan diri kita dengan orang lain gitu kan. Nah itu kan perbedaannya di situ, yang kita gimana sih harus bergaul dengan orang lain yang baik gitu.
1: Oke. Pak Andre, apa tadi tantangan dalam menanamkan moderasi beragama kepada generasi muda saat ini? Kan anak muda biasanya ngeyel diomongin nih, Pak.
2: Ngeyelnya itu bukan karena nggak mau diajarin. Ngeyelnya karena dipengaruhi oleh media sosial.
1: Oke.
2: Itu. Di sekolah kita mengajarkan hal-hal baik, didengerin. Tapi kan dorongan lebih kuat itu adanya di medsos.
1: Iya.
2: Dia berjam-jam ada di sana, dan itu kadang-kadang dia keceplosan juga kan gitu. Nah, begitu kita bilang ini mungkin hoax dan lain-lain, maka dia baru, oh ternyata iya ya. Gitu. Jadi sebenarnya yang kita kuatkan itu adalah bagaimana penggunaan media sosial untuk hal-hal yang positif.
1: Oke.
2: Gitu. Karena kalau misalnya memang di sekolah kita sudah kuat, tapi begitu dia keluar di rumah itu, sekarang anak-anak sekarang kalau saya tanya jam berapa kamu ngobrol sama orang tua kamu, oh, bapak mamanya pulang capek tidur main HP, anaknya pulang capek juga tidur main HP, jadi kan tidak ada komunikasi lagi.
1: Yeah.
2: Akhirnya dia lebih banyak mengkonsumsi informasi dari media-media sosial yang bisa dibuat orang untuk konten.
1: Oke.
2: Dan ini sangat mempengaruhi anak-anak kita itu.
1: Ya, ini memang berkaitan dengan pertanyaan saya selanjutnya, memang pengaruh medsos terhadap pola pikir siswa ini tentang keberagaman tuh bagaimana sih, Pak?
2: Ya, karena kan itu terungkap ya. Artinya mereka mendengar, menyaksikan, menonton, melihat sendiri ada konten-konten seperti ini. Karena akhirnya mereka juga bertanya, Pak, yang begini benar gak sih? Ya, saya bilang ya, kalau kita belajar tentang memfilter informasi, apakah ini benar atau tidak, kan ada banyak cara sebenarnya, gitu kan ya. Tapi saya selalu mengatakan bahwa anak-anak yang agama atau apapun, itu yang perlu kita lihat pertama itu tentang kemanusiaan. Karena manusia itu semua pasti tidak ada manusia yang pengen dijahatin kok. Itu bicara kemanusiaan.
1: Iya.
2: Tidak ada manusia yang pengen hidupnya menderita, nggak ada.
1: Nggak ada sih.
2: Nggak ada. Apapun itu kan ya. Artinya apa? Nilai-nilai baik yang kamu yakini itu, kalau itu diposting di medsos tentang kekerasan, berarti itu bohong menurut saya.
1: Iya. Gitu. Benar itu tuh. Udah ajaran nggak benar tuh berarti.
2: Iya, itu udah nggak benar. Jadi kalau kamu yakini bahwa itu menyakitkan, itu ajaran udah nggak benar.
1: Iyalah. Ya. Benar.
2: Jadi kamu harus kembali ke kemanusiaan, bahwa setiap manusia itu mengharapkan cinta kasih, mengampuni hal yang baik, dia tidak mau hidup susah, dia tidak mau sakit, dia tidak mau disakiti.
1: Iya.
2: Dia pengennya pokoknya kalau bisa temennya banyak, happy. Iya.
1: Senang ya, gitu. Keluar ada teman gitu ya. Di rumah juga ada teman.
2: Ada teman.
1: Nah, ini kalau ke Bu Paul nih, apa peran orang tua dalam mendukung pendidikan toleransi di rumah?
0: Orang tua. Jadi orang tua itu kan dasar pendidikan agama ya sebetulnya ya. Mereka ya sama sebetulnya dengan guru kurang lebihnya, bahwa mereka menjadi teladan ya, menjadi teladan, karena kan anak itu punya agama apa, kan orang tuanya agamanya apa gitu kan ya Mas ya. Jadi ya itu orang tua mengajarkan pendidikan agama itu justru yang pertama kali, dan mengajarkan juga selain kita ternyata ada loh nak agama yang di luar kita itu banyak gitu kan. Contohnya kan banyak, atau mungkin di seluruh keluarga mereka sendiri kan tidak harus sama gitu ya. Nah, belajar dari situ, kemudian memberikan contoh dengan misalnya saling mengucapkan hari raya gitu ya, seperti itu, meneladankan, saling mengunjungi, kemudian menolong atau memberikan bantuan kepada mereka yang menderita atau mereka yang terkena misalnya bencana alam, bukan hanya dengan yang seagama saja, tetapi juga yang berbeda gitu. Jadi anak melihat langsung. Jadi perannya apa ya? Menjadi teladan gitu. Tetap menjadi teladan.
1: Nah, karena Pak Andreas adalah wakil kesiswaan ya.
2: Dulu.
1: Oh, dulu. Ini gimana, Pak? Kalau dari Pak Andreas sendiri, dari POV Pak Andreas ini, membangun lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi semua siswa.
2: Oke.
1: Apa kalau salah langsung dihukum gitu?
2: Hukuman sekarang itu enggak mempan.
1: Oke.
2: Ya. Seseorang, jangan anak kecil, orang dewasa itu semakin dimarah dia makin protes. Gak ada orang dimarah terus nurut. Anak juga sama. Ketika dia dimarah, dia akan cari jalan lain untuk protes. Gitu. Jadi sekarang itu adalah bagaimana membangun persahabatan diantara baik guru, baik orang tua, baik siswa, dan semua yang terlibat dalam sekolah itu. Nah, ketika mereka merasa sebagai saudara, selesai urusannya, Mas.
1: Iya.
2: Iya.
1: Membangun jadi, itu ya, membangun rasa.
2: Membangun rasa memiliki, iya, bahwa kita ini sama. Saya bilang kepada, kalau orang tua saya katakan kepada mereka, Bapak Ibu, ketika Anda menyekolahkan anak di sini, Anda itu 3 tahun menjadi teman di sini loh. Iya kan? Berarti Anda harus siap dong menghargai semua perbedaan di sini.
1: Iya.
2: Iya. Jangan sekolahin anak di sini, tapi sekolahnya dijelekin. Mm-mm. Kan di mana-mana hampir sebagian ada yang buat begitu.
1: Yeah.
2: Kalau sekolah di situ ya cintailah sekolah itu dong. Mm-mm. Sehingga kami mengajarkan anak juga bahwa ketika Anda sekolah di sini, di berbagai perbedaan itu cintailah semua yang ada di sini.
1: Oke. Okay.
2: Begitu juga Bapak Ibu gurunya. Mm-mm. Semua yang terbiasa itu, yuk kita harus menunjukkan sikap bahwa kita memang saling menerima satu dengan yang lain apapun dia. Mm-mm. Ya. Mau makanannya apapun, mm-mm, ya minumannya harus saling menghargai kan, gitu kan ya. Nah udah, sekolah pasti nyaman. Jadi setiap orang yang masuk dari pagar sampai pulang, mm-mm, itu punya kerinduan. Mm-mm. Maka saya lihat anak-anak, kenapa kalian gak pulang? Aku nyaman kok Pak di sekolah. Mm-mm. Ya itu ada plus minusnya juga sih.
1: Yeah.
2: Tapi menurut saya ada poin plusnya bahwa, oh ternyata anak-anak punya kerinduan loh datang ke sekolah. Mm-mm. Saya takutnya kalau suatu saat saya malas ke sekolah nih, gurunya galak, di sana aku dibully segala macam, ini kan repot kita.
1: Iya, repot.
2: Nah itu yang perlu kita bangun mas.
1: Iya. Ya cinta dengan sekolah juga jangan sampai nggak pulang ya Pak ya, jangan
2: harus pulang,
1: jangan tidur di sekolah.
2: Eh kalian pulang udah sore ini.
0: Sering banget itu.
1: Jangan tidur di sekolah teman-teman ya. Tapi apa kegiatan sekolah yang efektif untuk mempererat hubungan antara siswa dengan berbeda latar belakang Bu Paul?
0: Kegiatan ya, kegiatan-kegiatan. Jadi kami itu satu tahun itu sudah banyak merancang kegiatan yang berkaitan dengan anak-anak bisa menerima perbedaan gitu ya. Ya tadi seperti contoh, seperti ada seperti religiositas, kemudian seperti buka puasa bersama, kemudian kalau misalnya Kartini itu mengenakan busana adat istiadat beragam gitu kan ya, atau ketika pelepasan siswa juga menggunakan hal yang beragam pakaiannya gitu. Itu sih kira-kira hal-hal yang bisa membangun anak-anak melihat bahwa oh ternyata dunia saya berbeda gitu. Dan anak-anak juga tahu bahwa selain di sekolah, di tempat lain juga banyak kegiatan yang berbeda-beda seperti itu. Tapi tetap menyenangkan bahwa ternyata dengan perbedaan itu kita bisa satu loh, kita bisa guyup, kita bisa rukun gitu.
2: Termasuk ada Livin juga mas.
0: Iya.
1: Gimana itu Pak?
2: Livin itu kami anak kelas 8 itu, satu paralel 100 lebih anak itu, kami bawa untuk Livin di kampung.
1: Oh.
2: Di kampung-kampung yang benar-benar kampung.
1: Oke. Okay.
2: Dan di sana mereka hidup dengan masyarakat.
1: Oh, kayak KKN kayak gitu KKN. Ya.
0: Iya, betul.
2: Oh. Tapi yang KKN. SMP dicemplungin di kampung, tinggal dengan masyarakat di sana selama 4 hari ya.
0: Iya, 4 hari.
2: Selama 4 hari silakan. Kalau dia dapatnya keluarganya petani atau hidupnya susah, agamanya pun silakan, Anda harus belajar hidup di situ.
1: Oh.
2: Dan itu nilai yang menurut saya tidak pernah akan terlupakan oleh mereka.
1: Iya. Homestay itu. Mereka di sana. Iya,
0: homestay. Dan nggak ada gadget itu, mereka nggak pegang gadget.
2: Nggak boleh pegang HP.
1: Oh nggak boleh ya.
2: Supaya mereka bisa membangun komunikasi dengan orang di situ.
1: Oh ya, sama induk semang.
2: Sama induk semang. Induk semang baru.
1: Iya.
2: Tapi setelah itu mereka banyak teman kok.
1: Di sana.
2: Akhirnya kan jadi persahabatan.
1: Iya.
2: Mereka sudah pulang ke sini, mereka bilang orang tuanya ini, keluarga ini pengen kita kunjungi, dikunjungin, kadang dibantu dan seterusnya.
1: Oh, saya paling diajarin ngebajak sawah nih. Yah, gitu ya.
2: Oh, kasih makan itu sapi gitu.
1: Ya. Lucu juga ya. Oke, ini gimana cara mengajak siswa agar lebih terbuka terhadap perbedaan, Pak?
2: Oke.
1: Karena kan memang namanya anak-anak remaja awal gitu ya. Kayaknya masih punya keyakinan, saya yang paling benar ini.
2: Yeah.
1: Nah, ini gimana, Pak?
2: Biasanya, anak-anak itu pertama kan masih masih menunjukkan bahwa saya yang paling bisa loh. Kalau bisa aku yang lebih tampil. Tapi inilah sebenarnya peran sekolah.
1: Oke.
2: Okay. Ya peran sekolah supaya bagaimana mereka melihat bahwa saya itu tidak lebih tinggi dari yang lain. Kalau saya punya sesuatu sehingga membuat saya harus dilihat bahwa saya punya prestasi, itu ditunjukkan dengan cara yang positif.
1: Oke. Okay.
2: Kan gitu kan ya. Maka setiap anak yang punya prestasi apapun di sekolah kami itu wajib diapresiasi. Ya. Nah ketika diapresiasi maka anak-anak yang berpikir kita sama-sama sekolah tapi kenapa dia punya kelebihan.
1: Okay.
2: Itu satu. Terus kedua, karena mereka ini masih memikir masih cenderung berperang dengan dirinya sendiri. Ya, saya ini tadi saya sebut menjadi dewasa atau tidak, maka dia kan masih punya ego yang kuat ini kan ya. Nah peran kami itu kan adalah bagaimana supaya dia menurunkan egonya, dia memberikan ruang bagi teman-temannya.
1: Oke.
2: Okay. Gitu kan ya. Nah sehingga pada akhirnya dia harus memberikan ruang yang luas kepada teman-temannya. Seperti yang saya katakan Bu Paul tadi bahwa saya bisa menghargai, saya mau dihargai loh, tapi caranya saya harus menghargai Anda duluan.
1: Oke.
2: Okay. Ya. Maka untuk saya menuntut orang menghargai diri saya tidak perlu berbicara. Iya kan? Karena apa yang saya lakukan itulah dampaknya pasti akan ke saya.
1: Oke.
2: Okay. Kan gitu ya. Itu sebenarnya bagaimana menurunkan ego mereka sehingga nanti mereka dan secara otomatis oh ternyata kalau saya menghargai orang itu saya otomatis dihargai ya.
1: Oh.
2: Iya kan? Saya kalau saya bilang masa sederhana ke anak-anak sekolah kan lu seneng enggak dikacangin?
1: Iya.
2: Kalau dikacangin
1: enggak mau sih pasti
2: ngareng sana. Dong. Makanya lu jangan ngacangin orang.
1: Iya.
2: Kalau
1: iya,
2: sudah enggak ngacangin orang pasti ketika kamu ngomong akan dihargai juga.
1: Okay.
2: Praktek sederhana lakukanlah.
1: Mengajarkan tanam tuai berarti.
2: Tanam tuai.
1: Ya?
0: Tabur tuai.
1: Oke. Bu Paul, ini apa dampak positif jika moderasi beragama diterapkan sejak dini?
0: Sejak dini, tentu saja anak bisa menghargai perbedaan, hidup kita semua ya penuh damai itu tadi ya. Kita hidup penuh damai kemudian. Dan nanti anak-anak itu ya karena sudah tertanam dia bisa menerima itu, nanti untuk berikutnya, generasi berikutnya juga dia bisa meneladankan itu. Itu dampak positifnya. Karena kan hal seperti itu harus diwariskan ya mas ya. Jadi kita seperti mendapat dari orang tua kita, kemudian dan seterusnya di generasi berikutnya gitu. Itu dampak positifnya. Jadi ya kedamaian, ketentraman lahir batin sih istilahnya.
1: Betul. Dia akan menularkan kepada generasi-generasi selanjutnya, itu yang paling penting. Jangan sampai putus di Anda nih.
0: Jadi jangan sampai problematik gitu ya istilahnya ya, menanamkan hal-hal yang tidak baik, tapi harus yang kita wartakan itu tadi, yang kita tabur tadi itu ya istilahnya ya, yang kita taburkan ya segala hal yang baik gitu.
1: Iya, benar-benar. Apa pesan untuk siswa agar tidak mudah terpengaruh sikap intoleran, Pak Andre?
2: Ya, pesan saya yang pertama adalah perkuat agamamu masing-masing di rumah masing-masing. Karena keluarga itu menjadi dasar iman setiap anak.
1: Okay.
2: Orang tua ajarkan anaknya punya iman yang baik, berdoa, taat, dan macam-macam semua tentang agama. Agama apapun, kuatkan. Karena ketika dia di luar, dia tidak akan menemukan yang sama. Dia akan menemukan yang berbeda. Kalau misalnya dia berangkat dari keluarga Katolik, begitu dia keluar ke masyarakat, dia menemukan oh ternyata ada agama yang lain. Maka perkuatlah dasar imanmu di rumah masing-masing. Setelah itu keluar, lihatlah bahwa di luar sana ada perbedaan, tetapi semua orang yang berbeda itulah sebenarnya memberikan kebaikan bagi setiap orang. Jadi jangan pernah tadi melihat perbedaan itu bahwa itu menyakitkan. Tetapi itulah kan kita bisa mengatakan kenapa sih dia ganteng?
1: Keturunan
2: kan gitu. Tapi kan kita bandingkan ada yang di sekitar dia dong.
1: Iya.
2: Kalau dia sendiri mau semua dibilang dia ganteng.
1: Iya. Nah, kenapa ada ganteng karena ada jelek ya?
2: Tidak mengatakan itu ya.
1: Tidak boleh ya.
2: Ketika Anda keluar ternyata melihat bahwa di luar itu banyak sekali hal-hal yang tidak pernah ada terjadi di rumah, perbedaan itu.
1: Kan? Iya.
2: Nah disitulah terjadi kekuatan dari setiap orang untuk menghargai satu dengan yang lain.
1: Ya memang harus menanamkan dari sejak dini ya.
2: Dini itu kan mesti berangkat dari rumah kan.
1: Betul.
2: Kan orang mengatakan pendidikan paling dasar utama itu kan dari keluarga. Tapi karena ada sekolah, maka dari keluarga tetap ke sekolah. Sekolah tetap berpikiran, tetap punya pendapat bahwa dasar utamanya tetap ada di rumah. Karena sekolah tidak mengajarkan agama secara keseluruhan dari sekolah. Sekolah mengajarkan nilai-nilai baik, tapi praktek hidup beragama itu ada di keluarga. Makanya kalau orang tua jarang beribadah, gimana mengajarkan hal baik kepada anak?
1: Iya.
2: Kalau orang tuanya Katolik jarang ke gereja, gimana anaknya mau tahu bawa ke gereja? Jadi harus berangkat dari rumah.
1: Berangkat dari rumah dulu memang ya. Gimana harapan terhadap generasi muda Indonesia dalam menjaga keberagaman, Bu Paul?
0: Harapan untuk generasi muda Indonesia tentang ini ya,
1: Tentang keberagaman
0: ya, itu tadi hendaknya anak-anak belajar menerima, awalnya dengan harapan itu anak-anak belajar menerima bahwa kita itu tidak sama. Itu yang perlu disadari ya, bahwa Tuhan itu menciptakan manusia itu tidak sama, berbeda-beda, dan harus tahu bahwa dari perbedaan-perbedaan itu menjadi menarik dan indah itu tadi. Maka harapannya untuk ke depan ya mereka bisa menyadari keragaman itu, sehingga menerima, kemudian bisa bersatu, bisa hidup rukun, gitu kira-kira pemahamannya gitu Mas.
1: Oke. Oke, okay, kita hampir masuk ke sesi terakhir nih ya, teman Pro 2 ya. Enggak kerasa loh, tadi saya bilang.
2: Sudah selesai.
1: Saya bilangnya setengah jam, rupanya lebih nih, enggak kerasa. Ternyata kalau ngomongin ini enggak cukup setengah jam ya. Ya.
0: Seru.
1: Oke. Okay, ini untuk keduanya nih, untuk dari Pak Andres dan juga Bu Paul, apa langkah kecil yang bisa dilakukan siswa untuk menciptakan suasana toleran di sekolah? Mungkin dari siapa dulu nih?
0: Pak Andri.
2: Oke.
1: Oke.
2: Langkah kecil yang pertama, langkah satu aja ya. Langkah kecilnya adalah ketika misalnya Anda melakukan kegiatan atau makan, berdoalah menurut agamamu masing-masing.
1: Oke.
2: Okay. Udah kelihatan mereka berbeda, tapi mereka akur di situ.
1: Oh iya, menarik.
2: Enggak perlu berat-berat.
1: Iya, benar. Iya, kan? Saya juga agak, saya senang gitu. Saya dulu sekolah di sekolah yang kebetulan sekolahnya khusus muslim.
2: Iya.
1: Ya, ketika saya waktu masuk ke negeri, ketika berdoa beda-beda nih Pak,
2: ya, beda-beda.
1: Ternyata menarik memang, menarik, ya, kalau ketika ternyata berbeda-beda gitu ya. unik gitu ya.
2: Yang kedua kan kita di sekolah itu kan ada doa ya, sekolah Katolik, semua anak boleh berdoa kok.
1: Oke.
2: Okay. Mau Kristen, mau Islam, mau apa silakan berdoa.
1: Oke. Okay.
2: Kalau dia Islam dia datang silakan bisa juga berdoa dengan caranya.
1: Oke. Okay.
2: Karena yang namanya keyakinan kan tidak bisa dirubah.
1: Iya.
2: Orang dia yakin bahwa itu yang paling baik.
1: Oke.
2: Okay. Tapi silakan berikan dia tempat untuk dia bisa dengan leluasa, dengan senang hati menunjukkan bahwa ini adalah identitas hidup saya.
1: Oke. Baik. Dari Ibu?
0: Oke, tadi
1: Langkah kecil
0: sederhana yang bisa dilakukan. Ya kembali ke iman masing-masing dulu saja, itu ya. Taat dan setia, ikuti apa yang diajarkan dari masing-masing keyakinan itu. Karena kalau saya sangat percaya bahwa semua agama itu mengajarkan hal yang baik, hal-hal yang penganutnya itu diajari untuk menerima, menerima yang lain. Itu dari situ dulu. Semakin dia bisa memperkuat imannya, dia bisa kuat untuk bisa menerima orang lain gitu. Kemudian yang kedua, tadi sadari bahwa Tuhan menciptakan kita itu beda. Nah, jadi itu ya, kalau kamu menghina temanmu, kalau saya mengatakan gini, kalau kamu ngajak temanmu berarti kamu menghina Tuhan gitu.
1: Okay.
0: Simpelnya gitu.
1: Iyalah, kakak beradik di rumah aja berbeda ya.
0: Apalagi
1: di sekolah ya. Oke. Terakhir banget nih, Bapak Ibu, apa arti toleransi bagi Bapak Ibu sebagai pendidik? Silakan, coba dulu.
2: Bu Paul deh,
1: silakan. Gantian.
2: Toleransi.
1: Iya.
0: Toleransi itu tadi, bagi saya toleransi itu, jadi kalau saya toleransi, saya menerima yang berbeda. Itu kata kuncinya, saya menerima yang berbeda, apapun perbedaannya itu, dari agama, suku, bahkan karakter anak, latar belakang anak, bakat dan kemampuan juga, itu kan berbeda, itu juga termasuk kategori guru mentoleransi perbedaan bakat anak dan perbedaan yang ada pada anak gitu, tidak membeda-bedakan. Okay. Gitu ya, bukan karena saya Katolik saya condong ke anak-anak yang Katolik, enggak, tetapi ya semuanya, semua anak diberikan fasilitas yang sama untuk mereka bisa mengembangkan diri gitu kira-kira.
1: Oke, baik. Pak Andres,
2: saya yang saya lakukan,
1: saya
2: membuat orang nyaman ketika bersama saya dalam kelompok apapun. Kalau mereka nyaman, saya sangat percaya bahwa ketika saya masuk kelompok itu saya juga akan nyaman.
1: Oke. Gitu. Ya, masuk ke tabur tuai tadi juga ya.
2: Jadi kalau saya terima orang dengan segala perbedaannya, jadi teman, jadi sahabat, ngobrolnya lepas, tidak melihat hal-hal yang membedakan kita, akhirnya jadi teman dekat kan gitu kan. Ketika saya ketemu yang lain juga pasti diperlukan dengan hal yang sama. Jadi kita ya udahlah hidup damai santai saja.
1: Masa cari masalah lah ya kayaknya.
2: Jangan cari masalah lah udah.
1: Orang cari damai aja susah apalagi cari masalah itu udahlah enggak usah lah ya. Oke, baik, terima kasih Pak Andreas, Bu Paul.
2: Sama-sama Mas Indra.
1: Atas waktunya ini membuka pikiran kita lagi bahwa memang perbedaan itu enggak perlu diperdebatkan, enggak perlu menjadi suatu masalah gitu ya. Malah justru perbedaan itu menjadi sebuah sesuatu yang menarik akhirnya ya.
2: Iya betul.
1: Terutama di dunia pendidikan gitu. Ini memang mungkin ada guru-guru sekarang yang sedang mendengarkan juga mungkin bisa diterapkan. Atau mungkin juga kalau misalnya kita tarik secara umum lagi, meskipun Anda mengajar di sekolah yang mungkin hanya satu agama, tapi Anda bisa terapkan juga kepada yang mungkin berbeda suku gitu ya. Beda suku adat juga kan itu sebuah perbedaan juga. Oke, mudah-mudahan hari ini mendapatkan insight baru untuk teman-teman semuanya. Dan juga buat Pak Andreas sehat selalu.
2: Terima kasih Mas Indra,
1: Bu Paul sehat juga.
0: Sama-sama,
1: mudah-mudahan juga. Sekolahnya bisa menjadi percontohan lah.
2: Amin.
1: Menjadi sekolah yang inklusif.
2: Inklusif.
1: Terus juga memang menghargai semua perbedaan.
2: Yeah.
1: Baik, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi, Pak, Bu.
2: Iya, Mas Indra. Siap. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih. Bila kesempatan dengan topik yang berbeda tentunya.
2: Amin, amin. Siap.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih. Selamat pagi.
0: Pagi.
1: Oke, okay, itu dia teman Prodo obrolan kita dengan Pak Andreas dan juga dengan Bu Paul sebagai tenaga pendidik ya. Yang mengajarkan tentang perbedaan beragama di sekolah, di dunia pendidikan tentunya. Baik, kalau gitu teman Pro 2, kayaknya gue juga harus pamit dari pendengaran kalian. Terima kasih yang sudah mengikuti program pada pagi hari ini. Dan terakhir dari gue, lihat di Fire Share, Next Pressure Willingness Only Pro 2 RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RR Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara. And now, bye-bye.

0: Woi woi, tolong. Airnya makin naik nih. Woi woi, ini gimana? Ini air udah naik di kasur nih, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar. Ntar mau masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain?

0: kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya gitu, tapi
0: nah pas banget gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih kok Gita berani banget ya. Kan itu belum tentu resmi, mana pinjaman online lagi. Ih serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.
1: Tetapi aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti tungku tak api.
0: Karena penampilan yang penuh pesona, W.S. Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, W.S. Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.
2: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan cerita sejarah saja.
1: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 087.

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Asikan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.

0: Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater, dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu guest star atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.
4: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
5: 92,5 FM.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia, dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis, bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman, artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, dibalik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.
2: Teman terbaik kamu. Kedua RT Bantulampung.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!

0: ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program makan bergizi gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung makan bergizi, majukan Indonesia.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: 92,5 FM.

0: bahas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Teman terbaik kamu, Produ RRI.

0: Tahu nggak sih, makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Asikan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Lampung ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Yang, jadi pesan kopi nggak?
2: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
1: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
2: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
1: Ya, kalau masih hidup sih Yang.
3: FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung, teman sebaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, balik bola, di bola.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM di Bandar Lampung.

0: Akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.
3: RRI Bandar Lampung.

0: yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
0: Coba deh lo lihat produk lokal.
1: Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?
2: Cintai produk Indonesia. Teman Pro 2, jangan lupa ya cek so-

92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gimana hari ini kamu yang juga udah banyak aktivitas dari pagi tadi, ya kan? Sampai saat ini, semoga sih semua aktivitasnya bisa lancar ya, dijalani dengan baik. Terus kamu juga mungkin bisa istirahat makan siang gitu ya. Karena di jam 12 lewatnya 11 menit, teman Pro 2, gimana? Kamu main makan apa hari ini? Atau udah ketemu dengan menu yang sesuai selera kamu? Dari tadi scroll, lihat-lihat banyak banget nih yang bisa dipesen. Apalagi dapetin yang namanya diskon gitu ya. Tapi atau mungkin kamu yang kecewa gara-gara kamu udah pengen banget makan suatu makanan yang udah kamu tuju gitu ya. Pas nyampe tiba-tiba menunya habis atau tutup tempat makannya, aduh itu kecewa banget sih ya. Kayak kita langsung drop, habis gitu kan. Padahal kamu udah sengaja banget loh, sengaja cepat-cepat keluar ruangan kamu, ya kan, untuk ke tempat makan tersebut, tapi ternyata udah keduluan ya sama banyak orang gitu, apalagi tempatnya laris gitu. Ya udah, pokoknya nemenin kamu makan siang hari ini. Kalau cuaca sih dibilangin cerah juga ada mendung-mendungnya, tapi juga kalau dibilang mendung ada cerah-cerahnya sih ya. Jadi memang ya cocok juga sih buat aktivitas, gak terlalu panas tapi juga gak hujan. By the way, kamu ditemenin sama gue Ima Fani yang hadir di Santai Siang, dan masih banyak banget informasi yang bakal hadir juga nanti setelah kamu dengerin jazz music ya sampai jam 12 tadi. Sekarang kita ada banyak informasi yang udah disiapin, ditambah lagu-lagu yang bakal nemenin kamu di Santai Siang hari ini.

0: kasur ini, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, ntar mau masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

nasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

92,5 Pro 2 Rari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih nemenin kamu di santai siang hari ini. Dan masih bareng sama gue, Imovani, yang juga hadir nemenin kamu yang lagi nikmatin makan siang kamu hari ini. Jangan lupa juga ya untuk dinikmatin dengan makanan-makanan yang sehat, penuh dengan protein ya kan. Sayur-mayurnya juga ada mineral, ada karbohidrat. Semua kandungan-kandungan yang bermanfaat untuk tubuh dipenuhin ya kan. Tapi kita tahu teman Pro 2, kalau memang kita tuh harus punya kebiasaan makan makanan sehat gitu. Jadi ya contohnya mungkin kamu juga selain banyak lauk ya kan, sayurnya juga gitu. Ada sayur-sayuran yang memang harus dikonsumsi dan itu juga bisa ngebuat kita lebih sehat, terutama di pencernaan dan lain-lain ya. Lagi pengen yang punya kulitnya bagus ya, makan sayur juga banyak, yang buahnya juga banyakin. Tapi jangan berlebihan. Tapi kalau ngomongin soal sayur nih teman Pro 2, kita tahunya tuh kayak sebenarnya banyak sih macam sayur ya kan. Tapi ada beberapa sayur tuh yang kadang-kadang kita kupas ya. Dikupas, dibersihin gitu ya kan sebelum dimasak ya. Contohnya kayak wortel ya gak sih, kentang, apalagi timun. Terus mungkin ada yang juga ngupas terong mungkin ada. Tapi tahu gak? Kamu tahu gak? Tadi sayuran yang aku sebutin itu ternyata ya lebih baik atau lebih apa ya, lebih banyak nutrisinya malah kalau misalnya kulitnya tuh gak dikupas gitu. Jadi mulai dari serat, vitamin, sampai antioksidan itu semuanya bisa ikut terbuang kalau sayuran tadi itu kulitnya dibuang gitu aja. Karena dalam kulitnya tuh punya banyak banget manfaat, punya banyak nutrisi juga gitu ya. Jadi beberapa sayuran yang sebenarnya lebih baik dikonsumsi bareng dengan kulitnya setelah dicuci bersih ya. Jadi yang tadi gue sebutin ada kayak wortel. Kan wortelnya biasanya di apa ya namanya, kayak diserut gitu ya, dibersihin nih luarnya. Jadi banyak orang yang ngira kalau kulit wortel ini harus dikupas biar lebih bersih dan enak dimakan. Padahal ternyata bagian luar wortel ini justru kaya banget dengan serat dan antioksidan yang baik buat tubuh. Nah kan, jadi buat kamu yang mungkin emang suka banget dengan wortel atau mungkin sering masak wortel di rumah gitu ya, mungkin diganti kebiasaan yang sering dibuang kulitnya, dibiarin aja. Yang penting dicuci dengan bersih. Jadi kulit wortel ini mengandung nutrisi yang ngebantu menjaga kesehatan pencernaan sekaligus juga memberikan tekstur renyah alami pada makanan. Cukup dicuci yang bersih dan disikat ya permukaannya sampai bersih tanpa perlu mengupasnya. Jadi itu bisa kamu lakuin. Kemudian kentang, kentang juga nih yang gak usah capek-capek ngupas kulitnya. Karena kadang-kala jujur agak PR ya ngupas kulit kentang. Jadi kulit kentang ternyata juga menyimpan banyak vitamin, mineral, dan serat. Bahkan ada penelitian ya yang menyebutkan bahwa kulit kentang ini mengandung yang namanya polifenol dan glikokaloid. Jadi ini berperan banget nih sebagai antioksidan alami. Jadi sebagai makanan ya yang mungkin agak sulit dikupas nih, kentang ya, ternyata lebih baik kamu gak usah kupas ya. Jadi dibersihkan, dicuci, disikat. Jadi selain bergizi, kentang yang dimasak bersama kulitnya juga punya rasa lebih gurih dan tekstur rustic yang khas. Gak heran ya menu seperti kayak baked potato itu sering mempertahankan kulit kentangnya loh. Banyak pengguna juga menyebut bahwa kulit kentang ngebantu meningkatkan asupan serat dan ngebuat kentangnya lebih nikmat dimakan. Kalau misalnya selama dicuci bersih terlebih dahulu ya, tapi tanpa ngebuang kulitnya. Tapi emang kadang kan ada yang juga yang risih sih, aduh gak kuat nih kalau, atau bukan gak kuat, gak suka kalau misalnya ada kulit dan lain-lain gitu. Tapi kalau udah terbiasa sih kayaknya aman aja ya. Terus juga ada zucchini ini kayak belum terlalu familiar sih di dapur rumah tangga Indonesia. Tapi sayurnya juga lebih banyak serat dimakan kalau tanpa dikupas ya. Terong juga, apalagi terong ungu. Kan kita tahu banget ya terong ungu, apalagi kalau di sambal goreng gitu ya, apalagi di balado. Balado terong ya. Ada mungkin juga, kayaknya biasanya banyak kan kayak di sambal goreng ya, terong ungu gitu ya, atau digoreng gitu, atau dibakar, direbus juga ada sih. Ini banyak yang sebenarnya udah mempertahankan kulitnya sih, dan itu yang benar ya. Jangan sampai kamu buang kulitnya, sayang. Timun juga, kalau timun ini emang sering banget ada juga pengennya bersih gitu maksudnya ya kan, dikupas. Tapi ternyata lebih banyak manfaatnya kalau gak dikupas, karena ada kayak serat, vitamin K, vitamin A, dan antioksidan di kulit
timun tadi, teman Pro 2. Gimana hari ini kamu udah makan sayuran apa aja, teman Pro 2? Dinikmatin ya kan makanannya, makanan yang sehat ditambah dengan kamu juga ada sayuran, buah-buahan. Terus minumnya juga kalau bisa jangan terlalu banyak yang banyak gulanya ya kan, less sugar. Pesannya less sugar atau air mineral boleh lah ya, lebih jadi pilihan terbaik gitu. Udah makan apa teman Pro 2? Ayo dong kirim mungkin makanan kamu, boleh ya di pop gitu kan ke WhatsApp kita di 08 081 79 925 925 ya kan. Nanti bakal gue bacain, atau gue bakal ceritain kamu makan apa siang hari ini ke teman Pro 2 yang lain.

Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif. Bingung.

0: Radenita Lampung, kampus hijau, islami dan mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: belanjanya udah semua kan? Udah kita gak usah ke Juli Maret lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh, Beb. Itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih, ada ciri-cirinya tahu. Catet ya, biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus, ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: RRI Bandar Lampung.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: 95 FM Pro 2 RRI. Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: kan, lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya gitu, tapi
0: nah pas banget gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol, terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan, nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya, nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih kok Gita berani banget ya, kan itu belum tentu resmi, mana pinjaman online lagi, ih serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.

Nomor 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu pasti familiar sama suara tadi kan? Yang biasanya bunyi di tengah malam. Yap, dispenser. Tapi tahu nggak, gimana alat penyimpan air ini diciptakan? Kata dispenser sendiri diambil dari bahasa Inggris, yaitu dispense, artinya mengeluarkan sesuatu. Sebelum jadi dispenser yang sekarang, sekitar era 1800-an, dispenser disebut dengan soda fountain, alias tempat menyimpan soda atau jus, untuk di apotek, restoran, atau bar. Dahulu, di Eropa dan Amerika, dispenser jadi tempat penyimpan air bersih dan steril, agar dapat dikonsumsi warga. Karena dulu, banyak orang Eropa dan Amerika yang sakit karena kualitas air yang buruk di kota. Makanya, alat ini jadi penyelamat banyak orang di era itu. Hingga ada perusahaan yaitu Water Cooler Company yang bikin alat pendingin air tertutup dan posisi penampung airnya ada di atas. Hingga 1940-an, dispenser bukan cuma ada di apotek atau restoran aja, tapi merambah ke perkantoran dan ini jadi cikal bakal dispenser yang kita kenal sekarang.

0: papi, pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Ya udahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.
3: Menikahlah di usia ideal.
2: Asikan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.

Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami

0: masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah pena terus berkembang hingga sekarang.
1: Teman terbaik kamu. Kedua, di depan pelampung.

0: nih, Vi. Lo ngerti gak penjelasan dosen tadi?
1: Vi?
2: Apa, Li? Kepala gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kepala lo sakit? Tenang-tenang, nih gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
2: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Kepala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
3: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugon Harjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung. Teman terbaik kamu, Prodware RI.

95 Pro 2 RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sampai juara Puyi Gaskin, teman Pro 2 hadir juga nemenin kamu nih, yang kayaknya hari ini benar-benar berusaha banget bisa jadi juara gitu kan. Ambisi kamu gak bisa dikalahin ya. Ada tuh orang yang benar-benar kayak gue juga ya, termasuk yang semangat gitu ya, berjuang gitu kan ya, biar mendapatkan hasil maksimal. Gak pengen kalau misalnya apa itu asal-asalan, kayak sekedarnya aja, aduh kurang banget gitu rasanya, kayak ngeganjel gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu yang juga mungkin tipikal yang seperti itu, mudah-mudahan nih ya, kamu dibarengin sama tim yang sesuai juga dengan ekspektasi kamu. Kadang kan capek ya, bareng sama orang yang terlalu slow, terlalu santai, atau bahkan kadang kan bisa dibilang kayak meremehkan gitu kan. Sementara kamu tuh orangnya serius banget, sangat mengutamakan mungkin kayak kualitas gitu ya, apalagi punya ambisi yang cukup kuat. Wow. By the way, gimana kabar badan? Udah capek kah, lelah, lesu? Enggak dong, tetap semangat ya. Karena udah banyak banget juga lagu-lagu yang hadir, informasi-informasi yang juga mudah-mudahan bisa bikin kamu tambah semangat dengan semua aktivitas yang ada. Tadi juga udah makan nonyang gitu ya. Sekarang udah hampir jam 2:30 sih. Tepatnya sekarang pukul 14 lewatnya 23 menit waktu Indonesia Barat. Mungkin buat kamu yang juga akan pulang nanti di jam 4, masih ada waktu nih, kerjaan masih bisa dikerjain, selesain dulu, baru nanti kamu pulang tuh jadi lega gitu, karena kerjaan udah

kita semua nih katanya untuk mengingat kembali kejadian ketika COVID-19 yang waktu itu menyerang dan masuk ke Indonesia saat itu, yang nggak pengen ada wabahnya dianggap sebagai kayak wabah yang sebelah mata aja kan, atau ada yang kayak bisa dibilang jadi settingan dan lain-lain. Tapi by the way, walaupun settingan tetap harus di ini sih, kita harus diwaspadai ya, nggak boleh atau mungkin nggak boleh meremehkan lebih tepatnya. Jadi tetap kita harus bisa menjaga diri juga gitu ya. Jadi dikabarkan bahwa memang ya kan, kita gak pengen wabah ini dianggap sebelah mata. Jadi semua stakeholder sebaiknya mengantisipasi dan melakukan mitigasi. Ini diungkapkan oleh Puan Maharani ya, di gedung DPR RI di hari Selasa ini. Informasi juga nih teman Pro 2 ya, bahwa memang virus ini adalah virus yang dari ini ya, dari tikus gitu ke manusia. Tapi ini memang sebenarnya langka gitu. Langka dong, tiba-tiba ada ya. Terus bisa menular dari hewan ke manusia dan manusia ke manusia gitu, tersebar ya. Hati-hati teman produk sekarang, makin rajin juga cuci tangan gitu ya. Terus bisa dibilang ya jaga kebersihan. Jangan sampai ya COVID-19 itu kayak ulang lagi, kita gak bisa rame-rame, gak bisa ketemu. Aduh, sulit mau ketemu, mau ketawa, mau main bareng kan jadi gak enak loh, kalau ketika kayak ada pandemi kemarin gitu ya. Oke, kabar lain nanti bakal kita kasih juga buat kamu teman Pro 2. Jadi terus dengerin Pro dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?

0: Gus, udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
1: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
2: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.

Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami

0: membahas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Aduh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Halo, gue RRI, Bandar Lampung.

0: 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, hujan nih di Pahoban ya, di Jalan Jenderal Gatot-Subroto nomor 26 di RR itu hujan. Gimana tempat kamu juga hujan ya, mungkin ada yang masih cerah pas jam-jam mau pulang lagi ya. Mudah-mudahan gak menghalangi waktu kamu pulang nanti, teman Pro 2. Karena beberapa hari kehujanan lumayan juga ya, bikin jadi batuk, pilek, demam, ya kan, mudah sakit kepala. Tandanya emang imun tubuh kamu lagi gak bagus, teman Pro 2. Jangan salahin cuaca dong. Namun tandanya kurang makan yang bergizi mungkin, kurang istirahat mungkin, atau terlalu banyak pikiran sampai stres, ya akhirnya jadi ya mudah sakit. Mudah-mudahan tetap sehat, teman Pro 2 ya. Udah banyak juga tugas yang menanti dan sudah juga nemenin kamu hari ini di santai siang ya kan, nemenin kamu yang bertugas. Tapi akhirnya aku juga udah harus pamit, teman Pro 2. Nanti bakal ada sore ceria yang bakal hadir di pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Oke, selamat beraktivitas, selamat menikmati semua kegiatan kamu, dinikmatin aja biar semuanya jadi lebih menyenangkan dan lebih berasa cepat gitu ya. Dari Jalan Jenderal Gatot-Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung, Laci Divide Share Naik Pressure Willingness Only with Pro 2 RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dan dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RR Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di darah, tetap di darah. Bye bye.
1: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro 2 RR Bandar Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun, saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
1: Radio RRI Bandar Lampung.

0: sih kok bisa banjir gini?
1: Ya elah, makin nanya. Bentar, aku masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
1: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain?

0: ceria.
1: Selamat sore teman Pro 2. Sore hari ini ada Angga Labesa yang nemenin kamu di sore ceria. Dan spesial banget nih ya. Tentunya Angga gak sendiri nih ya. Kalau sore ceria sendiri kayaknya kurang berkesan gitu ya teman Pro 2 ya. Hari ini Angga udah kedatangan orang-orang hebat nih ya. Ada Ibu Meli Ayuda SEMM, Kepala UPTD Taman Budaya Provinsi Lampung. Dan juga ada Ibu Imas Sobaria SSN, Fungsional Seni Taman Budaya Lampung, pelaku seni budaya. Nah, kita hari ini bakal ngomongin Muda Berkarya Lampung Berbudaya yang akan ada acaranya juga nih teman Pro 2. Kita bakal ngomongin Liga Seni 2026. Sesuai temanya, Muda Berkarya Lampung Berbudaya teman Pro 2. Wow, seru sekali. Ini aku panggil ibu atau gimana enaknya? Ibu atau kakak aja kali ya?
2: Boleh, pada masanya memang pernah kakak ya, Mbak Ece juga boleh, Ibu Meli mungkin, gak tahu ya Ibu Meli apa bagaimana, aja. Apa okay. aja. Jangan disebut hey aja ya.
1: Oke, siap. Kak Meli nih, kita mau ngomongin soal Liga Seni 2026 nih. Sebenarnya ini apa sih Liga Seni ini sendiri?
3: Liga Seni ini salah satu kegiatan program unggulan dari Taman Budaya Provinsi Lampung yang bertujuan untuk memberikan wadah bagi para generasi muda, khususnya pelajar SMA, SMK, dan MA sederajat untuk dapat mengekspresikan dirinya melalui perlombaan, Mas. Jadi memang di Liga Seni ini ajang perlombaan yang dikhususkan di 3 cabang seni, yaitu ada musik, teater, dan tari.
1: Oke, jadi tempatnya berkumpul anak-anak seni gitu ya. Oke, kita ke Imas nih ya kan. Ya. Kita mau nanya nih, sebenarnya sejak kapan sih Liga Seni Taman Budaya itu diselenggarakan sendiri?
2: Sudah lama, alias sudah senior ya, para muda. Iya.
1: Aku dulu ingatnya kayaknya Liga Teater deh, seingat
2: ya,
1: aku.
2: Ya betul, pada sejarahnya memang dimulai dengan seni teater. Jadi Liga Seni ini diawali pada tahun 2000. Nah, tahun 2000 sampai 2015 itu yang ada aja seni teater. Tapi 2015 sampai sekarang ditambah menjadi ada juga Liga Tari dan Musik. Nah, di awal pada sejarahnya sebenarnya ada komunitas Teater Satu Lampung, you know?
1: I know, salah satu komunitas terbesar di Lampung dan diakuin juga di dunia.
2: Amin, ya, amin.
1: Kebanggaan Provinsi Lampung dan juga Indonesia.
2: Amin, ya kan? Terima kasih.
1: Jadi kapan pementasan lagi?
2: Ada nanti September tapi di Salihara ya, Jakarta. Aduh, ditunggu.
1: Oke, okay, gitu itu ya, topik yang lain ya.
2: Nanti okay, dikabari. Dan biasanya dipanggil ada bincang-bincang di RRI juga loh. Kalau yes, Teater Satu
1: kita
2: punya
1: tungguin
2: event ya.
1: Ya.
2: Oh pasti.
1: Yeah, kita balik ke topik lagi.
2: Oke. Okay. Ya, jadi pada tahun 2000 itu sebenarnya diawali oleh Teater Satu Lampung. Mm. Berkolaborasi atau bermitra dengan Taman Budaya di tahun 2000. Gitu. Jadi berbagilah tugasnya masing-masing. Nah itu menimbulkan minat yang wah waktu itu ya. Dan mungkin belum ada yang khusus remaja ya. Waktu itu ada juga sebelum-sebelumnya festival itu hanya untuk komunitas independen gitu. Sanggar-sanggar umum lah ya gitu. Nah terus ternyata pesat sekali. Dan jujur saja Teater Satu agak kewalahan. Terutama menyiapkan sarana-sarana yang di luar Taman Budaya. Sehingga pada 2001 itu pure Taman Budaya yang menyelenggarakan.
1: Okay.
2: Jadi walaupun ada Teater Satu itu beda namanya, bukan liga tapi biasanya student on the stage.
1: Oh,
2: itu
1: okay.
2: Pernah dengar kan waktu
1: pernah,
2: itu?
1: Pernah. Aku pernah ikutan.
2: Oh iya. Yeah. Aduh, selamat ya mengalami itu. Dan Liga Satu juga mungkin tambahan dari saya. Nama liga itu biasanya kan orang lomba ya. Nah, waktu itu tahun 2000 kita mencari sesuatu, apakah liga itu hanya untuk sepak bola? Oh tentunya tidak, kata kita ya. Jadi biar agak lain, khas, spesifik, jadi kita namakan liga. Dan ini mungkin satu catatan Bu Meli, mungkin belum jauh, belum ada di Taman Budaya, bahwa kita ini juga liga, semacam liga ini untuk pelajar dari Taman Budaya di Buler Provinsi kita itu pernah izin mau mengadakan hal semacam ini. Nah, tapi terakhir-terakhir katanya kurang berhasil. Karena waktu liga ini seniman khususnya waktu itu teater satu itu terjun langsung ke sekolah-sekolah. Tentunya sebagai volunteer tanpa dibayar apapun, didahului oleh teater halaman, terus berikutnya arisan teater, barulah ada liga teater. Jadi memang ada riwayat, ada proses, tidak ujug-ujug alias instan. Begitu.
1: Oke, berarti dibangun di tahun 2000. Oleh Teater 1 ya.
2: Ya,
1: inisiatornya ya berarti ya. Berarti udah melalui hampir 26 tahun ya.
2: Ya, 26 wow, tahun.
1: Lama
2: sekali. Sekali aja satu tidak ada setahun, tapi saya lupa di tahun berapa. Di bawah 2015 ketika Taman Budaya di bawah Dinas Pariwisata pernah tapi nggak lama. Nah itu nggak ada, akhirnya diisi oleh Teater satu yang itu tadi bikin Student on the Stage.
1: Karena ada penyesuaian juga ya waktu itu ya Teman Pro 2 ya. Dan ini salah satu

0: berbagai macam seni, ada 3 seni dan diikuti oleh komunitas-komunitas yang ada di sekolah, itu juga membuat mereka bisa menjadi untuk bertukar ide, bertukar pikiran, bertukar juga informasi. Jadi Liga Seni ini sekali lagi bisa saya bilang bukan hanya sebagai ajang untuk kompetisi, tapi juga untuk mengembangkan pengembangan dan silaturahmi bagi para generasi muda yang insya Allah nanti akan mengikutinya.
1: Oke, berarti cakupannya satu provinsi Lampung ya? Atau untuk nasional?
0: Provinsi Lampung.
1: Oke, berarti buat teman-teman yang mungkinnya di kabupaten bisa ikutan juga gitu ya? Oke, oke. Kita balik lagi ke Cik Imas nih. Tadi kan sempat di-mention kalau Teater 1 adalah pelopor dan juga terjun langsung di tahun 2000. Apakah di tahun 2026 ini Teater 1 ikut ambil peran juga? Atau hanya menjadi inisiatornya aja?
2: Ya, untuk memang saya sudah saya ceritakan di tahun-tahun berikutnya hanya support system. Support system itu kan banyak ya, kita merekomendasi teman-teman sekolah, terus juga kita kan terjun biasanya langsung ke lapangan gitu. Jadi ya teman-temannya ya kita dorong teman-teman sekolah, dan kebetulan di Teater 1 sendiri itu teman-teman rata-rata mengajar di sekolah dan menjadi konsultan, dan ini saya pikir ini proses yang bagus ya, kolaborasi yang bagus antara seniman, sekolah dan instansi, terutama ini Taman Budaya Lampung itu sendiri gitu. Jadi gitu.
1: Oke, ini salah satu program yang dibuat juga sama Taman Budaya, Teater 1 juga, agar memajukan seni di Lampung sendiri gitu ya, berarti ya.
0: Khususnya untuk generasi muda.
1: Yes, benar banget. Tapi apa sih Kak Meli yang membedakan Liga Seni tahun ini sama tahun-tahun sebelumnya gitu?
0: Jadi memang perbedaannya mungkin di tahun-tahun sebelumnya itu pelaksanaan Liga Seni itu diawali dengan adanya workshop. Workshop bagi guru-guru seni yang ada. Tapi untuk tahun ini kita ada perubahan sedikit, bahwa proses pendaftarannya menggunakan mekanisme open call. Jadi bisa memberikan kesempatan yang luas kepada dan terbuka kepada para siswa SMA, SMK sederajat yang ada di Provinsi Lampung untuk berpartisipasi. Jadi tidak dibatasi, tidak kita batasi. Kalau dulu memang pendaftarannya untuk satu cabang seni hanya satu sekolah. Tetapi ini kita buka seluas-luasnya, jadi satu sekolah juga bisa mendaftarkan untuk ikut di 3 cabang seni. Jadi kan tadi ada teater, musik, dan tari. Jadi kalau seandainya ada sekolah A yang ingin ikut di 3 lomba, kita persilahkan. Silahkan mengirimkan sebanyak-banyaknya peserta untuk mengikut ini. Yang kedua, juga di tahun ini dengan semangat kolaborasi, alhamdulillah kita juga berkolaborasi dengan Asosiasi Kungfu Tradisional Indonesia. Jadi festival kungfu pelajar. Jadi kita berkolaborasi. Jadi bukan hanya kegiatan yang tadi, cuman kita juga mengajak komunitas untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan. Tetapi kalau di kungfu itu peserta yang dibolehkan ikut itu dari SD sampai dengan SMA. Tapi khusus untuk Liga Seni hanya di SMA saja.
1: Oke, berarti jatuhnya akan ada 4 cabang perlombaan ya? Dengan kungfunya sendiri gitu. Menarik.
0: Tapi memang kungfunya kita berkolaborasi dengan Aliansi Akti.
1: Yang jadi pertanyaan adalah, ini pasti pertanyaan dari teman-teman juga nih, apakah bisa mengirimkan lebih dari satu tim setiap sekolahnya masing-masing? Tadi kan sempat dimention kalau open call juga ya, berarti boleh nggak misalnya teaternya ada 2 tim yang tampil, ataupun tarinya ada 3 tim gitu, apakah boleh?
0: Boleh. Jadi seperti sudah saya sampaikan, jadi adik-adik semua bisa mengirimkan lebih dari satu. Jadi bisa mengikuti 3, atau mungkin kalau ada 10 juga, 20 kita kita persilakan. Karena nanti di akhir setelah peserta mengirimkan sebanyak-banyaknya hasil karyanya, nanti akan kita kurasi. Akan kita kurasi. Jadi dari setiap cabang seni akan terpilih 15 grup yang terbaik. Jadi dari tari ada 15 grup, musik ada 15 grup, teater juga ada 15 grup. Dan ke 15 grup itulah yang nanti akan tampil di Taman Budaya untuk

0: tentukan pemenangnya. Okay, jadi untuk mendaftar sekarang silahkan. Okay. Banyak.
1: Berarti prosesnya mengirimkan video, baru dikurasi, baru nanti tampil gitu ya, Bu?
0: Iya, betul.
1: Oke, okay. Wow. Jadi buat kamu nih, mempersiapkan diri dari sekarang ya untuk kamu ikutan liga seni ini sendiri. Tadi ada seni teater, seni tari, dan juga seni musik ya. Apakah ada tema khusus, Cik Imas, untuk masing-masing cabang lomba ini sendiri? Misal di seni tari harus membawakan tari daerah atau kreasi atau bagaimana sih sebenarnya?
2: Ya, itu nanti per cabang akan berbeda-beda. Temanya sendiri yang secara umum kan muda berkarya, Lampung berbudaya.
1: Yes.
2: Nah, kalau di teater ini kebetulan ini pegangan saya kalau teater ya.
1: Sesuai. Aku mau nanya ke teater sebenarnya.
2: Oh, teater. Oh, tentu saja nanti akan saya bocorkan.
1: Oke.
2: Jadi kalau di teater itu lokalitas di panggung kita.
1: Oke.
2: Okay. Nah, jadi lokalitas itu sesuatu yang misalnya, tapi naskahnya ini nanti akan kita tentukan setelah si peserta ini lolos ya dari kurasi, nanti akan memilih naskah standar yang sudah ditentukan panitia.
1: Oke. Okay.
2: Kenapa tidak memakai naskah masing-masing? Kan zaman sekarang tuh masing-masing. Hai anak muda, hai anak muda.
1: Oke. Okay.
2: Bahwa membuat naskah teater itu ada ilmunya. Jadi kalau kita, kecuali misalnya Taman Budaya di tahun ini juga atau tahun sebelumnya ada lokakarya atau workshop penulisan naskah teater. Dan kita kurasi juga mana yang layak nanti dimasukkan ke liga. Mungkin itu bisa.
1: Okay.
2: Nah, atau ada lomba sendiri nih misalnya gitu ya, kalau ada workshop yang standar naskah itu seperti apa. Nah, kita tidak mau memaksakan hal itu karena kan Taman Budaya ya lab ya.
1: Iya.
2: Lembaga edukasi gitu. Jadi yang benar juga yang kita update ke masyarakat. Jadi ini makanya kalau di teater itu nanti akan kita pilihkan beberapa naskah, mungkin 4, biasanya 5 atau 6. Nah, apa hubungannya dengan tema besar dan tema kecil ini tadi? Tema kecilnya kan lokalitas di panggung kita, khusus yang teater, tari punya sendiri, musik punya sendiri gitu. Nah, walaupun itu naskah standar yang bisa udah punya orang Indonesia atau yang udah internasional biasanya kita pakai, tapi kenapa tiba kreativitas itu bisa kita proses ya dari naskah itu, misalnya pakai kalau itu tidak pure bahasa Lampung, karena kita menjaga kestabilan juga ya.
1: Yes.
2: Itu mungkin harus khusus kalau untuk yang berbahasa Lampung. Tapi minimal dialek Lampung.
1: Okay.
2: Atau kata-kata
1: diadaptasi ke daerah Lampung.
2: Betul. Terus juga mungkin set dan propertinya ya, artistiknya juga, kenapa tidak gitu. Itu pendekatan-pendekatan yang saya pikir jadi anak muda gue banget gitu loh.
1: Yes,
2: jadi nanti gak berjarak ya, tetapi lokalitasnya muncul. Karena ini yang mungkin, yang bukan mungkin, ini yang selalu dikhawatirkan, dampak-dampak dari luar itu kan kita perhitungkan juga. Tetapi kenapa misalnya sih khususnya teater, karena pengampu teaternya kan saya gitu ya. Kenapa misalnya ada naskah internasional, kan juga ini edukasi gitu.
1: Yes.
2: Harus memperkenalkan, kalau kuliah nanti ke Bandung kemana di sekolah, perguruan tinggi, itu kan gak semua anak juga mungkin punya apa ya, niat ke sana ya, tidak harus jadi seniman juga gitu. Tapi ini kan ilmu pengetahuan dan memberikan pengalaman. Kita memberikan, oh ini yang lokal, oh ini yang nasional, oh ini yang internasional. Jadi udah ada tercakup di dalamnya.
1: Oh.
2: Seperti itu.
1: Okay. Jadi nanti naskahnya disiapkan teman pro 2 ya, buat kamu yang pingin join teaternya. Tapi nanti diharapkan kamu bisa mengadaptasinya ke daerah Lampung gitu. Atau nanti tiba-tiba naskahnya dari penulis-penulis Lampung kan.
2: Oh, bisa.
1: Seperti
2: jadi.
1: Seperti tahu kan penulis Lampung sangat jago-jago sekali gitu.
2: Yang jelas sudah standar ya. Yes. Syaratnya harus standar. Karena ada ilmunya.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kalau memang itu tadi kalau di teater, kalau di seni musik itu temanya nada tradisi generasi bersinergi.
1: Oke. Okay.
0: Sedangkan di seni tari. Kini, tradisi dan kini.
1: Oke. Okay.
0: Tapi tetap bernuansa Lampung.
1: Yes.
0: Tetap kita, adalah budaya.
1: Iya, karena kita mau menjunjung budaya kita ya, teman Pro 2 ya gitu. Wow, menarik sekali teman Pro 2. Tapi balik lagi nih ya ke Liga Seninya sendiri nih. Tapi menurut Kak Meli nih ya, pandangan Kak Meli tentang perkembangan seni pelajar dan juga generasi muda di Lampung saat ini gimana sih?
0: Ini menarik ya pertanyaannya ya. Karena menurut kami sih perkembangan seni pelajar dan generasi Lampung saat ini cukup positif dan terus berkembang ya. Karena memang banyak kita lihat anak-anak muda yang sekarang sudah banyak menunjukkan kreativitasnya di bidang seni. Banyak event-event, kegiatan-kegiatan yang memang
1: yang memang juga berperan penting juga membentuk karakter generasi muda di Lampung juga gitu.
0: Jadi semangatnya itu semakin besar ya kita lihat ya. Apalagi dengan adanya dukungan dari sekolah, dari komunitas seni dan ruang-ruang apresiasi lainnya. Banyak sekali event-event yang kita laksanakan, yang dilaksanakan di Provinsi Lampung ini yang melibatkan anak-anak muda, generasi muda. Jadi ya tugas kita sekarang yang mendampingi, memberikan dukungan supaya itu tetap eksis. Karena memang tantangannya konsistennya itu masih menjadi tantangan terbesar bagi kita supaya anak-anak generasi muda juga masih terus mencintai budaya mereka.
1: Yes, benar. Dan Taman Budaya Lampung memfasilitasi itu ya. Kalau gak salah kemarin-kemarin itu baru aja launching spot tempat duduk baru ya. Dan juga ada mini-mini panggung kemarin kalau gak salah. Banyak banget kegiatan yang bisa kamu akses Taman Pro 2 ya di Taman Budaya Lampung. Kalau kamu nih kepoin Instagramnya, di situ ada informasi semuanya ya. Siapa tahu kamu bingung kan mau healing kemana? Ke Taman Budaya Lampung. Keren banget.
2: Belum ke Taman Budaya? Belum gaul.
1: Benar. Apalagi di pusat kota ya, Taman Pro 2 ya gitu. Wow. Kita ke Cik Imas lagi nih ya.
2: Ini yang berat-berat pasti nih. Enggak ya?
1: Aduh, tahu aja nih. Tapi menurut Cik Imas sendiri nih, kenapa penting banget melibatkan generasi muda dalam perseteraan budaya sendiri nih?
2: Oh, jelas sangat penting ya. Karena generasi muda ini bukan tugasnya bukan jadi pewaris saja. Tentu saja kan warisan kita itu harus jaga juga, dilestarikan dan sebagainya kan. Tetapi justru generasi muda inilah tonggaknya kita ya, khususnya ini di Lampung gitu. Kreativitas segala macam dan tentunya dia yang tahu pasti seperti apa sih inti, bagaimana mencintai lokalitas ini misalnya di Lampung. Dia yang tahu gitu bagaimana sudut pandang mereka di dalam kreativitas. Terus apalagi ini embel-embelnya kalau di Liga Seni itu prestasi dan itu laku loh untuk nanti teman-teman SMA, SMK dan MA ini mau ke perguruan tinggi, itu kan pasti ada di situ piagam dan sebagainya. Itu sangat sekarang pemerintah kita, saya acung jempol ya, dari kesenian itu bisa nembus sampai ke internasional loh, prestasi-prestasi. Dan dari Lampung ini mungkin tambahan tadi dari Bu Meli juga, ini alumnus-alumnus Liga ini sudah wah luar
1: keren,
2: biasa.
1: Keren banget.
2: Keren-keren. Yang sudah ada yang jadi ya kalau di entertain tuh di bintang film segala macam, udah nasional dan mungkin internasional, ada yang punya. Dan ternyata itu saya tanya-tanya ke teman-teman yang sudah melalui Liga ya, anak-anak muda waktu itu dan sekarang mungkin udah usianya udah gak muda lagi ya. Tetapi itu sangat terkesan, bukan hanya terkesan, tetapi dari proses Liga itu mereka bisa jadi seperti art for living gitu. Jadi ya untuk kehidupan tuh ternyata berguna loh. Dari dia berproses tadi yang disampaikan Bu Meli ya, berproses juga berkolaborasi. Terus juga otomatis nih anak-anak muda, hi guys, gitu ya. Itu kalian udah belajar manajemen seni. Manajemen bukan hanya seni, kehidupan. Bagaimana dia berkolaborasi dengan orang, berlatih, latihan, menyusun rundown, menyusun jadwal latihan, bagaimana saling mengisi dalam latihan. Dan sifatnya kan tidak tidak individual ya. Yang pertunjukan ini kan sifatnya holistik. Jadi nggak bisa berdiri sendiri. Kerjanya kerja tim. Nah, mereka tuh ternyata itu mengakuinya malah setelah mungkin waktu dia dalam proses dia tidak menyadari, belum menyadari bahwa ini penting, bukan cuma dia tampil, dia pasti berteater jadi aktor atau penari atau pemusik, tetapi ada hal lain yang sebenarnya justru manfaatnya itu akan terasa banget setelahnya. Nanti buktikan aja, ayo teman-teman Liga ikut, buktikan kalau enggak tanya ke saya atau ke Bu Meli atau kapanpun bisa berbincang dengan kita.
1: Oke, wow, menarik sekali teman Pro 2 ya. Dan Angga ingetin juga buat kamu teman Pro 2, kalau mau bertanya nih boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita di 081 79 925 925, atau ke Instagram kita di @pro2bedel. Nanti kita balik lagi ya, ngobrol lagi ya. Tapi nanti ya teman Pro 2 ya, cuma di 92,5 Pro 2 RB Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masuk iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.
3: Apabila aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti tungku tak api.
2: Karena penampilan yang penuh pesona, W.S. Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, W.S. Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.
4: It's time to story ceria.

0: Nafas dari Hindia dan juga di Paparus, teman Pro 2, dan kamu masih barengan sama Angga Labesa di 92,5 Pro 2 RBN Lampung, teman terbaik kamu. Kita masih ngobrol nih tentang Liga Seni yang tadi insight-nya bagus banget teman Pro 2 ya, yang gue dengerin dan juga gue tanya ke Kak Meli dan juga Cik Imas nih, dan masih barengan sama Kak Meli Ayuda SEMM, Kepala UPTD Taman Budaya Provinsi Lampung, dan juga Cik Imas Sobaria SSR, Fungsional Seni Taman Budaya Lampung, dan juga pelaku seni budaya teman Pro 2. Dan tentunya kamu masih dengerin 92,5 Pro 2 RBN Lampung, teman terbaik kamu. Wow. Tapi menurut Cik Imas dan juga Kak Meli nih ya, tantangan terbesar nih bagi Gen Z dan juga generasi muda untuk menjaga budaya di era sekarang apa sih sebenarnya?
1: Di era digital ya sekarang ya, Mas Angga ya. Jadi memang tantangan terbesar yang kita hadapi ini bagaimana generasi muda itu tetap mengenal, mencintai, dan bangga dengan budaya lokal di tengah arus informasi dan era digital yang sekarang mudah diakses ya. Karena kan memang saat sekarang anak-anak, kalau kita bilang anak-anak Gen Z ya, sekarang itu memang hidupnya tuh di era yang cepat dan modern. Jadi terkadang mereka menganggap budaya lokal itu kurang menarik ya, dan hampir mulai ditinggalkan nih.
2: Terasa kuno katanya.
1: Padahal kan budaya kita itu identitas kita ya kan, kekayaan kita yang memang harus kita jaga bersama. Tetapi di sisi lain, dengan adanya era digital ini sebenarnya menjadi peluang karena si generasi muda bisa memanfaatkan digital itu. Mereka bisa memperkenalkan seni budaya yang mereka miliki itu dengan cara yang lebih kreatif dan modern, sehingga kita harapkan anak-anak yang menyampaikannya ataupun yang menerimanya dapat diterima dengan gaya mereka, jadi nggak bikin ngebosenin gitu, enggak. Jadi bagaimanapun kita berharap budaya ini tetap relevan dan dicintai zaman sekarang dengan gaya mereka.
0: Tadi ada kata-kata relevan nih ya kan. Menurut Cik Imas sendiri nih, gimana seni bisa relevan nih bagi generasi muda pada zaman sekarang nih?
2: Harusnya sangat bisa relevan ya, karena itu tadi menyambung juga dari Bu Meli atau Kak Meli, Kak Meli. Jadi dunia ini dalam genggaman ya. Contohnya mungkin dengan smartphone segala macam. Nah ini satu lagi kelebihannya adalah cepat ke sampai pelosok dunia pun ya, yang mungkin nggak kegambar itu sangat mudah sekali aksesnya gitu ya. Tentunya ada hal-hal yang misalnya terpapar budaya-budaya yang instan tuh pasti ya, itu pasti sangat gitu ya. Terus juga hal-hal yang negatif tentunya di lain sisi juga positif ya. Karena saya juga pengguna ini sebagai generasi tua, generasi tua.
0: Padahal ya. Kita seumuran loh.
2: Oh seumuran ya. Kita mas dengan abad lebih ya, tapi mungkin saya 16 tahun pada saat ini. Nah itu kan saya juga pengguna, tapi mungkin selektif. Satu lagi di lain hal itu dicatat, tolong anak muda guys, tolong ya kesehatan mentalnya. Nah ini juga apa hubungannya kesehatan mental gitu ya? Karena satu, sepertinya tidak punya rumah. Tidak punya rumah dalam kutip budaya ya, karena kita sudah membaur seolah-olah membayangkan kita ini udah generasi global, ya kan? Pikiran kita banyak jadi merasa jadi global gitu, seolah-olah jadi penduduk dunia itu benar adanya. Tetapi, hey ingat, kita sebagai orang, ini khususnya orang Lampung yang punya budaya sendiri ya, lokal sendiri. Nah ini harusnya sebenarnya teknologi ini harusnya lebih keren, lebih relevan, tahu cara si anak muda itu, saya yakin ya, anak muda tahu cara bagaimana merelevankan lokalitas kita ya, bagi generasi muda gitu. Bahkan sebagai sumber publish pun, aduh banyak banget ini apa namanya kanal-kanal yang bisa diakses gitu, harusnya gitu. Tapi itu lagi kesadaran mental juga yang hari ini orang, jangankan anak muda, anak tua ya, bukan anak paling tua ya, okay, anak yang udah tua,
0: generasi sebelumnya
2: generasi yang sudah tua, itu pun cenderung pada saat coba lihat dan analisis, cenderung segala sesuatunya pengen cepat tanpa proses. Nggak ada keajaiban tanpa proses, ya paling ada yang misalnya viral, setelah itu mati gaya keviralannya habis, kalau tidak punya
0: konsisten, nggak konsisten, punya ciri khas sendiri ya.
2: Okay, pasti okay. Itu, dan ingat kalau kita misalnya nih contoh nih, kita keluar nih, kebetulan saya punya pengalaman keluar negara kita, ketika kita menyuguhkan sesuatu di luar negeri gitu, di sana tuh kayaknya keinsapan kita tuh datang. Kayaknya kurang deh, kita mempelajari seni-seni di Lampung yang lokal ini. Ternyata kekuatan kita, kalau modern-modernan di sana, IT, kita pakai IT, seni di sana, aduh, IT juga dari sono loh. Ya kita tetap aja di bawah mereka ya, kalau IT gitu, misalnya menggunakan medianya gitu. Ya bukan berarti ada juga orang Indonesia yang mungkin IT-nya justru menjadi pelopor ya, ya ke dunia. Tapi kan itu jarang. Tapi ini kita ngomong yang umumnya gitu. Jadi ini tantangan bagi anak muda, kalau nggak relevan dengan sekarang, nah itu gimana caranya ya anak muda ini yang menggali itu tadi.
0: Maka dari itu teman Pro 2 ya, Taman Budaya juga membuka fasilitas nih buat kamu nih untuk ikutan Liga Seni 2026 musik, tari dan juga teater ya, Muda Berkarya Lampung Berbudaya. Ini pendaftarannya kalau nggak salah Kak Meli tanggal 6 sampai dengan 20 Mei ya, 2026. Terus ada kurasinya 25 Mei 2026. Terus ada pelaksanaannya 3 sampai dengan 9 Agustus 2026 ya. Oke. Dan terbuka untuk umum ya berarti Kak Meli ya?
1: Terbuka untuk umum.
0: Apakah pertanyaan dari teman Pro 2
1: terbuka untuk umum untuk pun yang nonton?
0: Nah itu pertanyaan dari teman Pro 2 nih. Ada beberapa pertanyaan yang masuk nih. Kak, nanti boleh gak nonton pertunjukannya? Katanya gitu. Berarti terbuka untuk umum ya?
1: Ya, untuk yang nonton memang kita buka untuk umum. Karena tadi kan memang Liga Seni ini kita salah satu upaya untuk memperkenalkan seni budaya. Jadi siapapun yang menonton juga tidak harus generasi muda, generasi yang
0: semuanya boleh,
1: semua lapisan masyarakat bisa ikut menonton dan gratis
0: di Taman Budaya Lampung ya. Berarti nanti bakal ada di teater tertutup, di teater terbuka juga berarti ya?
1: Di teater tertutup.
0: Oke, berarti teman Pro 2 nih udah mulai nih di keep nih tanggalnya, tanggal 3 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2026 bakal ada Liga Seni gitu. Jadi kamu merahin kalender kamu ya, kamu ambil cuti dari sekarang. Tapi kita balik lagi ke Taman Budaya nih Kak Meli nih, seberapa penting dan juga apa sih peran Taman Budaya dalam mendukung ekosistem seni sendiri di Lampung?
1: Jadi kita seperti tadi sudah disampaikan bahwa Taman Budaya ini adalah rumah budaya dan ruang kreasi bagi semuanya. Jadi kita membuka kesempatan, kita juga selain ada tempat-tempat yang bisa digunakan oleh para generasi muda khususnya, tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk seluruh lapisan masyarakat untuk dapat mengapresiasikan, untuk dapat melaksanakan, untuk dapat berlatih di Taman Budaya. Ya, jadi memang kita sangat mendukung sekali kegiatan yang sifatnya berkenaan dengan kegiatan pembinaan dan pengembangan budaya yang ada di Lampung. Jadi sebagai wadah ya bagi para pelaku seni untuk tampil dan berkembang serta berkarya. Karena kami yakin sekali dari hal-hal kecil, dari karya-karya yang kecil itu nantinya bisa membuat suatu karya yang luar biasa yang tentunya dapat membanggakan Provinsi Lampung.
0: Wow. Jadi Taman Budaya terbuka buat kamu teman Pro 2 ya, untuk kamu berkolaborasi ataupun kamu mengekspresikan diri kamu gitu ya. Tapi program apa aja nih yang disiapin untuk seniman dan juga para penggiat seni nih dari Taman Budaya sendiri nih Kak Meli?
1: Jadi nanti ke depan memang Taman Budaya itu akan ada program pembinaan dan ruang apresiasi bagi para seniman muda. Ya, selain juga event-event yang berhubungan dengan seni budaya, kami juga di tahun ini, insya Allah juga akan melaksanakan salah satu program unggulan dari Kementerian Kebudayaan, yaitu manajemen talenta nasional.
0: Oke, wow.
1: Jadi memang talenta-talenta ini nanti akan kita petakan, terus nanti akan kita bina, dan kita akan berikan ruang atau kesempatan untuk mengolah bakat minatnya. Itu jadi memang salah satu program kami adalah memetakan talenta-talenta unggul yang ada di Provinsi Lampung. Di lain selain juga dengan kegiatan-kegiatan lainnya seperti pelatihan, kegiatan festival-festival, event-event seni budaya.
0: Oke. Wow, lengkap teman Pro 2 ya. Kalau kamu sempat nih ya main ke Taman Budaya, kemarin lagi banyak banget ada acara. Kalau enggak salah waktu itu ada pameran buku, terus ada pameran instalasi seni juga ya kan. Ada teater juga. Nanti juga di bulan Agustus juga bakal ada Liga Seni juga gitu. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ke WhatsApp kita nih teman Pro 2 ya, dan juga Kak Meli dan juga Cik Imas nih ya. Mungkin saya jawab ya pertanyaannya. Angga bacain satu aja atau dua deh, dari 0858486 sekian-sekian. Kak mau nanya, kira-kira Taman Budaya itu bisa gak sih Kak disewakan untuk umum gitu katanya?
2: Sangat bisa ya, Bu.
1: Langsung dijawab ya.
2: Sangat bisa. Sangat bisa, sangat bisa. Nanti temuin aja ada petugasnya di Taman Budaya yang akan melayani. Karena kan pusat pelayanan ya, Taman Budaya melayani dengan senang hati gitu. Dan butuh masukan-masukan dan butuh juga perluasan segala hal ya kalau di Taman Budaya. Jadi itu singkatnya sangat bisa.
1: Iya, karena memang di Taman Budaya itu ada 4 ruang tempat yang bisa kita sewakan ya, tadi ya
0: pertanyaan
1: disewakan, digunakan ya. Yang pertama itu ada gedung teater tertutup, itu bisa menampung sekitar 350 orang. Gedung teater tertutup sudah lengkap dengan sound system, dengan lighting, tapi ya emang standarnya kita. Cuman kalau misalnya teman-teman ingin menambahnya lebih banyak lagi itu silakan. Cuman kita sudah, untuk standarnya kita sudah ada. Yang kedua itu ada gedung teater terbuka, itu panggung ya, panggung terbuka. Itu juga bisa menampung kapasitas sekitar 200 orang ya.
2: 200 ya, bisa lebih sih.
1: Dan tadi sebutkan Mas Angga ada pameran buku ya. Kita juga ada gedung pameran yang itu biasanya suka diminati sama anak-anak mahasiswa ya.
2: Mahasiswa
1: untuk
2: terutama
1: mereka menampilkan tugas-tugas akhir. Dan yang terakhir kita ada gedung olah seni. Itu juga bisa dimanfaatkan oleh para generasi muda, lapisan masyarakat untuk melaksanakan berbagai macam aktivitas.
2: Dan mungkin tambahannya spot-spot yang di luar gedung itu juga bisa diakses.
0: Oke.
1: Tapi itu bukan, kalau itu kalau misalnya tidak menutup kemungkinan sih, lapangannya juga bisa dipakai gitu kan. Terus gedung olah seninya jika ada ingin latihan, sampai dengan sekarang juga banyak sekali tuh anak-anak SMA yang latihan di gedung teater, di teater terbuka tuh Mas. Jadi kelihatan tuh masih anak-anak sekolah, pulang sekolah atau istirahat mereka tuh latihan nari. Karena kan memang mungkin sebelum mereka tampil tuh mereka perlu juga latihan untuk di atas panggung ya. Nah, jadi kita tuh punya panggung kan besar, cukup. Jadi anak-anak tuh suka banyak yang latihan di situ.
0: Wow, Taman Budaya terbuka banget teman Pro 2 ya, buat kamu berkolaborasi juga gitu. Jadi untuk informasi lanjutnya, kamu mungkin bisa cek sosial medianya Taman Budaya di @tamanbudayalampung gitu. Ya udah, nanti kita bakal lanjut lagi obrolan ini teman Pro 2, tapi nanti ya kita dengerin lagu dulu, beberapa dulu, nanti balik lagi barengan sama Angga di Sore Ceria.

0: 92,5 per 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Angga Labesa, teman Pro 2, dan juga barengan sama Kak Meli Ayuda SEMM, Kepala UPTD Taman Budaya Provinsi Lampung, sama Ce Ima Sobaria SSN, Fungsional Seni Taman Budaya Lampung, dan juga pelaku seni budaya, teman Pro 2 ya. Kita masih ngomongin soal Liga Seni 2026 Muda Berkarya Lampung Berbudaya, teman Pro 2 ya. Ini masih banyak sih yang pingin Angga tanyakan, tapi sepertinya waktu kita tidak mencukupi ya teman Pro 2 ya, karena gue udah di wanti-wanti jangan ngeliat waktu gitu ya. Terakhir deh, apa sih pesan Kak Meli sendiri ini untuk generasi muda Lampung yang ingin berkarya di bidang seni sendiri?
1: Pesannya sih untuk generasi muda Lampung, jangan pernah takut untuk berkarya dan menunjukkan potensi diri. Jadi seni itu bukan hanya yang tampil di atas panggung, tetapi seni itu juga belajar tentang bagaimana kita belajar tentang percaya diri, disiplin, dan menghargai prosesnya. Jadi teruslah berlatih, jangan mudah menyerah, dan banggalah dengan budaya daerah kita. Karena dari langkah kecil dan keberanian untuk mencoba, insya Allah akan lahir karya-karya besar yang nantinya akan membanggakan Provinsi Lampung.
0: Amin.
1: Jadi Taman Budaya akan selalu menjadi ruang bagi para anak-anak muda, bagi para generasi muda, dan seluruh lapisan masyarakat untuk tumbuh, berproses, dan berkembang bersama seni.
0: Oke. Kalau dari Cik Ima sendiri ini, ya, apa harapan untuk generasi muda Gen Z di Lampung khususnya di bidang seni nih?
2: Ya, kalau dari saya menambah mungkin tadi dari Kak Meli sudah ada. Ya. Nah, biar agak beda, tapi sama aja sih intinya harapan kita, apalagi sebagai sekarang sudah jadi orang tua ya. Ya, begitulah generasi yang baru. Kalau dari saya, beranilah berinovasi ya, dan berpikir kritis melalui seni ya. Kegagalan itu berarti harus banyak mencoba. Kalau udah gagal nanti aduh ini, mencoba lagi dan mulailah dari sekarang, atau lanjutkanlah kepada anak-anak atau generasi muda yang sudah berproses, lanjutkanlah.
0: Oke. Ini mungkin tadi udah terakhir ya, ini terakhir lagi nih. Terakhir kali lagi nih ya. Kenapa harus ikutan Liga Seni 2026? Gitu.
1: Harus ikut. Wajib ya. Karena nanti bakal ada, ini acaranya pasti luar biasa, karena tadi kita udah berulang-ulang sampaikan, ini akan tentunya akan membawa banyak manfaat bagi para generasi muda. Ini bukan hanya sebagai ajang kompetisi, tetapi ini juga ruang untuk kalian berkembang, untuk berkalian belajar dan berkolaborasi. Dan sudah pasti nih Mas Angga, bakal ada total puluhan juta rupiah yang menanti
2: ya, trofi, piagam.
1: Iya, ketika nanti mereka menang ya.
0: Apalagi kan ini ajang yang bergensi banget ya. Bagi saya pun ini, kalau saya masih bisa ikutan, ikutan lagi gitu.
2: Nanti mungkin ini ya.
0: Apa nih?
2: Pas liga. Okay. Liga yang alumnus liga-liga dulu.
0: Oke, okay, boleh. Jadi buat kamu teman Pro 2 ya, jangan lupa ikutan Liga Seni 2026 Musik, Tari, dan Teater. Pendaftarannya udah dibuka tanggal 6 sampai dengan 20 Mei 2026. Kurasinya 25 Mei 2026. Dan juga pelaksanaannya 3 sampai dengan 9 Agustus 2026. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa cek Instagramnya Taman Budaya Lampung, teman Pro 2 ya. Oke, terima kasih banget nih ya, udah ngobrol barengan sama Angga, Kak Meli Ayuda SEMM, Kepala UPTD Taman Budaya Provinsi Lampung, dan juga Ce Ima Sobria SSN, Fungsional Seni Taman Budaya Lampung, dan juga pelaku seni budaya. Ada yang ingin sampaikan lagi atau cukup?
1: Yang udah ada pasti sedikit tadi ya, ajakan ya.
2: Ya ajakan lah, mulai lah.
1: Tetap ngajak lagi ya. Ayo. Ayo, ayo. Memang tinggal sedikit lagi nih waktunya. Dan sekarang juga sudah lumayan banyak peserta yang mendaftar. Jadi bagi yang belum daftar,
2: buruan.
1: Ayo buruan daftar. Ini adalah kegiatan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung melalui UPTD Taman Budaya Provinsi Lampung.
0: Oke, Cik Ima tadi mau sambangan lagi atau cukup?
2: Ya kalau saya paling mulailah dari diri kita ya. Kini dan untuk nanti. Jangan lupa Liga Seni.
0: Oke, terima kasih udah ngobrol barengan sama Angga, Kameli dan juga Cik Imas. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, after acaranya ya. Wow, gak sabar ditungguin acaranya Teman Pro 2 ya. Nanti Angga bakal balik lagi Teman Pro 2, tapi nanti sendirian tentunya, cuma di Sore Ceria

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: Teman terbaik kamu, Prodware RI.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, festival

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Papi, pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
2: Tenang nih, tenang. Ini Papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Ya udahlah, kita besok ke KU aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
3: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.
4: Menikahlah di usia ideal.
5: Teman terbaik kamu.

92,5 per 2 Rimener Lampung, teman terbaik kamu. Apa kabar teman Pro 2? Gimana hari kamu? Walaupun emang cuacanya mendung dan juga gerimis-gerimis syahdu ya di Pahoman. Syahdu gak tuh? Bahasa anggap puitis banget ya teman Pro 2 ya. Tapi kalau tempat kamu gimana nih cuacanya? Semoga tempat kamu cuacanya baik-baik aja teman Pro 2 ya. Update dong, apakah kamu mengalami banjir atau tidak? Soalnya ada beberapa wilayah yang banjir ya, termasuk rumah Angga banjir. Welcome. Sepertinya emang airnya lagi pingin meluap ya teman Pro 2 ya. Walaupun masalahnya banyak ataupun ada problem-problem yang kamu rasa gak bisa nih kamu tanganin, gak apa-apa, namanya hidup ya. Yang penting kamu masih bisa bertahan, masih bisa bernafas, dan masih bisa menikmati sisa hari-hari ini. Karena kalau gak dinikmatin, siapa lagi yang nikmatin ya kan, kalau bukan kita sendiri.

0: Lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya gitu, tapi...
0: Nah, pas banget. Gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply. Lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi. Nih, pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Ih, serem banget. Ngapain juga sih harus ngutang?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

0: RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Asik kan lagunya? Tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.

0: Kamu pasti familiar sama suara tadi kan? Yang biasanya bunyi di tengah malam. Yap, dispenser. Tapi tahu nggak gimana alat penyimpan air ini diciptakan? Kata dispenser sendiri diambil dari bahasa Inggris, yaitu dispense, artinya mengeluarkan sesuatu. Sebelum jadi dispenser yang sekarang, sekitar era 1800-an, dispenser disebut dengan soda fountain, alias tempat menyimpan soda atau jus, untuk di apotek, restoran, atau bar. Dahulu, di Eropa dan Amerika, dispenser jadi tempat penyimpan air bersih dan steril, agar dapat dikonsumsi warga. Karena dulu, banyak orang Eropa dan Amerika yang sakit karena kualitas air yang buruk di kota. Makanya, alat ini jadi penyelamat banyak orang di era itu. Hingga ada perusahaan yaitu Water Cooler Company yang bikin alat pendingin air tertutup dan posisi penampung airnya ada di atas. Hingga 1940-an, dispenser bukan cuma ada di apotek atau restoran aja, tapi merambah ke perkantoran dan ini jadi cikal bakal dispenser yang kita kenal sekarang.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

92,5 Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini waktunya untuk Angga pamit dari pendengaran kamu. Dan terakhir dari Angga, last division express minus only with Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RI Bandar Lampung, teman bola kamu. Hati-hati buat kamu teman Pro 2, cuacanya lagi gak menentu, semoga kamu aman aja di rumah. Angga Labesa pamit, sekali di udara tetap di udara, and bye-bye semuanya.

0: Good morning, Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

mendengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.

92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu ya. Hai teman Pro 2, sore kalian hari ini bakal ditemenin bareng gue DJ Marvel dari jam 5 sampai jam 7 malam nanti. Pastinya hanya di Sore Ceria, bikin sore kamu makin berwarna.

0: Oke, teman Pro 2, seperti biasa hari Selasa, hari ini gue bakal bahas art and techno. Dan topik-topiknya itu ada 3 teman-teman seperti biasa. Dari techno ada Korea, perkenalkan robot biksu pertama dapat nama Dharma Gabi. Wow, kira-kira kayaknya ini menarik nih. Nah, yang kedua ada dari art, teman-teman. Ada terbius dengan instalasi immersive mountain song di King Space. Wow, dan yang terakhir ini ya teman-teman Pro 2, ada dari art juga. Dikira balon, ternyata patung. Wah, kira-kira ini patung apa balon ya? Ya udah deh, tungguin aja karena setelah ini jadi tetap di Sorry Ceria.
1: It's time to Sorry Ceria.
0: Hai warga Lampung, siapa nih yang suka olahraga, zumba, atau lagi cari hiburan seru nih buat weekend? Nah, catat ya, akan hadir Smart Friend Fun Run Bandar Lampung. Hari Minggu 24 Mei 2026, mulai jam 6 pagi bertempat di Mall Bumi Kedaton. Ajak teman, keluarga, atau besti kamu buat ikutan serunya. Cuma dengan Rp150.000 aja, kamu udah dapat jersey run, medali, bib, sponsor kit, plus kartu perdana dari Smart Friend. Yuk segera daftarkan diri kamu sekarang juga. Cek info lengkapnya di media sosial @smartfriendworld atau @smartfriendrun atau hubungi langsung di 0882-7209-7950. Jangan sampai kehabisan tiket ya. Smart Friend, sinyal kuat, internetan super cepat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gua foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Itu dia lagu dari Maudy Ayunda yang berjudul Yogyakarta. Ya, teman berdua ya. Dari tadi gue dengerin lagu Yogyakarta gitu kan dari Maudy Ayunda, bikin gue tuh jadi pengen jalan-jalan gitu ke Yogyakarta ya. Karena gue sendiri sebenarnya belum punya pengalaman gitu kan ke Jogja jalan-jalan. Nah, jadi gue tuh penasaran banget. Walaupun begitu gue sih tahu dikit-dikit ya, karena Jogja itu kan banyak banget ya budaya-budaya di sana, mulai dari wastranya atau mungkin dari wayang, ada museumnya juga di sana banyak banget. Intinya segala macam seni-seni di sana tuh sebegitu banyaknya, apalagi makanan-makanannya mulai dari gudeg dan masih banyak lagi. Wah, itu kayak something hal yang membuat gue harus banget nih ke Jogja. Nah, tapi kalau misalkan di Jogja ada sedemikian banyaknya gitu hal-hal yang memang bisa ditemuin, mulai dari seninya sampai makanannya, ternyata di Korea nih ternyata ada robot biksu pertama, teman perdua. Dan dia ternyata dikasih nama. Namanya adalah Gabi. Gabi atau Gabi. Ya, ini dibacanya Gabi ya, teman perdua. Jadi, Korea Selatan ini resmi memperkenalkan robot biksu pertama di negara tersebut pada Rabu Mei kemarin nih, di tanggal 6. Dan debut robot ini itu menjelang perayaan hari ulang tahun Buddha yang jatuh pada 24 Mei. Jadi memang ini tuh robot humanoid ya, teman perdua. Jadi setinggi 130 cm, ya lebih pendek sih dari gua tapi gak apa, teman perdua. Jadi robot itu tampil mengenakan jubah biksu tradisional dan juga kain kasaya, terus digabung bersama para biksu dalam doa di halaman Dungeon Hall, Kuil Joksia di Seoul. Nah, sekitar pukul 10 pagi lah waktu setempat di sana. Nah, jadi emang robot tersebut tuh adalah robot model G1 yang merupakan produk perusahaan robotika sipil asal China United Robotics. Dalam acara ini yang diselenggarakan oleh Jogye Order of Korean Buddhism, G1 menerima nama dan nama Gabi. Nah, upacara yang dijalani Gabi tersebut disebut Suge. Oke, itu teman berdua. Nah, yakni ritual Buddhis di mana peserta itu mengikrarkan pengabdian kepada Buddha atau ajarannya dan komunitas monastik. Dan ini menjadi yang pertama kali, teman berdua, dalam sejarah ritual tersebut dan melibatkan robot humanoid. Kayak bayangin kan, semakin ke depan mungkin bisa jadi di perayaan agama-agama lain juga kemungkinan besar akan ada robot-robot kayak gitu kan. Tadi kan di agama Buddha di Korea nih tiba-tiba memakai yang namanya robot biksu kan kayak something baru dan tuh menarik banget gak sih gitu. Dan juga ya untuk Gabi sendiri, tadi kan robot biksu tadi namanya Gabi nih, jadi itu merupakan salah satu simbolisasi yang digantikan dengan stiker festival lampion teratai yang ditempelkan di lengannya, serta kalung doa 108 butir yang digantungkan di lehernya, seperti dikutip dari Korea Herald. Iya, jadi kayak jadi si Gabi ini itu dipakaikan baju, ada baju, terus di lengannya itu ada kayak ditempelkan stiker festival lampion teratai. Nah, tapi dia juga pakai kalung, guys. Kalung doa 108 butir itu. Gitu. Ya, jadi teman perdua ya, mungkin kalau penasaran bisa langsung aja ke Korea. Jauh-jauh kan, kalau misalkan belum ke Jogja, ya udah deh. Kita coba dulu ke Korea.

52, sesaat lagi kita akan bergabung ke program 1 RRI Band Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Prodo RRI Band Lampung, teman terbaik kamu. This is 92.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: LPP RRI dan segenap angkasawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, kedua RI Bantu Lampung.

Ya, sebagai muda-mudi Jakarta gitu ya, gak afdol nih kalau misalkan kalian gak ke hutan kota kawasan GBK di Jakarta Pusat. Nah, buat tempera 2 juga yang pengen ke Jakarta nih, wajib banget kesini. Karena ternyata di hutan kota ini ada patung T-Rex seukuran manusia yang dipajang di Art Gallery Art Jakarta Gardens 2026. Nah, mungkin sekilas ya, patung ini tuh kayak balon tempera 2. Pasti tempera 2 tau lah ya bentuk balon itu gimana. Kalau teman pro 2 pengen tahu bentuknya, ini mirip balon yang agak mengkilap gitu. Nah, jadi ini ternyata beneran patung, bukan balon. Tapi patung tersebut itu punya bahan polyester resin ciptaan seniman asal Yogyakarta, Indra Lesmana. Nah, memang pada mini show yang dipamerkan di Galeri Zen 1 Jakarta, ya ini berkolaborasi dengan arsitek Alex Bayu Saputra dan Andi Boy Kurniawan. Ya, jadi memang patungnya ini ada berbagai macam warna gitu, tempera 2. Mulai dari ada warna biru, ada warna hijau juga, ada yang silver dan berbagai macam lagi. Dan ternyata patung ini enggak cuma patung T-Rex aja. Karena dia ini ada tiga macam patung nih, mulai dari T-Rex, Batman, sampai ada Hello T-Rex. Wah, ini kayaknya Hello T-Rex ini mungkin mirip-mirip Hello Kitty. Hello Kitty tapi versi ada tanduk-tanduknya, ada T-Rex-T-Rex ya tempera 2. Nah, jadi kenapa sih si seniman ini suka banget sama balon? Ya, tapi katanya sih dia tuh bilang balon itu kan adalah simbol gitu yang mengingatkan akan momen masa kecil. Nah, jadi makanya seniman ini menciptakan patung yang seperti balon supaya memang bisa terus-terus diingat. Nah, menurut pengakuan si seniman itu, nah ternyata ada kolektor tahu yang membeli karyanya di hari pertama preview Art Jakarta Gardens. Wow. Dan lebih mengejutkannya lagi tahun kedua, jadi yang membeli karyanya ini adalah anak kecil berusia 5 tahun. Kayak wow, bayangin anak 5 tahun diajak ke Art Jakarta Gardens terus dia lihat nih ada patung balon yang mungkin bikin dia kayak ih pengen ini gitu. Jadi akhirnya dia beli tempera 2. Nah, patung balon itu akhirnya dibanderol seharga puluhan juta sampai ratusan juta rupiah gitu. Ya mungkin kalau teman pro 2 pengen beli juga gitu kan, bisa langsung aja gitu ke Art Jakarta Gardens yang tadi udah sempat disebutin, ada di hutan kota kawasan GBK ya, dan juga pasti masih ada di sana sampai waktu yang ditentukan seperti itu. Wah, ini sih kalau misalkan anak kecil kayak dia aja bisa beli nggak sih, kayak bisa beli patung yang harganya sampai ratusan ataupun jutaan rupiah. Wah, gua gimana ya, gua yang merasa aduh hidupnya biasa-biasa aja, emang bisa ya beli patung semahal itu.

0: telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. 2.

0: Wah, enak kok rotinya. Tapi ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
1: Eh, Dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
2: Ini gue dapet gula dari pasuk rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, Dik.
3: Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara, supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
2: Ya, udah kemakan rotinya.

0: time for Flash Info.
1: Flash Info kali ini datang dari film Children of Heaven, karya legendaris asal Iran yang sempat masuk nominasi Oscar 1998. Bakal hadir dalam versi adaptasi Indonesia. Adaptasi Indonesianya resmi diperkenalkan lewat trailer dan poster perdana yang dirilis MD Entertainment. Film ini dibintangi Jared Ali sebagai Ali dan Humaira Jara sebagai Zara, dengan Hanung Bramantyo duduk di kursi sutradara. Di bawah arahan Hanung, cerita versi Indonesia akan mengambil latar akhir 1980-an di Pulau Jawa. Meski tetap mempertahankan inti cerita aslinya, adaptasi ini menghadirkan nuansa budaya dan realitas sosial yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Kisahnya tetap berfokus pada perjuangan Ali dan Zara yang hidup dalam kondisi ekonomi sulit. Saat sepatu Zara hilang, keduanya memilih menyembunyikan kejadian itu dari orang tua mereka yang sedang kesulitan finansial. Dan film Children of Heaven versi Indonesia dijadwalkan tayang di bioskop mulai 27 Mei 2026. Itu dia flash info dari DJ Marvel. Untuk informasi menarik lainnya bisa kamu akses di RRI Digital yang dapat kamu download di Play Store.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gue foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.
2: 95 FM RRI RRI Bandar Lampung.

0: Lampung, teman terbaik kamu. Ya, sudah 2 jam DJ Marvel menemani kalian semua. Dan waktunya gue pamit dari pendengaran kalian semua. Dan terakhir dari kita, let's divide, share, and express your willingness all with Pro 2 RRI Battle Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Battle Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara. And now, bye teman Pro 2.
1: It's time to sore ceria.

0: selamat malam.
1: Selamat malam, good night.
0: Mau tidur dong habis itu dong. Tidur dong habis itu dong.
1: Good evening maksudnya ya.
0: Alright, selamat malam Pro 2 FM seluruh Indonesia. Welcome back ya.
1: Betul, bareng sama kita berdua di Music Live Chat ya.
0: Yoi, seperti biasa 1 jam ke depan bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren-keren tentunya.
1: Yep.
0: Yang punya karya-karya luar biasa juga.
1: Dan hari ini pasti lu semua seneng, happy. Yes. Terutama buat cowok-cowok.
0: Ah, betul.
1: Karena kalau kemarin sama cowok ya kan, yang tamunya malam hari kita bakal ngobrol sama wanita cantik.
0: Ya, seorang solois wanita. Ya mungkin lo semua juga udah tahu siapa dia sebenarnya ya.
1: Terkenal, bro.
0: Terkenal. Filmnya ada, seriesnya ada, lagunya juga ada gitu kan. Pakai lengkap dah.
1: Kita bakal ngobrol sama Ashira
0: Zamita. Yes, dia baru rilis single terbaru. Nanti kita bakal bahas-bahas tentunya ya.
1: Jadi buat lo yang pengen ngobrol-ngobrol sama Doi, bisa langsung aja WhatsApp atau juga nanti ikutan live chatnya di RRI Jakarta YouTube channel ya.
0: Alright, jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC
2: Music Live Chat.

0: Aussie Music Live Chat.
1: Seperti janji kita, kita sudah kedatangan Ashira Zamita.
0: Halo, selamat malam.
1: Berarti terakhir dari kesini kapan?
2: Terakhir kesini tahun lalu gak sih?
1: Enggak,
2: 2
1: ya?
2: Tahun lalu ya?
1: 2 tahun kayaknya.
2: Rambut aku segimana deh?
0: Indikatornya rambut.
2: Oh
0: iya.
1: Wow. Itu semuanya gue gak lupa lagi.
2: Pendek, tapi lebih pendek dari ini kan?
1: Iya, lebih pendek. Okay.
2: Soalnya waktu itu mentalnya berantakan tuh.
0: Oh, bener.
1: Jadi,
0: sih.
1: Jadi Ashira itu termasuk cewek yang ketika lagi ngerasain sesuatu di hatinya, yang dikorbankan rambut ya.
2: Buang sial kalau kata orang dulu ya.
1: Soalnya gue punya temen kayak gitu, dia saben break up gitu ya, dia langsung cat rambut,
0: bener.
1: Potong rambut.
2: Ya, dan FYI kalau menurut perempuan ya, kalau udah merah itu udah parah tuh.
0: Betul-betul ya, tingkat atas, level atas ini.
2: Top tier itu.
0: Wow.
1: Jadi harus ini ya, kalau ngelihat moodnya Ashira tuh dari rambutnya.
0: Dari rambutnya, suasana hatinya lagi gimana dari rambutnya. Makin mungkin makin unik, makin aneh, wah makin bahaya nih orangnya.
2: Ini laki-laki mana yang menyakitimu?
1: Ada kerentanan di sana.
0: Rapuh.
1: Dan kalau dulu mungkin tadi barusan kita udah sempat intervensi dulu sebelumnya kan. Ngobrol-ngobrol ternyata sekarang menjadi wanita independen. Solo is independent.
0: Bener.
2: Jujur.
1: Bagaimana sudah menyerah? Atau semakin semangat, lagi semangat-semangatnya nih?
2: Masa baru seminggu udah mulai kecewa marah, Kak? Jangan lambain tangan dulu lah.
1: Seminggu kan baru rilis ya, tapi kan bener. Prosesnya udah dari pas sebelumnya ya kan?
2: Ya kalau ngomongin soal susah gak susah, sebenarnya dua-duanya sama-sama susah. Cuman bedanya kalau yang sekarang susah senang ditelan sendiri. Kalau yang kemarin kan mikirin ROI orang.
1: Iya bener.
0: Okay.
1: Ibaratnya sekarang apa yang lo kerjain adalah yang lo
2: konsekuensi sendiri
1: gitu ya. Jadi tinggal memperbaiki diri sendiri gitu ya.
2: Benar. Okay.
1: Tapi serius sendirian? Enggak kan?
2: Sendirian? Ya ada partner beberapa teman, cuman lebih ke teman sharing aja. Sebenarnya gini loh Kak, awal mulanya kenapa aku mencoba untuk quote unquote indie ya, bahkan ikut label indie aja enggak loh. Jadi bener-bener bikin label sendiri A2Z Records.
1: Oke.
2: Okay. Karena awalnya tuh aku coba untuk nanya-nanya ke teman.
1: Keren, tapi gue menurutnya keren. A2Z keren loh.
0: A2Z.
2: Ya, karena Ashira Zamita.
1: Iya, makanya keren.
2: Sering intermezzo juga kan, 2 dan Z itu kalau digabungin seolah-olah kayak angka 27.
1: Iya.
2: Tanggal lahir aku 27.
0: Gitu. Wow.
2: Hashtag filosofi.
1: Apalagi ya keren lah pokoknya.
2: Makasih Kak. Jadi jadi akhirnya pas nanya-nanya ke teman, ternyata sekarang itu kan sebenarnya semenjak kehadiran musisi indie itu mulai pada naik, seperti kayak agregator, publisher dan beberapa booking agent tuh udah membuka jalan lah gitu untuk musisi kamar gitu dan kamar mandi gitu. Musisi bedroom singer akhirnya. Karena mungkin aku juga dari kemarin-kemarin, sebenarnya pas di label itu yang gak bisa dipungkiri banyak sekali ilmu yang bisa diambil pastinya kan. Cuman ternyata ketika di label kita tuh ibarat kata anak manja gitu loh, yang orang tuanya semua ngasih ya kita tahu. Tapi karena kita gak experience langsung, gak terlalu ngerti tahapannya. Ada hal-hal yang kayak, oh ternyata royalty itu kebagi dua ya. Oh ternyata ada yang lirik, ada yang nada. Aku tuh baru tahu sekarang. Dari titik itu akhirnya mulai meyakinkan diri, ya udah kita untuk saat ini coba independen, berindependen. Kedepannya mungkin akan kerja sama-sama orang atau bikin tim sendiri, who knows. Itu manifestingnya sih.
0: Yes.
2: Cuman sekarang ya kita belajar dulu aja lah.
0: Belajar dulu aja ya.
2: Tapi, kita mulai dari nol lah.
0: Bener, tapi so far belum ada penyesalan dong.
2: Belum ada.
1: Justru lagi exciting-excitingnya ya.
0: Bener.
2: Lagi exciting-excitingnya. Karena benar-benar tadi ngobrol sama papa di mobil, Pak, kayaknya ini benar-benar kita one man show banget ya. Karena sampai ke jadi admin sosmed, jadi apa Kak? Istilahnya ini, tau gak sih? Ini kalau bisa kerja di perusahaan nih, pasti orang udah terlodoh-lodoh nih.
0: Jobnya semua diembat.
1: Jadi dari mulai CEO sampai ngatur SEO.
0: Bener. Semuanya dikerjain sendiri. Wow.
1: Nah, tapi sebelum jauh ke dari kan yang namanya Ari independen kan jadi mulai ngurusin produksi gitu sampai promosi dan lain-lain gitu ya. Tapi backstory dulu gitu ya. Ketika akhirnya memutuskan ya udah gue jalan deh. Apa yang pertama kali kamu siapin?
2: Yang pertama kali disiapin ya pasti mental ya.
1: Mental ya.
2: Mental. Karena terus, aku tahu it's not gonna be easy gitu.
1: Jadi gue harus siap dengan apa-apa gue sendiri gitu ya.
2: Betul. Itu pertama dan kedua. Aku gak tahu sih, cuman kayaknya pasti banyak musisi atau orang awam pasti mengalami juga. Pasti bakal banyak orang yang ngejudge kita. gitu. Itu sebenarnya aku sempat bikin thread dan quit juga.
1: Apa yang orang ngejudge maksudnya?
2: Sebenarnya tuh ada beberapa kesempatan di mana aku tuh ngelihat orang tuh melihat dengan aku yang handle semua, bahkan sampai kayak ke media kan aku reach sendiri ya, pakai akun Instagram, terus WhatsApp, nomor pribadi. Walaupun ada sih nomor bisnis, cuman ya udahlah gitu. Dan banyak beberapa orang yang mikir, kok lo jadi kayak menurunkan gengsi lo sebagai artis nih, ya kan? Dan istilahnya nggak ada bargaining power, nggak ada apa. Tapi kalau aku ngelihatnya lebih ke arah, justru dengan adanya gue sendiri, gue jadi tahu seluk-beluknya apa. Jadi one day if I make a label by myself, udah nggak bisa lagi gitu orang ngatur-ngatur apa segala. Oh, gue udah tahu dari asal PZ-nya. Makanya itu sih.
1: Itu sih. Iya, keren banget.
0: Ya, ya, ya. Hashtag filosofi.
2: Sikap.
1: Nah, yang paling penting kan materi.
2: Materi.
1: Materi lagunya dapatnya kapan?
2: Nah, ini menarik nih. Karena yang namanya indie, kita enggak harus bikin di studio yang Petra Sihombing ini.
1: Yes. Betul. Enggak
2: harus.
1: Tinggal di kamar aja pakai laptop atau pakai GarageBand.
2: Benar, kebetulan ini jadinya di garasi sahabat SMA aku namanya Fahri. Jadi ini sebenarnya sebuah project yang bisa dibilang kita tuh kadang gak nyangka ya orang-orang yang udah pernah ada di hidup kita, udah lewat, udah gak pernah kerja sama lagi, malah ditakdirkan dan ya mudah-mudahan bisa sukses bareng gitu. Karena kebetulan aku kerja sama Fahri, sama Iwan, sama Fadlan sebagai produser. Itu sebenarnya kawan-kawan lama.
1: Oke. Kawan lama dari?
2: Yang satu dari SMA, teman SMA gitu. Yang satu lagi dia memang sahabatnya Inara-Inara itu, adiknya Inara-Inara itu sahabat aku juga. Dulu udah mengikuti dia dari zaman nol lah. Aku pertama kali datang ke studio dia pokoknya masih bilik kecil banget. Sampai sekarang dia udah masuk nominasi Emmy Awards. Dan kita kerja sama bareng lagi. Di sini menurut aku ada koneksi yang gak bisa dibohongin lah. Chemistry yang udah tajam banget.
1: Tiba-tiba chemistry-nya dapat aja gitu ya.
2: Kayak ya rebound kan jatohnya. Kayak kita rebounding lagi. Kayak rambut ya. Rebounding lagi. Terus jadilah lagu ini di garasi rumahnya si Fahri gitu. Kayaknya coba-coba minta chord ini kayak bisa di sini deh. Jadilah di situ.
1: Wow. Dan itu sengaja enggak sengaja ketemu lagi atau tiba-tiba gimana tuh?
2: Itu sih udah diniatin. Gue sekarang kayak pengen ini deh. Kebetulan si Fahri ini dia bikin label indie juga, tapi kecil-kecilan lah buat producing kan. Sementara kalau aku kan lebih ke jadi singer songwriter. Terus ya dia mau dengan senang hati karena suka main ke rumah dia buat base camp kayak jamming-jamming. Terus aku bilang, apa kita komersilin aja, kita bikin indie ya. Awalnya berawal dari situ.
1: Memasak lah di situ akhirnya.
2: Biarkan kita memasak.
1: Nih. Pasti ada bedanya dong. Kalau dulu mungkin ya biasanya kalau sama label kan ini udah disiapin lah, coba buat lagu ini ya gini udah. Kayaknya udah diatur semuanya. Ya. Dengan kebebasan yang sekarang kamu punya itu jadi privilege yang benar-benar kamu nanti sebelumnya enggak sih?
2: In a way iya sebenarnya. Cuman kalau bisa dibilang walaupun nih sebelum-sebelumnya let's say di label-label previously itu aku tetap dikasih Kak kebebasan untuk berkarya. Karena aku minta, ayo aku mau workshop kalaupun ada sih ada Kak Petra ya aku tetap pengennya kalau bisa aku in charge gitu. Tapi yang membedakan di approval nih Kak.
1: Bener. Decision makernya adalah
2: saya. Jadi enggak terlalu berlapis-lapis aja sih.
1: Iya.
0: Alright. Tapi sempet kayak ada kebingungan gitu enggak sih sebenarnya? Karena kan yang awalnya mungkin kayak udah diaturin, disusunin gitu kan. Sekarang kayak semuanya sendiri gitu.
1: Ada keraguan-raguan enggak? Nah, akhirnya gitu kan. Tapi ya enggak sih gitu.
0: Iya.
2: Ada banget sih.
1: Ada, ya?
2: Ada banget. Cuman justru keraguan itu muncul pas udah mau rilis tuh.
0: Oke.
2: Aku nggak tahu kenapa. Malah kayak orang kalau mau nikah kan biasanya seperti
1: itu. Last minute.
2: Ada yang nawarin di label lah, ada yang bilang jangan gini, jangan gitu. Kayaknya lagu lu bahasa Inggris susah naik. Wah, itu langsung kayak gimana nih? Akhirnya omongan orang lumayan masuk sih ke otak aku.
0: Okay.
2: Cuma pada akhirnya satu hal yang meyakini, terutama banget muse dari lagu ini yaitu ya pasangan aku sekarang sih. Dia meyakini banget. Ayo kamu harus yakin, pokoknya kalau misalnya kamu konsisten, insya Allah bakal tercapai. Jadi ya udah sekarang masih keep going aja.
1: Itu dia. Nggak ada salahnya mencoba ya, walaupun harus menunggu sekian lama.
0: Betul.
1: Seperti judul lagunya Wedding.
2: Masuk banget nih, naikkan gaji admin lah.
1: Tapi nanti kita akan ngobrolin nanti ya.
0: Ya, nanti kita masih bakal ngomongin soal single terbarunya Asyra Zamita Waiting. Jadi harap bersabar dulu ya, tunggu dulu. Karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat. Masih barengan Angga dan juga Edit, dan tentunya kita masih barengan sama Ashira Jamita.
1: Berarti kalau dihitung-hitung udah berapa tahun sih ya kamu nyemplung dunia musik itu dari sekolah kan dulu ya?
2: Kapan ini yang beneran nyemplung banget nih?
1: Nyemplung banget industri
2: SD
1: gitu.
2: Kayaknya deh.
1: Wow. SD.
2: Tapi kan dulu nama stationnya Cila Irawan kan. Pakai lagu anak-anak itu yang nonton di YouTube berapa ratus M loh.
1: Serius? Yang mana
2: polisi
1: sih?
2: Polisi pengatur lalu lintas, coba cari deh.
1: Wow. Yang nonton 600 M.
2: Enggak tahu berapa puluh apa berapa ratus, enggak tahu. Pokoknya banyak banget deh yang nonton video itu. Okay. Berapa puluh kayaknya deh.
0: Wow. Oh, berapa? Coba kita. Apa tadi?
2: Bung polisi. Pengatur lalu lintas. Tapi okay, memang dulu kan menggunakan stage name yang barengan sama si Cinta Fitri itu.
1: Oh,
2: kan.
1: Oh iya.
0: 90 M.
2: Oh, 90 M habis 100 M.
0: Mungkin. Wow, 12 tahun lalu ya.
1: Terus dapat royaltinya enggak?
2: Itu kita bahas off the record ya.
1: AdSense-nya lumayan ini.
0: Cair.
2: Jujur ya, tinggal ongkang kaki ya. Kayak udah slow living di LA tuh.
0: Aduh.
1: Tapi apa ya, cepet gak sih kamu itu pernah ngerasa di titik yang udah jenuh banget? Ada gak? Ada pernah ada masa kayak gitu gak?
2: Jenuh bermusik maksudnya? Hmm. Ada sih sebenarnya.
1: Yang tadi pas lagi rambutnya itu.
2: Enggak, justru jenuhnya itu pas masuk ke COVID waktu itu.
1: Oh iya.
2: Kan sebenarnya awalnya aku tuh dikenal sebagai musisi lah, penyanyi lah. Misalnya belum musisi banget, tapi penyanyi yang emang agak-agak diva-diva. Aku Cinta Nanti pada saat itu yang pas di Alpha Records kan. Ya itu lumayan make it lah.

0: sempat trending nomor satu segala macam. Cuman abis dari situ sebenarnya ya kak, aku tuh lebih ke mengalami transformasi secara internal aja.
1: Oke.
0: Okay. Gitu, banyak perubahan. Terus aku kebetulan dapat film Pecah Telur tuh, Virgo and the Sparklings, jadi pemeran pembantu utama segala macam. Akhirnya mulai shift lah, oh ya udahlah, kayaknya gue rezeki gue di acting deh.
2: Sempet kayak gitu ya?
0: Iya, abis itu dapat My Nerd Girl gitu kan. Oh, ini apa? Pecah banget series yang sama Nora Ayu, My Nerd Girl.
2: Oh, My Nerd Girl.
0: Waktu itu kan, wah di kalangan anak remaja juga ternyata banyak banget tuh yang nonton. Yang
2: gitu. Banyak ya, terus?
0: Iya, terus ya udah, oh suki-suki orang mengenal. Dan kebetulan di hire sama Warner, aku juga sebenarnya tidak ada ekspektasi, udah feeling, aduh, kayak agak susah nih untuk ngegabungin persona acting sama nyanyi, karena somehow aku ngerasa kayaknya nggak bener-bener bisa jalan dengan
2: beriringan.
0: Seiringan gitu, kayaknya
2: nggak,
0: agak sulit.
2: Nggak tuh. Semua orang bisa gitu ya?
0: Iya benar. Kalau misalnya belum seduduk BCL, mungkin agak susah
1: ya. Iya benar.
0: Apalagi kalau buat off air. Sementara kalau musisi kan sebenarnya parameternya pasti off air dong. Gitu, pengen off air, pengen nyanyi gigs in real life. Nah pada saat itu lagi menurun banget karena memang I don't know, kayak orang tuh sekalinya suka sama aku dari hal A, mereka agak susah untuk mengenali aku dari hal yang B.
1: Oke, paham.
0: Karena ternyata audiens film atau series sama audiens musik itu jauh berbeda dan mereka banyak yang nggak tahu kalau aku satu orang yang sama kak.
2: Oh ternyata kamu nyanyi juga gitu, banyak gitu akhirnya ya.
0: Worst yang kayak, kak sumpah aku ternyata baru tahu Kucinta Nanti Aku Suka itu kamu. Kan namanya Asyra Zamita. Emang ada Asyra Zamita KW2?
1: Aduh.
0: Nggak tahu juga sih konsepnya gimana.
1: Kemana ya? Aja.
2: Oh, gitu ya. Jadi kayak ada apa ya? Body blank crisis personal branding gitu ya kan sih.
0: Jujur.
2: Ya, sih? Ini gue sebenarnya penyanyi apa aktris gitu ya.
0: Iya. Dan kalau misalnya kita maruk sosokan pengen yang gue sih multi talent susah.
2: Wah, ternyata itu ya.
0: Menyita waktu juga kan soalnya kan.
1: Iya sih benar.
0: Buat promo buat produksi kan susah kalau syuting terus.
1: Betul. Gitu.
2: Nah akhirnya sampai di titik sekarang ya. Ibaratnya indie
0: Barents.
2: Itu buktinya ada enggak?
0: Ceriwis dong.
2: Nah, itu ketika lahirlah. Ini kan mereka benar-benar anak kandung banget nih.
1: Benar.
0: Jujur.
1: Benar.
2: Ya enggak sih, maksudnya benar-benar yang prosesnya dari awal sampai dari A to Z tadi itu emang yang bikin sendiri itu apa? Perasaan pertama ketika wah, akhirnya rilis nih 4 Mei kemarin.
0: Believe it or not, pas pertama kali aku dengerin Waiting di DSP, aku nangis banget sih.
2: Serius, nangis ya? Sampai segitunya ya?
0: Iya, biasanya ya suka ada terharu-terharu gitu.
2: Ini bener-bener yang
0: kayak 10 menit aku...
2: Gua bisa dari awal
1: bener-bener.
2: Sampai akhirnya itu airing di DSP itu langsung.
0: Benar-benar dan itu prosesnya panjang. Dan kalau misalnya kita ngomongin tentang industri musik indie gitu, waktu itu aku sempat ada beberapa masalah juga dengan agregator karena aku tuh pengen ngeklaim mereka nggak percaya itu Asyra Zamita gitu.
2: Oh iya.
0: Kan?
2: Ah, benar-benar.
0: Kalau kita udah terbiasa rilis di beberapa agregator atau titip edar, maka buat mereka memverify itu agak sulit gitu. Butuh waktu segala macam. Terus abis itu aku juga baru tahu bahwa ada istilah publisher segala macam. Dan pada saat itu sempat bukan mau nyerah, lebih ke arah ini pilihan yang tepat gak sih? Pas udah mau rilis itu kan mendekati.
1: Ada keraguan gitu ya.
0: Iya, lagunya udah jadi. Aduh, gue udah bayar ini itu. Ah, gimana ya?
1: Tapi apa akhirnya apa yang ya udah rilis deh gitu.
0: Iya, itu tadi sebenarnya nomor satu adalah dukungan dari orang terdekat.
1: Support ya.
0: Dari pasangan, dari orang tua, dari sahabat-sahabat terdekat, dan pastinya dari kolega aku ya, Fahri sama Iwan, Fadlan, dan beberapa teman-teman tadi. Mereka tuh meyakinkan aku bahwa, Cil, lo tuh punya materi yang bagus, kita semua suka. Aku selalu FGD juga kan, ngasih unjuk ke teman-teman. Bahkan kayak 4-5 bulan sebelum merilis, aku udah nanya gitu, aku punya 2 lagu yang pamungkas sebenarnya nih. Okay. Bukan Utu Debon ya.
2: Pamungkas yang lain.
1: Bambang.
2: Pamungkas lain dong. Lain lagi dong.
0: Jujur terlalu banyak pamungkas. Maksudnya aku tuh kan punya 2 lagu yang aku jagoin. Ada satu lagi judulnya Anomaly. Aku coba untuk ngasih denger ke orang-orang. Orang-orang sukanya
2: itu belum
0: yang
2: keluar ya?
0: Belum.
2: Okay.
0: Kayaknya mungkin 3-4 bulan lagi insya Allah. Terus mereka pada bilang, oh Waiting gue sih suka apa. Ya aku berusaha sebisa mungkin juga untuk tetap mendengarkan lah masukan dan saran dari orang. Sampai akhirnya ya udah gitu, jadi lagu ini. Pas udah jadi, sebenarnya responnya banyak yang bagus. Cuman agak kenanya pas orang bilang kayaknya susah dijual deh. Ah itu agak kena dikit di situ.
2: Padahal yang ngomong bagus tadi udah 100 bro. Tiba-tiba ada satu orang yang ngomong kayak gitu.
1: Udah langsung tuh anjur semua orang kayak gitu 100 tuh.
0: Di situ langsung yang kepikiran apa coba? Saldo sebenarnya.
2: Aduh produksi udah keluar segini lagi gitu.
0: Pasti kantong ngerti lah. Relate lah.
2: Aduh tapi kita akan FGD sekarang juga.
1: Kita coba kasih pendapat tadi ya.
0: Terus kalau kurang di take down nih.
2: Jangan gitu dong. Ya. Jangan dong. Langsung keluar dari Anomaly.
0: Langsung di
1: please. Astaga. Yeah, kita dengerin dulu satu single terbaru dari Asyra Samita. This is Waiting.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan juga Adit. Waduh, gokil, gak kerasa ya udah 1945, bro.
1: Iya bener, wow. Dan tadi kita juga udah dengerin
0: Waiting
1: Waiting dari Asira Zamita.
2: Gimana hasil FG ini?
0: Tahan dulu anomalinya.
1: Iya bener.
0: Gue yakin ini bakalan bisa bukan hanya apa di kalangan Indonesia aja, tapi justru di luar juga bakalan bisa didengaran.
2: Amin. Amin.
0: Karena ya yang kita tahu, kalau dibilang sekarang ini artis Indonesia itu udah gak bisa. Sekarang ya namanya kita ngeluarin karya ya udah jadi artis global gitu. Semuanya bener bisa sih dengerin.
1: Karena
0: apalagi kalau berbahasa Inggris pasti dia bakalan sages juga tuh.
1: Bahasanya bahasa Inggris gitu kan.
0: Betul.
2: Ya menurut aku kita start small dulu sih. Mungkin step by stepnya bahasa Inggris, terus mix Indo-Inggris, seperti yang sudah dilakukan sama beberapa ya musisi kita yang keren-keren juga. Nanti sampai akhirnya bisa full lagu Indonesia mendunia, hopefully. Bahasa kita kan soalnya indah banget nanti.
1: Betul.
0: Ceritain dikit dong, Waiting ini sebenarnya tentang apa sih?
2: Iya. Soalnya sebenarnya lagu ini tuh menye dan bucin banget sih.
1: Okay.
2: Based on bucin, karena emang ya waktu itu Kak Angga tau lah, waktu itu kan Celakaan Hati tuh sebuah lagu yang ya implemented sebuah relationship yang gak jadi karena friendzone segala macam. Dan sebenarnya my whole life aku tuh belum pernah menemukan cinta tuh yang benar-benar stable dan sampai pacaran yang serius tuh baru sekarang. Dan ya ketika bertemu sama pasanganku yang sekarang, ya alhamdulillah works. Minusnya cuma satu, rumahnya jauh.
0: Aduh, rumahnya di mana?
2: Rumahnya dia di Cempaka Putih lagi. Aku Bintaro, mohon maaf ya.
0: Iya. Itu terpisah 3 kecamatan ya.
2: Terpisah beda gubernur tuh kan.
0: Beda gubernur juga ya, Tangsel sama Jakarta ya.
2: Abis itu dia lagi ada pekerjaan juga, lagi program di luar kota. Dan ya setiap kali kita mau bertemu, dia tuh selalu menempuh jalur darat. Karena maksudnya gak sejauh Bandung, tapi gak sedekat Bekasi. Jadi di tengah-tengah tuh.
0: Lumayan ya.
2: Dia harus menempuh jarak lewat tol itu, dia naik mobil sendiri kurang lebih kalau pulang pergi ya 300-400 kilo lah buat ketemu aku.
0: Okay. Pulang pergi ya?
2: Iya total.
0: Emang iya?
2: Iya, karena 100 sekian kan.
0: Iya.
2: Kalau sampai ke Bintaro itu. Jadi ya, aku sangat menghargai effort dia dan sebagai sosok pasangan yang menurut aku ideal banget. I think he deserves a love song karena it's my first real love song.
0: Dia dengerin gak? Dia dengerin gak sekarang? Harusnya dengerin ya.
2: Ah baru bangun dia. Capek kerja.
0: Nanti jangan lupa share linknya ya. Atau dibikin klipnya.
1: Itu dia di klipnya.
2: Ngelipingnya sendiri kan ya.
0: Gak apa-apa. Dibuat dari sendiri ya. Tapi akhirnya ya sesuatu yang dari hati sih harusnya bisa nyampe ke hati orang banyak juga sih.
2: Supposedly, mudah-mudahan ya.
1: Mudah-mudahan ya.
0: Oke, sebelum nanti kita bakal lebih lanjut lagi, kita ajak main games dulu lah.
1: Boleh.
0: Kan lagi rame soal cerdas cermat ya. Kita mau ngajak Asyira main cerdas cermat.
1: Ya.
2: Jujur ya, dulu pas kecil sering banget ikutan ranking 1. Itu yang ngajak tuh, pinter gak tuh. Tapi sekarang udah lupa.
0: Gak apa,
1: kita tes dulu dong.
0: Kita juga belum tentu bisa ini.
1: Kita belum tahu, kita tahu jawabannya ya.
0: Oke, alright. Ini dia cerdas cermat.
1: Yoi, bareng sama Asyira Zamita.
0: Ada pingsannya gak?
1: Belum ada.
2: Program baru itu ya?
1: Prepare.
2: Si prepare tuh.
1: Alias.
0: Tadi baru nyari.
2: Aku aja yang ngasih kak, gimana? Coba lagi.
1: Oke, kita mulai. Cerdas cermat barengan sama Asyira Zamita.
2: Boleh.
0: Oke.
1: Alright.
0: Pertanyaan yang pertama. Ini regunya cuma satu ya?
1: Regunya cuma satu, jadi ya udahlah.
0: Regunya A sampai Z ini.
1: Beda-beda ini pengetahuan umum aja ya.
2: Oke.
1: Alright.
0: Apa ibu kota negara Australia?
2: Aduh, aku Sydney.
1: Salah.
2: Oh, salah ya?
0: Minus 5!
2: Oh my God! Aku udah feeling bukan Sydney. Aku lupa. Depannya dong, depannya apa?
0: C.
2: Aduh.
1: Orang banyak yang gocek juga sih.
2: Aku udah feeling bukan itu, tapi apa ya?
0: Kayak ibu kota Amerika tuh New York apa New York gitu kan?
2: Enggak, ibu kota Amerika Washington DC. Iya.
1: Bener.
0: Canberra.
2: Oh iya, Canberra. Itu Melbourne doang.
1: Yes, betul.
2: Sorry. Ini minus 5 ya.
1: Alright, next question.
2: Rebut poin. Yes.
1: Pertanyaan selanjutnya, siapa penemu lampu pijar yang terkenal?
0: Lampu yang nemuin
2: Thomas
0: siapa?
2: Thomas Edison.
1: Betul.
2: Oh my God.
1: Bravo.
2: Makasih Mas Thomas.
0: Berarti 95 ya nilainya ya.
1: Bener. Oke, okay, next.
0: Artikulasinya yang bagus ya, artikulasi. Lo tau gak sih?
2: Tau itu yang lagi orang-orang. Tolong ini kayak terlalu shady buat kita bawa kesini. Takut di ntar mau di framing kita. Blunder. Lanjut.
0: Planet apa yang dikenal sebagai planet merah?
1: Gampang dong.
2: Mars.
1: Benar.
0: Oh, ada back sound-nya tuh.
2: Ini tadi ada
0: tepuk tangan.
1: Ada kan? Oke, lanjut. Sungai terpanjang di dunia
0: adalah sungai
2: Nil.
0: Betul.
2: Pas kecil baca buku pintar.
0: Tapi dengan zamanin RPUL ya.
2: Enggak. Itu masih buku pintar yang bola dunia depannya.
0: Ensiklopedia ya.
1: Lanjut.
0: Apa nama organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah?
2: Jantung.
1: Betul. Alright.
0: Dua lagi.
1: Oke. Hewan tercepat di darat adalah hewan.
2: Citah, bukan?
1: Betul. Yeah.
2: Sumpah, ini pas kecil kurkuma plus.
0: Kurkuma plus.
2: Tapin ya, sorry. Gak tapin.
1: Benar.
0: Pertanyaan terakhir, apa nama samudra terbesar di dunia?
2: Aduh, kayaknya Hindia deh. Salah ya?
0: Samudra Pasifik.
1: Minus 5.
0: Dua bro.
1: Betul.
0: Oke. Dan yang pasti kita seneng banget ya kalau misalnya ya kalau Cila kan udah dari kecil ibaratnya nyanyi. Kayak tadi udah lah ada satu lagu yang nonton 90 juta gitu.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan itu juga akan menjadi angka yang sama
1: yes.
0: Untuk lagu Wedding.
2: Amin ya Allah. Amin. Makasih Kak Angga doanya, makasih Kak Edit. Amin.
1: Alright.
0: Jadi ini sudah bisa didengerin dimanapun kamu bisa dengar ya. Di yes. Dimanapun bisa didengerin.
2: Bisa.
0: Sudah bisa di request di Pro 2 FM pastinya. Dan yes. Juga jangan lupa itu paling penting kalau emang pengen lagu ini nanti cepat-cepat ada keluar judulnya Anomali, dipakai songnya di TikTok.
1: Nah, itu dia. Biar itu makin cepat rilisnya ya.
2: Biar cepat ada modal buat produksi kan. Kita mah ini jujur aja nih ya.
0: Apalagi kalau misalnya kayak tadi kan udah ceritain dulu sama Cila ya. Misalnya kalau misalnya ini lagunya tentang ya lagu cinta.
1: Lagu gitu. Cinta.
0: Yes. Nah, kamu lagi ngerasa bucin, jadi bisa latih ke pasangannya nggak sih?
2: Yes. Sebenarnya kalau boleh diklarifikasi dikit ya, walaupun ini mungkin aku refers to my boyfriend, aku ngerasa kerinduan akan ingin seorang itu pulang sebenarnya bisa buat siapa aja sih.
0: Bukan hanya pacar.
2: Okay. Bukan hanya pacar. Misalnya, in fact banyak yang LDR. Iya ayah, mungkin yang kerjanya jauh gitu di oil and gas gitu kan jarang pulang gitu. Atau enggak lagi apa sama kakak atau adik yang tinggalnya jauh sekali. Menurut aku lagu
0: bisa
2: ini
0: bisa juga ya.
2: Dan secara mood kalau dibilang lagu happy, ada perasaan longing dan sad dan mellownya. Jadi ya menurut aku ini lagu cukup cocok dipakai di mana aja dan kapan aja.
1: Alright.
2: Coba aja lah dulu didengar.
1: Benar. Berarti sebenarnya ya. General ya perasaannya ya.
2: Yes.
0: Video klip udah dibikin bareng sama sang tersangkanya ya.
2: Gak ada, kan kita gak masih ada. Kita masih nutupin nih. Kalau kata orang zaman sekarang takut aing, Pak.
0: Iya. Tolong di-cut aja bisa yang tadi ya. Gak bisa ya?
2: Gak bisa. Tapi MV udah ada kak.
1: Udah MV ya, udah ada. Bisa dicek di mana?
2: Belum ada. Mau rilis.
1: Oh mau rilis.
2: Insya Allah ya seminggu dua minggu lagi. Karena ya kita masih mau. Bener gak? Kita kencengin dulu di single ya.
0: Jadi jangan sampai momen ini hilang gitu.
2: Momennya
0: tetap ada terus.
2: Jadi biar materinya tuh di stretch terus.
1: Yes, alright.
0: Oke, ditungguin aja nanti bakal ada di YouTube-nya kamu ya.
2: Iya, YouTube Asyara Zamita.
0: Oke. Thank you banget lu sudah datang.
2: Iya, makasih kok
0: enggak berasa ya.
1: Cepat sekali.
0: Tapi abis ini harus nyanyi dulu. Nanti kita bakal dengerin langsung live session-nya dari Asyara Zamita ya.
1: Benar sekali. Jadi sembari Asyara bersiap-siap, kita kayaknya pamit dulu ya.
0: Oke, thank you banget buat teman Prodo yang udah dari tadi bareng sama kita ya. Nanti bakal lagi sama penyiar selanjutnya di kota kamu.
1: Alright, kita bakal ketemu lagi di esok hari insyaallah.
0: Yes.
1: Tapi barengan sama gue aja ya, sama Elan yang
0: sama.
1: Oke.
2: Thank you ya, Kak.
1: Thank you.
2: Banyak juga pendengar RRI Pro 2 muah.
1: Wah, itu dia.
0: Yaudah, langsung aja. Here we go.
1: Okay, this is Asyara Zamita dengan

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Ya, selamat malam teman Pro 2. Malam hari ini kamu ditemenin bareng Rido Sviadi
0: dan Aci Mendorismi yang bakal nemenin kamu sampai dengan jam 10 malam nanti. Kita seru-seruan bareng malam ini cuma di Crazy Night.

0: 19 ya Syifa ya, mengawali malam hari kita kali ini.
1: Betul, setelah sekian purnama.
0: Iya.
1: Akhirnya kembali lagi bersama Ashima Nurismi dan Rido Usmiyadi. kenapa sih kita too much gitu loh kalau misalnya.
0: Ya namanya juga kita udah gak siaran lama kan, ada 2 minggu kita kan gak. Kelamaan ya?
1: Baru minggu kemarin.
0: Ya kan kangen banget gitu kan Ci.
1: Betul, kayak teman Prodo juga udah nungguin. Mana sih ini program yang lucunya tuh gak nyambung banget gitu.
0: Gue antara teman perdua yang apa namanya yang kangen atau bosen gitu ya.
1: Jangan dong.
0: Jangan ya,
1: bosen. Gak boleh bosen ya. Karena kan kita gak bakal lama lagi nih di sini kalau kita gak siaran kan.
0: Kayaknya ini siarannya ganti drama aja ya. Dracin. Dracin.
1: Gitu ya.
0: Drama micin.
1: Ya karena kita suka micin.
0: Micin, benar.
1: Udah ya? Udah. Oke.
0: Kita mau ngapain aja. Enggak dong. Masa langsung closing sih. Malam ini kita mau ngapain aja sih Syifa? Kita kayak di Selasa biasa ya.
1: Betul.
0: Kita dari Selasa dari sekitar 40 ribu tahun yang lalu juga kita bakal ada
1: hamba memberi hormat kepada baginda.
0: Dengar bener dracin banget kan?
1: 40 ribu tahun yang lalu. Reinkarnasi lu. Oke, teman Prodo seperti biasa ya di Crazy Night. Gue mau ngomong drama Cina. Di Crazy Night kita bakal seru-seruan bareng karena kita bakal terima semua challenge dari kamu yang masuk malam ini semuanya. Yuk, gas.
0: Ayo. Kasih kita challenge.
1: Ayo.
0: Mau dengerin kerja tips tidak?
1: Ayo.
0: Kita main games bareng kita.
1: Ayo.
0: Semuanya coba di
1: Crazy Night. Yo, what's up?
2: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
0: Wah, kenapa jadi sedih gini? Gua kaget jujur. Kayak lagi ada banyak masalah gitu back sound-nya. Kenapa ini? Gua yang salah atau siapa yang salah?
1: Dok, semua itu ada maknanya kok.
0: Semua itu emang milik Allah.
1: Kalau kesalahan itu milik gue deh kayaknya. Tapi dengan mulainya puisi Sandy malam ini kayak ngasih gambaran ke kita kalau gak ada yang sempurna kok di dunia ini.
0: Betul. Ya memang teman perdua. Jadi kayak orang bener gini.
1: Tapi bener ayo lanjut gitu.
0: Memang bener teman perdua. Semua masalah itu memang harus kita lalui bersama.
1: Betul.
0: Kita tidak bisa pungkiri bahwa di kehidupan kita ini pasti selalu ada masalah yang terjadi di kehidupan kita.
1: Betul.
0: Namun kita tidak boleh kabur dari masalah itu. Kalau boleh, kita sembunyi dari masalah itu.
1: Apa bedanya itu? Sama itu.
0: Beda gak sih kabur sama sembunyi?
1: Iya, kabur lari. Sembunyi gak kelihatan. Udah ganti, separuh nafas aja. Ganti aja, apa kayak
0: okay.
1: Gitu.
0: Ini gue kaget, kenapa lo tiba-tiba puisi Sandy gitu ya kan ya? Lo kangen gitu ya, lo mau CPH gue tahu.
1: Enggak ada maksud untuk menyingkirkan siapapun.
0: Oh gitu. apa? Emang siapa sih yang mau lo singkirin?
1: Enggak ada dok, cuman kayak... Oh kita mau berdua mas, yeah. Sekarang kita berdua di sini di malam minggu yang luar biasa.
0: Beda.
1: Karena kalau kamu dengan kita malam ini pasti kamu ada di Watch Out
0: Lo. Enggak tahu.
1: Salah ya. Oke, salah.
0: Yang benar aja ya.
1: Yang benar dong. Nanti orang-orang bingung ini program apa sih?
0: Ini sebenarnya program apa sih kok jadi kemana-mana gini.
1: Betul.
0: Programnya?
1: Kok ganti-ganti sih? Apa sih maksudnya gitu? Oke, teman berdua di Rabu malam ini.
0: Beda lagi dong.
1: Cuma di Musician of this week.
0: Enggak ya teman-teman dua. Ya.
1: Kita tuh,
0: tetap di...
1: Wow. Ini sangat berdendang sekali loh.
0: Amazing. Iya.
1: Yeah.
0: Akhirnya kita kembali ke setelan awal ya teman-teman dua. Di Jaga Malam Cerita Penutup Hari di hari Selasa edisi 12 Mei 2026.
1: Iya.
0: Apa kabar Syifa?
1: Baik banget. Hari ini gue kayak full banget mood gue.
0: Kenapa? Abis maksudnya moodnya and... Ini kan abis kemarin gak siaran gitu kan.
1: Berarti seneng dong. gak gue karena abis diajak muter-muter sama lo tadi. Lo gak inget?
0: Oh iya, karena kita mau beli seblak tadi.
1: Cuman gak jadi karena kita inget kamu teman produa minta ditemenin.
0: Jadinya kita temenin kamu deh malam hari ini ya. Kita kesampingkan dulu seblak itu ya teman produa ya. Ya walaupun emang seblak juga enak sih sebenarnya.
1: Betul, tapi nemenin kamu tuh prioritas.
0: Prioritas nomor satu kalau di bank-bank itu lo nasabah prioritas.
1: Betul.
0: Teman produa itu nasabah prioritas.
1: Betul kita. Banget kak, betul banget.
0: Gitu ya. Gue mau tanya dulu ke lo Cip, lo kemana aja sih sumpah? Lo ninggalin gue ya minggu kemarin, gue siaran sendirian. Lo gak ada penggantinya, gue udah bilang lo harus ada penggantinya tapi lo gak ada.
1: Kalau ini kayak ceritanya tuh dibolak-balik, ini emang lagi zaman ya doanya kayak gini. Emang lagi zamannya.
0: Lo klarifikasi dulu. Okay. Gue mohon sama lo klarifikasi yang sejujur-jujurnya.
1: Oke.
0: Karena gue butuh banget kejelasan dari sebuah keputusan yang diambil sama satu.
1: Jadi lo besok jadi pergi kan?
0: Enggak, klarifikasi dulu.
1: Oh, klarifikasi ya.
0: Karena gue tuh kan sendirian banget.
1: Kan gue ngomong sih, iya. Jadi sebelumnya gue minta maaf dulu sama Rido. Kemarin tuh kan gue udah confirm sih Rido ke lo.
0: Minta maaf doang.
1: Wow. Gimana sih Rido orang sukses kayak lo kan kerja gimana? Terus.
0: Karena juga sukses sih.
1: Sukses, semua kita sukses ini lo.
0: Semua sukses milik
1: iya. Itu. Nah minggu ini kan lo, minggu kemarin gue gitu lo Rido.
0: Hah? Kan minggu ini gue siaran sih.
1: Gue kan besok pergi sih Rido, berangkat kan jadi.
0: Ya kan gue gak ada jadwal siaran besok.
1: Ya iya kan, cuma maksud gue kan gantian gitu loh Dok.
0: Enggak, tolong jelasin dulu lo kemana.
1: Iya sama lah Dok, emang duit itu bukan segalanya.
0: Enggak, ini jadi kemana kan. Kan gue minta lo klarifikasi lo minggu kemarin kemana. Teman Prado lo tau gak sih WA Prado ini rata-rata nanyain lo.
1: Oh gitu.
0: Katanya seneng banget akhirnya Kak Cipa gak siaran.
1: Itu bukan nanyain dong. Itu apresiasi. Apresiasi kayak lo gitu.
0: Dia seneng banget gitu. Gue siarannya sendiri gak sama lo.
1: Teman produa masa kamu kayak gitu. Nah, aku sih gak mungkin kan. Itu semua sekubal warisan.
0: Beda itu. Beda. Itu filler.
1: Oh filler. Itu filler. Sorry. Karena ya kan kita nih melekat banget sama produa.
0: Oh bener.
1: Cuman kalau emang gak hadir malam itu berarti lagi ada keperluan tidak bisa ditinggalkan. Contohnya cari duit.
0: Oh gitu. Lo abis cari duit itu.
1: Iya kemarin duit gue hilang. Makanya gue cari. Sumpah. Gak dong nozi bilang jauh-jauh ya Tuhan, maaf.
0: Katanya lo abis nemenin laki lo tes.
1: Enggak.
0: Selasa kemarin.
1: Enggak dong dong. Enggak, itu gue gak nemenin. Enggak bisa dong? Karena gue kan gue bilang semua itu bukan tentang uang. Tapi uang tuh
0: oh gue tahu.
1: Balik deh. Uang itu bukan
0: Inilah yang aslinya yang bener yang ini.
1: Iya.
0: Enggak gue tahu lo kemana.
1: Kemana?
0: Jadi lo abis ngebawa
1: Udah.
0: Takut gitu
1: udah,
0: sih.
1: Gue takut banget.
0: Gue gak ngomong apa-apa lo.
1: Tapi gue tahu kalau mau. Gue tahu lo mau ngomong apa. Dan teman berdua juga kayak mungkin ada yang
0: enggak, lo abis ngebawa udah. Wisatawan udah. Domestik kan.
1: Oh.
0: Iya kan, bener gak Cip?
1: Dok.
0: Yang setahun sekali itu.
1: Astaga. Mungkin ini internal jokes yang gak pernah kamu dengar. Tapi percayalah ini lucu banget kalau kamu tahu.
0: Ya maaf ya teman produa ya, namanya juga udah gak, lama gak ketemu seminggu.
1: Betul,
0: lebih.
1: Betul, seminggu
0: kita
1: lebih.
0: Kita ketemu kangen banget gue soalnya mau ke rumah dia gak dikasih, bayangin.
1: Enggak, tadi kan ke rumah sih.
0: Baru tadi,
1: oh, baru
0: mau
1: tadi.
0: Jemput.
1: Iya.
0: Kemarin gue mau numpang tidur, numpang makan, numpang apa, numpang apa. Gak boleh di rumahnya.
1: Kayaknya teman produa juga tahu deh kenapa gue gak bolehin lo. Kata numpangnya aja udah. Udah bikin orang
0: gak
1: kayak
0: boleh,
1: kayaknya ya. Enggak deh. Tapi teman produa buat kamu nih yang udah kangen banget sama kita juga.
0: Mm-hmm.
1: Kita juga bakal open minded banget ke sama
0: gua
1: kamu.
0: Gua kira lo mau ngomong buat teman produa yang mau numpang juga boleh ke rumah.
1: Enggak. Jangan bikin
0: Dewi Halim kan?
1: Hah? Enggak. Jangan dispil, jangan dispil.
0: Kan baru Dewi Halim doang sih.
1: Iya. Oke, thank you banget Rido buat malam ini.
0: Okay,
1: ya,
0: okay.
1: Thank you banget. Tapi jangan lupa buat teman produa yang ikut rindu juga sama kita, ngelihat kekocakan kita.
0: Rindu.
1: Asik. Mengapa rindu? Jadi kamu bisa ngapain dok ke kita ini dok?
0: Jadi kalau kalian pengen seru-seruan bareng kita malam hari ini ya teman produa, namanya juga siaran teraneh di seluruh penjuru Lampung ya kan. Ya udah pasti aneh siarannya. Gak usah berharap lebih sama kita karena kita udah berlebihan berat badannya ya. Udah. Tapi bahasnya itu beda ya.
1: Jangan di spill.
0: Jadi buat kalian yang seru-seruan bareng kita berdua malam hari ini, langsung aja sama para dua kasih kita challenge. Sampai jam 10 malam nanti kita tungguin di WhatsApp kita di 081 79 925 925,
1: atau di Instagram kita di @produbdl, atau di @broadcastakremi.produa, atau di aplikasi RR Digital kita yang lagi dengerin kita lewat aplikasi. Boleh banget komen-komen, nanti kita bacain semuanya. Karena malam ini khusus buat kamu teman produa, kita temenin sampai dengan jam 10 malam nanti, cuma di Crazy Night.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami perubahan bentuk di bagian ujungnya yang berbentuk runcing tetapi memiliki celah untuk menyimpan dan mengeluarkan tinta. Pada abad ke-16, tangkai bulu burung digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah, pena terus berkembang hingga sekarang.

0: Tahu nggak sih, makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: RRI Bandar Lampung.

Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami

0: Kepon Pro 2, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan cerita sejarah.
1: Bandar Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026

0: udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: kebakaran bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
2: Asikkan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bokes, balik bola,

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ih, kok air lautnya naik ya? Ih, kok airnya naik?
2: Tsunami, ayo lari. Tsunami, lari.
3: Tsunami bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.
4: 95 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Panjang umur selalu dari Raffi Sudirman. Semoga kamu selalu panjang umur teman Pro 2 biar terusin dengerin kita ya, di sini.
1: Di Crazy Night teman Pro 2. Gue yakin banget kalian pasti udah kangen banget dengerin kita. Tadi kemana sih mereka berdua ini, kok gak muncul lagi ke permukaan bumi ini?
0: Jangan dong.
1: Tadi kita lagi ada sedikit project ya teman
0: Pro 2 ya. Betul. Pokoknya kalau kita menghilang dari udara ini, tenang aja, gak lama-lama kau menghilangnya. Karena kita cuma mau bikin project-project yang bikin perut kamu mengocok gitu.
1: Gimana?
0: Mengocok.
1: Mengocok perut gitu ya. Kita lagi ada tugas prakarya.
0: Betul. P5 sebenarnya bukan tugas tapi ngenugasin aja gitu.
1: Ngenugasin aja gitu.
0: Izin. Biar kita tuh ada kegiatan gitu loh dong.
1: Benar. Tapi ya ini Shifa ya, by the way, anyway, best way nih ya, jika dikasih satu permintaan, lo bakal minta apa?
0: Oh my god, gue bakal
1: minta.
0: Belum.
1: Belum ya?
0: Kaget gue. Maaf. Gue bakal minta duit banyak-banyak sih.
1: Iya sih. Oh benar.
0: Benar ya, kan?
1: Kalau gue dikasih satu permintaan, gue bakal minta lagi sih pastinya.
0: Oh ngelunjak ya. Emang jiwa-jiwa ngelunjaknya itu kecium kok dari 50 meter.
1: Iya. Soalnya itu kesempatan kan. Cip.
0: Betul. Kapan lagi gitu kan? Bener.
1: Di depan biji mata.
0: Bener.
1: Disia-siakin.
0: Bener. Kalau misalnya ada, pokoknya ini tips buat kamu teman Perdo. Kalau ada yang ngasih kamu, kasih satu kesempatan atau permintaan, kamu terus-terusan aja minta. Minta terus. Oh gitu. Minta lagi. Minta pokoknya minta one. Terus.
1: Kalau kamu udah
0: ya.
1: Izin.
0: Merinding banget deket top one. Tapi enggak apa-apa kok, walaupun cuma kamu yang top one. Mm-hmm. Tapi kamu tetap akan melaksanakan challenge dari teman berdua
1: sama
0: aku.
1: Oh iya, udah pasti
0: ya kan?
1: Dong itu dong. Walaupun gua top one gitu.
0: Masih aja nggak apa-apa.
1: Kita tetap tidak melupakan kewajiban kita untuk melakukan challenge.
0: Betul.
1: Salah satunya ini nomor berdua dari WhatsApp kita. Dari 08179 nomor WA berdua dong. Dari 0878881 sekian.
0: Oke.
1: Okay. Selamat malam Brody katanya.
0: Malam bro. Keren nih orang. Malam bro.
1: Malam minggu. Katanya gini. Bacain gak?
0: Bacain.
1: Okay. Katanya gue mau tantang lo orang berdua buat ganti-gantian nyebutin kata yang berawalan dari kata eng.
0: Oke, berarti. Berarti tiga-tiga aja ya biar kita.
1: Oh gitu ya, udah dipatok ini tiga-tiga, lo takut kalah chip dari gue.
0: Hah? Gimana? Gue bukan takut kalah dong, takut kelepasan.
1: Oh gitu.
0: Karena time is money.
1: Oh benar.
0: Betul. Yes,
1: ya. Siap chip?
0: Siap.
1: Oke, dari lo dulu apa gue dulu?
0: Dari gue dulu.
1: Oke, boleh.
0: Oke. Huruf eng. Ngotak.
1: Ngaca.
0: Ngotot.
1: Ngarep.
0: Nguli.
1: Ngunci.
0: Yeah. Seru tuh, tapi deg-degan gue. Gue deg-degan banget ya. Dua lagi kali ya.
1: Oke, ini kita yang buat ya. Awalan dari kata kon.
0: Oke,
1: sih, kon ya.
0: Dua ya.
1: Dua aja nih.
0: Dua aja.
1: Banyak aja gak sih?
0: Dua aja. Dua.
1: Oke.
0: Okay. Gue ya. Kondusif.
1: Kontrol.
0: Kontraktor.
1: Calling. Beda ya. Beda ya, itu C ya.
0: Lihat gak tadi mic ini hampir gue makan.
1: Seru banget sih.
0: Thank you.
1: Oke.
0: Nah, ini kata-kata yang buat kita deg-degan ya, karena kan.
1: Dan kebetulan udah mengocok perut juga ya.
0: Mengocok banget. Gitu.
1: Ya Allah. Terima kasih buat lo nih yang udah kasih kita ya, Brody.
0: Thank you, Brody.
1: Dan juga by the way, teman Pro 2 ya. Ini juga gue mau titip salam nih. Gue mau ngucapin salam terima kasih gitu ya.
0: Oke. Buat siapa nih?
1: Batin gue nih.
0: Wow, batin.
1: Sabar. Betul, ini ada batin gue nih ya. Batin Pina dan juga Atu Ayu gitu ya kan ya. Yang lagi dengerin malam hari ini. Selamat malam, terima kasih udah dengerin. Kapan lagi nih kita berjumpa gitu ya kan ya. Batin, Pina dan juga Atu Ayu. Ayu.
0: Atu Ayu
1: gitu, lancar luncur ya tugas negaranya.
0: Wow.
1: Sekarang udah jadi orang sukses banget.
0: Luar gitu, biasa. Boleh dong kali-kali kita batin sama Atu ya. Kalau misalnya ada yang perlu kita bantu.
1: Betul.
0: Ada yang perlu kita bantu.
1: Kapan nih info nyeblaknya lagi?
0: Aduh, gue boleh gak sih join grup kalian?
1: Enggak
0: boleh.
1: Grup gue doang.
0: Oh doang.
1: Betul.
0: Oh gini ternyata ya. Top 1-nya emang suka bercircle ya?
1: Emang begitu. Emang begitu. Oke deh. Selamat sekali lagi. Semoga kita silaturahmi kita tidak terputus ya buat Batin, Pina dan juga Atu Ayu.
0: Amin.
1: Sehat-sehat buat kita semua. Oke.
0: Okay?
1: Amin. Oke deh, tahap 2 kita masih bakal nemenin kalian sampai jam 10 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Crazy
0: Night.

Siapa sih yang gak tahu tentang FIFA World Cup? Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

0: Overpass Gravity Ed Sheeran jadi lagu terakhir buat kamu teman Pro 2 yang dengerin kita malam ini.
1: Ya teman Pro 2, terima kasih banyak buat kalian semua yang dengerin kita malam hari ini. Dan terakhir dari kita teman Pro 2,
0: let's divide sharing special winners only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
0: Sekali di darat, tetap di udara. And now bye teman Pro 2. See you next week.
1: See you.
0: Love you guys.
1: Love you.
2: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
3: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Morning Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

Semoga kembali Pro 2 RIB Lampung, teman kebaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Di malam kali ini ya, kalian ditemani sama Liza di cerita penutup hari. So, tetap dengerin di 92,5 FM.

0: Jaga Malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung. Jaga Malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Iya, selamat malam nomor 2 di malam Rabu, enggak sih? Iya benar. Malam Rabu ya. Sekarang baru hari Selasa. Gimana nih kabar malamnya? Hari ini baru kemarin hari Senin nomor 2. Masih hari Selasa ya, masih harus semangat ya enggak sih? Masih ada hari Rabu. Bentar, kayak ada beberapa orang yang hari apa sih libur? Gue tuh ya saking gak pernah lihat kalender lagi tuh gue sampai nggak tahu ya ada libur apa enggak. Cuma ya mungkin kalau nggak salah hari Kamis nggak sih? Hari Kamis tanggal 13, tanggal 13 nggak sih? Libur, libur tanggal berapa? Ya pokoknya pokoknya siapapun itu ya tahun berdua ya mungkin. Beberapa hari lagi yang bakal libur gitu ya. Gue mana sih kalender? Oh ini ding. Tanggal 14 ya. Oh iya tanggal 14. Tuh kalian ada yang libur gitu ya, mungkin nikmatin aja ya, karena besok kita masih ada kegiatan ya kan. Dan buat teman-teman yang mungkin baru aja menyelesaikan kegiatannya gitu ya, udah akhirnya rebahan gitu kan ya, akhirnya bisa istirahat juga gitu ya di rumah. Ataupun kalian yang mungkin lagi di jalan gitu ya, semoga seperti biasa hati-hati di jalan, jangan kebut-kebut gitu ya. Semoga selamat sampai tujuan ya. Sambil dengerin kita, karena di malam kali ini gue mau ngomongin soal tadi sih dapat temennya. Oh ini nih, pernah gak sih kalian momen-momen dimana kalian itu tiba-tiba dapat rezeki gitu ya. Kayak misal kayak nipin-pin banget, hemat-hemat-hemat-hemat-hemat, akhirnya oh untungnya gue hemat ya Allah, akhirnya mendapatkan rezeki yang tidak diduga gitu ya. Karena mungkin ya gak hanya keuangan gitu ya rezeki, tapi misal kayak kesehatan gitu kan, ataupun kayak makanan gitu kan, ataupun minuman, ataupun ada rezeki teman yang baik gitu ya, dapat kebaikan yang luar biasa gitu kan ya. Dan kalau teman berdua ada yang mungkin momen-momen dapat rezeki tersebut ya yang benar-benar kalian kenang, boleh banget sharing story-nya ke kita di WhatsApp kita di 081799259925, ataupun bisa juga nih lewat Instagram kita di @pro2bdl. Semuanya bakal gue bacain sampai jam 11 nanti, so stay tune.

Iya, masih ya ditemenin sama Liza di sini nomor 2. Gimana nih kabar malamnya ya? Masih jam 10 lewat 21 ya PM. Gimana kabarnya? Semoga kalian mungkin ya udah mulai rebahan gitu ya, karena besok masih harus sekolah, masih harus kuliah, masih harus kerja ya nomor 2. Jangan sampai kalian begadang gitu ya. Kalau bisa dikurangin lah gitu kan. Dan buat teman-teman yang masih di jalan, semoga kalian hati-hati di jalan ya, semoga sampai tujuan ya dengan selamat. Dan tadi itu kita ngomongin soal momen yang paling kalian kenang gitu ya, ketika kalian tiba-tiba dapat rezeki. Karena jarang gak sih, maksudnya momen-momen yang mungkin kayak dikenang gitu loh, ya gak sih? Kayak kita kadang tuh gak pernah, bukan gak pernah sih, kayak lupa untuk bersyukur kali ya. Kalau misalnya ternyata apa yang gue dapatkan hari ini adalah benar-benar sebuah rezeki yang mungkin ada orang lain yang menginginkannya gitu. Kayak misal contoh nih, paling simpel adalah kesehatan gitu kan. Kita gak pernah, sorry, kita tuh lupa terus kan. Kalau misalnya ternyata gue sehat ya, gue gak gampang pilek, gue gak gampang gatal gitu kan, gue gak gampang demam gitu ya, yang akhirnya karena nyaman gitu ya dengan kondisi seperti itu, akhirnya lupa gitu kan. Kalau ternyata mungkin hal-hal tersebut itu tuh ada baiknya disyukuri gitu kan. ya kan. Atau mungkin buat temen-temen yang pernah gitu ya, ini momen yang kalau dapet rezeki dikenang sih ya. Contoh nih, misal kalian lagi hemat-hemat gitu, gue gak mau beli makan, pokoknya gue harus hemat. Tiba-tiba datang orang nawarin makanan, aduh, kayak gitu tuh kayak benar-benar apa ya, menurut gue tuh dengan melawan rasa nafsu tuh ya, berarti ada rezeki di pintu lain gitu kan. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi merasakan sesuatu hal ya di bidang lain gitu ya. Kayak misalnya kalian lagi menahan sesuatu gitu ya untuk tidak mendapatkan hal tersebut, sebenarnya baik-baik aja sih, tapi ternyata ada pintu lain gitu yang terbuka buat kalian yang lebih mudah gitu untuk mendapatkan hal tersebut gitu loh. Jadi jangan lupa, walaupun sudah mendapatkan hal tersebut gitu ya, jangan lupa untuk bersyukur ya, karena semua rezeki ini datangnya dari atas. Dan ya sih, karena kalau buat gue sih yang pendosa ini jarang gitu kan untuk inget ya, kalau misalnya ada hal-hal rezeki yang sebenarnya gue harus gue syukuri gitu kan. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi enak gitu, lagi kayaknya lagi bahagia banget gitu, semuanya aman sentosa gitu, jangan lupa untuk ingat gitu ya. Kalau misalnya ini gue kayak lagi siram rohani sih. Ya gue coba mengingatkan aja lah ya, pokoknya kita sama gitu ya, harus saling bersyukur gitu kan. Dan jangan lupa, walaupun ada banyak hal yang kita kiranya tuh hal biasa, tapi ternyata itu sebuah rezeki gitu ya. Kayak misalnya kesehatan, apalagi ya, selain kesehatan kayak keuangan nih, keuangan udah pasti sih rezeki ya gak sih. Terus juga temen yang baik gitu ya, ternyata kalau menurut gue tuh punya temen yang baik itu lah sebuah rezeki gitu ya. Temen yang emang bisa menghargai lo gitu kan, terus juga bisa mendengarkan lo ketika lo lagi capek, lagi sibuk, lagi pusing gitu ya. Tapi ada temen yang bisa mendengarkan itu semua gitu ya. Apalagi mungkin buat kamu ya yang punya pasangan gitu, yang ternyata dia baik banget biasanya sama kamu, dia royal sama kamu, dia loyal sama kamu, dia selalu ngajakin kamu makan kalau misalnya kamu lagi bete, sayang kamu gitu kan, yang kayak udah perfect banget gitu. Itu sebuah rezeki itu nomor 2. Jadi buat kamu yang punya pasangan ya, yang selama ini kalian kayak kurang mengekspresikan sayang kalian, silahkan gitu ya, silahkan sayangilah mereka. Karena itu sebuah rezeki untuk pasangan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni.

0: Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater, dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu guest star atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.
4: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
5: 92,5 FM.

0: Jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih yang.

Kita berdua ngerasa ada waktunya Liza untuk pamit. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin Liza, udah digabung sama Liza dari jam 10 tadi. Dan terakhir dari Liza, Let's Defy, Challenge Express, Your Willingness, Only Be Pro 2, Radio Bandung Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2, Radio Bandung Lampung, teman bola kamu. Sekali di darat, tetap di darat. Now bye, teman Pro 2.

kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan cerita sejarah saja.

dengar bunga cempaka telur? Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung. This is 92.5.

0: Anda. Tendangan kembali dilepaskan.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Waklam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.

0: cuti pantun.
1: Pernah dengar lagu barusan? Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan. Jantung.

0: Seiring berkembangnya teknologi dan kurangnya minat masyarakat, pisaan kini mulai ditinggalkan.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. 2.

0: Tendangan kembali dilepaskan.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wakelam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.

0: Yang, jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih Yang.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
4: 92,5 FM.

0: World Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Perancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936. Dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.
1: RRI Bandar Lampung, teman.

0: Nyala, gak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas.
1: Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
0: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Eh, mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
6: Teman Pradua, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini tanggal 12 Mei 2026. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pradua RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Liza Karyana dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Tura 2 dimanapun Anda berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 FM. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Rabu, tanggal 13 di bulan Mei tahun 2026. Dari studio saya Irma Nurdewi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di darat tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo teman Pro 2. Saya Irman Nur Dewi. Pagi ini akan menyampaikan program acara yang sudah disiapkan lagi ya di 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Untuk hari ini di hari Rabu, tanggal 13 Mei 2026. Dari pukul 5 pagi ini teman Pro 2 sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, teman Pro 2 akan ditemani oleh saya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kemudian banyak juga informasi dan lagu-lagu yang akan hadir di program acara Santai Siang akan menemani teman Pro 2 hari ini beraktivitas dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dilanjutkan dengan program acara Sore Ceria bersama dengan penyiar pelajar DJ Sorcer yang akan hadir, yang akan menemani teman Pro 2 hari ini ya dari pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kemudian malamnya ada jaga malam nih, kita akan juga gabung ke Pro 2 RRI Jakarta di pukul 19 untuk dengerin musik live chat. Kemudian dilanjutkan dengan teman-teman dari Broadcaster Academy Batch 5 yang akan nemenin teman Pro 2 hari ini di jaga malam dari pukul 20 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan cerita penutup hari bareng dengan penyiar favorit kamu sampai nanti pukul 23. Dan jazz music yang hadir pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, iya kan? Jadi hari ini dengerin terus dong 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Wah, udah pagi ini, ayam mana gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai, keluarin radionya. Udah mati ya apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener, udah jam segini.
2: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Gimana ini, kosannya udah buka belum ya?
1: Waldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Waldi.
3: Iya. Ini mau bangun loh. Sabar. Ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Iya, ini bangun. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Gak enak didengar sama yang sebelah.
1: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
4: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
1: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
2: Aduh,
1: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
2: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
1: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
5: Apa?
1: Ya apa?
5: Apa?
1: Hah? Ya apa?
5: Hah? Apa?
1: Hah? Ya apa, Ge?
5: Hah? Apaan sih?
1: Akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
6: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman
7: terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik.

0: kajian pagi bersama Ustadz Hanan Attaqi dengan tema memperbaiki diri.
1: Allah itu suka banget sama orang yang bertaubat lalu belajar memperbaiki diri. Taubat dan ta'lim Allah nge-like banget tuh. Siapapun yang bertaubat, siapapun yang kemudian pengen belajar memperbaiki dirinya, semasa proses itu Allah suka banget sama dia. Setiap hari Allah nge-like dia dan ngasih tahu ke malaikat, ini hambaku, ini hambaku, ini hambaku, ini. Terus Allah ngebanggain dia. Allah walaupun ngelihat kita banyak berbuat dosa, tetapi Allah masih juga manggil kita hamba. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalau kalian datang kepadaku dengan membawa dosa yang memenuhi langit dan bumi, penuh dengan dosa kalian, gak ada lagi planet, gak ada lagi bintang, semuanya dosa kalian isinya. Lalu kita datang kepada Allah dan kita mengatakan, Rabbi, ini hambamu yang fakir ada di hadapanmu. Ya Allah, ini hambamu yang hina sekarang datang ke pintu rahmatmu. Apa kata Allah? Aku bukakan rahmatku seluas-luasnya, aku terima kedatanganmu, lalu aku gugurkan semua dosa-dosamu menjadi hilang, wala ubali, dan aku gak peduli sebanyak apa.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: 92,5 FM.

0: 1 menit dengan tema Kondisi Baik Hati oleh Habib Muhammad bin Anis Syahab.
1: Hati yang baik adalah hati yang penuh respon atas apapun yang diberikan oleh Allah dengan cara melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah beruntung orang yang mensucikannya. Ini hati ini disucikan. Datang ilmu, majlis ilmu, bersolawat kepada Rasulnya, membaca doa, sholat 5 waktu, ditambah dengan hal-hal yang sunnah, hatinya nanti lama-lama baik, seperti yang disampaikan tadi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lama-lama hatinya ini jadi putih bersih. Hatinya jadi putih bersih. Nanti kalau sudah putih bersih, kita itu melihat hal-hal yang sederhana itu jadi luar biasa. Melihat hujan, ya Allah, bagaimana Allah menurunkan hujan. Rintik-rintik tidak langsung dari langit itu turun besar seperti ini.

0: Kajian Satu Menit dengan tema Iman dan Takwa oleh Ustadz Handi Boni.
1: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang kemudian telah ia persiapkan dan apa yang sudah dia kerjakan untuk hari esok. Wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam satu ayat ada dua perintah buat takwa. Tidak cuma untuk kemudian kita iman, tapi kemudian untuk kemudian kita bertakwa. Ada yang iman tapi enggak takwa. Kalau yang takwa sudah pasti iman.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Satu Menit dengan tema Definisi dari Kata Hijrah oleh Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid.
1: Bila mana kita melihat di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika memberikan definisi tentang hijrah, katanya al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah ini adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu muhajir. Jadi arti hijrah itu sendiri, kalau di zaman dahulu berpindah daripada satu tempat ke tempat, setelah selesainya Fathu Makkah, hijrah itu adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah definisi hijrah yang disebutkan oleh junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.

0: kerjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.

0: Good morning, Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

92,5 Pro 2 Rani Bandar Lombok, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, assalamualaikum. Apa kabar sih hari ini, ya kan? Di hari Rabu teman Pro 2, tanggal 13 Mei 2026. Ada gue Imovani yang bakal

Nemenin lo lagi teman Pro 2. Hari ini di Spada, selamat pagi teman Pro 2 yang bakal hadir dari jam 6 pagi ini hingga nanti jam 10. Panjang banget ya waktu kita bareng-bareng. Makanya dong, terus dengerin ya banyak lagunya, informasinya semuanya ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Sorry.

0: 9,5 Pro 2 Rebounder Lombok, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini lagu ya kan yang udah hadir pagi hari nemenin kamu yang juga pengen banget semangat tapi gak ada uang, gak masih semangat, no money kayak lagu ini. Jangan dong ya, kamu harus semangat cari duit hari ini, cari rezeki teman Pro 2. Ayo ya, banyak mungkin peluang-peluang yang belum kamu manfaatkan lah gitu ya. Ada banyak juga informasi yang pagi ini bakal kita bagiin buat kamu teman Pro 2 di Spada. Beberapa kabar yang mungkin buat kamu juga pengen dapetin peluang dapat harga murah dari minyak kita. Apalagi bentar lagi lebaran teman Pro 2. Ini Bulog, ini adain gelar, apa ya, menggelar lah ya, operasi pasar minyak kita di 15 daerah. Nanti bakal juga dihadirkan informasinya buat kamu. Terus juga buat kamu nih teman Pro 2, ada kabar ya bahwa kampus dan konsultan ini bahas tentang restorasi kawasan pesisir. Buat anak kampus kayaknya harus juga tahu dong. Ada kabar juga teman Pro 2 ini terkait dengan KAI Divre 3 Palembang yang siapkan ribuan kursi untuk libur panjang ya kan, buat kamu yang juga mau liburan. Terus ada kabar juga terkait dengan Wagub yang dorong pramuka perkuat peran strategi dukung pembangunan daerah. Semuanya kita bakal kasih buat kamu lengkap banget di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
0: Buat kamu teman Pro 2 yang pagi ini udah bangun, terus juga udah banyak hal yang udah kamu selesain, kayak beresin kamar udah selesai ya kan. Buku-buku atau juga jurnal atau laporan yang mau dibawa udah siap banget. Ih keren sih. Tadi juga mungkin kamu udah sempat bikin sarapan bahkan. Wih, nambah keren teman Pro 2 ya kan. Apalagi emang kamu tuh tipikalnya morning person banget dan anaknya produktif lah. Nggak suka kalau misalnya rumah berantakan, nggak suka kalau kamar itu nggak estetik gitu kan. Wih, itu kayak orang yang jujur ya, nggak bisa semua orang lakuin loh teman Pro 2. Banyak tuh orang ya yang mungkin bisa dibilang kalau keluar itu oke, rapi, cakep gitu ya, tapi kalau kita masuk ke rumahnya atau ke kamar kosannya ya berantakan. Baju gantung di mana-mana gitu ya, tabur di mana-mana, baju kotor, baju bersih kadang-kadang bercampur. Aduh pusing gitu ya. Jadi ayolah kamu jangan sampai seperti itu teman Pro 2. Kamu harus rajin, jadi anak muda tuh harus rajin. Paling gak minimal ya, minimal kamar kamu ya kan, entah itu di rumah, entah itu di kosan, kamu harus rajin membersihkannya. Karena kalau kita apa ya, bisa dibilang punya kamar tuh berantakan teman Pro 2, itu kayak penat, pusing, kayak kalau bisa dibilang ya makin malas gitu bawaannya. Jadi emang harus rajin sih, harus rapi. Yuk lah ya, semangat pagi ini. Apa dilihat nih dari sudut kiri kanan, kalau kamu lihat dengan mata kamu, sudut pojok kiri kamu, pojok kanan kamu berantakan banget, dari mana yang mau bisa dibenerin gitu, diberesin. Kadang-kadang tuh saking banyak banget ya yang udah berantakannya atau bertaburannya barang-barang kamu, kamu sampai bingung ini gimana ya gue mau mulainya gitu. Kamu mungkin bisa mulai dari pojok kiri dulu, pojok kanan gitu ya, yang bisa kamu angkat ya barang-barang yang harus kamu singkirkan, kamu buang gitu ya, atau kamu cuci teman Pro 2. Oke, pagi ini banyak banget informasi yang bakal hadir, lagu-lagunya juga udah disiapin buat kamu, jadi terus dengerin Pro 2 Rebounder Lampung, teman terbaik kamu bareng sama gue Ima Fani pagi ini.

0: Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, ntar mau masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain?

Pernah dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih, sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekad. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di ball man

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun, saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman

0: belanjanya udah semua kan? Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh, Beb. Itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih, ada ciri-cirinya tahu. Catet ya, biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus, ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.

5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Siapa nih ya kalau datang itu kayak harimau Sumatera gitu ya. Semua orang langsung takut ya kan. Atau mungkin pesona kamu tuh semua orang langsung ngeliatin kamu gitu kan. Makanya pagi ini kamu jangan males-males dong. Ya punya banyak kegiatan produktif untuk diri sendiri gitu ya. Mungkin udah mulai stretching juga, olahraga pagi. Ya gerakin tubuh itu penting juga nih teman Pro 2. Karena kadang-kala kan kita tuh emang banyak banget kerjanya depan laptop, depan komputer, apalagi ya zaman sekarang ya kan, semua kerjaan pasti berhubungan dengan teknologi gitu biasanya gitu kan. Jadi emang kita kebanyakan tuh di depan komputer, duduknya lama banget. Ngafe tadi malam aja teman Pro 2, mungkin kamu pulangnya udah larut ya kan. Terus di kafe nongkrong lama, duduk sama teman-teman, langsung nyampe rumah tidur gitu. Kadang-kala tuh kalau diingat-ingat, ayo siapa yang jarang banget olahraga. Tapi banyak loh Gen Z sekarang tuh yang udah peduli ya dengan kesehatan, dengan olahraga gitu ya. Nggak nge-gym, mungkin workoutnya di rumah gitu kan. Ada teknologi juga bisa kita gunain untuk yang namanya bisa olahraga di rumah ya kan. Kamu bisa mungkin pakai YouTube tutorial. Karena lengkap udah alat-alat olahraga kamu teman Pro 2. Karena benar-benar ya yang namanya teknologi itu ngebantu banget. Sama nih teman Pro 2, ya kan, Fakultas Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan atau FTIK, Institut Teknologi Sumatera, teman Pro 2. Ini namanya menjajaki kerjasama ya dengan Tembusu Asia Consulting gitu. Untuk ngembangin namanya restorasi mangrove, kamu tahu kan ya, ini untuk perlindungan pesisir dan juga ekowisata berkelanjutan. Kalau mungkin kamu pernah jalan-jalan ke ekowisata hutan mangrove, itu cakep banget teman Pro 2 untuk foto-foto juga. Dan pertemuan yang berlangsung secara daring ini memang menjadi langkah awal untuk memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi dengan mitra profesional dalam mendukung pembangunan kawasan pesisir yang berkelanjutan. Jadi dalam diskusi itu kedua belah pihak ya ini ngebahas sebuah peluang lah, sejumlah peluang bisa dibilang kerjasama gitu, mulai dari restorasi ekosistem mangrove, kemudian perlindungan kawasan pantai, pemanfaatan teknologi geospasial, terus juga pengembangan konsep ekowisata berbasis masyarakat yang adaptif terhadap perubahan iklim gitu. Jadi emang banyak pembahasan ya terkait dengan ya ini tadi teman Pro 2 ya, restorasi kawasan pesisir. Dan Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum ya, dari ITERA, Arief Rohman ini mengatakan bahwa kerjasama ini menjadi bagian dari komitmen institusi dalam mendukung gitu pembangunan berkelanjutan khususnya di sektor lingkungan dan wilayah pesisir yang memiliki peran strategis bagi Indonesia dan sebagian negara maritim. Ini keren banget ya teman Pro 2. Jadi emang gak cuma belajar di kelas aja, tapi ada tindakan nyata ya untuk lingkungan. Dan hutan mangrove ini penting banget teman Pro 2 untuk pesisir ya. Dan banyak banget manfaatnya. Gimana kamu juga mungkin hari ini bakal turun ke lapangan, gak cuma di kampus aja teman Pro 2. Ada yang harus kamu kunjungin. Tapi kalau kamu misal kunjungin, kamu harus kunjungin juga nih, ada operasi pasar murah ya, pasar minyak kita. Ya tapi nanti kamu bakal dapetin informasinya, sabar ya. Di mana aja tempatnya, karena kabarnya teman Pro 2 ini operasinya ada di 15 daerah ya. Informasi lengkapnya nanti bakal kita kasih juga di Spada pagi hari ini.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif. Bingung.

0: Indra Denita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.

0: Karena penampilan yang penuh pesona, Westrendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, Westrendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.
1: Broadway RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

dengar kata manjau, tapi bingung nggak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?